0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
1: Biasalah, kan kantor kejar target.
0: Eh, BTW foto-foto dulu yuk.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Halo, Mira, tolong ya, bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
0: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
2: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
0: Si siapa?
1: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
3: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Hari ini tuh tanggal 30 Juli yang Bro 2 ya. Dan ini bukan cuman sekedar angka aja. Hari ini ada momen yang ngingetin kita pentingnya punya teman, ngejaga kebersamaan, sampai ngelihat bagaimana sebuah kota bersejarah dan juga misi luar angkasa mengubah dunia. Yuk kita throwback dulu teman Bro 2, throwback Tuesday. Yang pertama, 30 Juli diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional, yaitu peringatan yang ditetapkan oleh PBB mengajak kita untuk membangun hubungan yang lebih baik nih, saling menghargai perbedaan dan juga menciptakan perdamaian lewat hal sederhana, yaitu persahabatan. Nah, di Indonesia tanggal ini juga dikenal nih sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Tepat pada 30 Juli 1961, berbagai organisasi kepanduan di Indonesia bersatu dan mengucapkan ikrar bersama. Momen ini menjadi tonggak lahirnya Gerakan Pramuka yang kita kenal sampai sekarang. Kalau mundur lebih jauh ke sejarah dunia, 30 Juli 1762 tahun Pro 2, seribunya gak ada ya, menjadi hari berdirinya Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan terbesar di dunia pada masanya. Lalu di tahun 1971, Apollo 15 milik NASA berhasil mendarat di bulan, dan misi ini menjadi salah satu ekspedisi ilmiah paling penting karena ngebawa kendaraan penjelajah bulan atau lunar rover, sehingga para astronot ini bisa mengeksplorasi permukaan bulan lebih jauh dibanding misi sebelumnya. Jadi teman Pro 2, dari arti sebuah persahabatan, semangat kebersamaan lewat pramuka, sampai dengan pencapaian manusia menjelajah bulan, semuanya mengingatkan kita nih, hal-hal besar selalu berawal dari keberanian untuk melangkah dan juga bekerja sama. Siapa tahu juga teman Pro 2, hari ini juga jadi awal dari cerita seru yang bakal kamu buat sendiri ya, punya history yang bakal dicetak pada hari ini. Nah, buat kamu yang punya agenda pada hari ini, semoga dilancarkan teman Pro 2, tidak ada halangan sedikit pun ya, harimu menyenangkan, bahagia, gak ada yang ganggu ya. Dan semoga buat kamu yang lagi ulang tahun, tentunya happy birthday, semoga panjang umur, bahagia selalu, ilmunya juga berkah, ilmunya dan juga umurnya berkah ya Bro 2. Terus juga buat yang anniversary, mungkin anniversary pernikahan, juga aku mengucapkan semoga mawadah warohmah ya, langgeng terus sampai maut memisahkan. Dan buat Bro 2 yang tadi lagi nervous, mungkin ada agenda besar pada hari ini, tenang aja, semangat, pokoknya Ija selalu doain kamu biar semuanya lancar dan juga nyemangatin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hey!

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah. Bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan juga negara.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin prestasi daerah, gak melulu soal olahraga atau pariwisata aja. Kadang pencapaian yang paling keren itu justru datang dari program yang dampaknya langsung dirasain masyarakat nih, Lumpro 2. Nah, kabar positif kali ini datang dari Lumajang yang sukses memborong 4 penghargaan sekaligus di tingkat nasional. Dan pemerintah Kabupaten Lumajang baru aja meraih 4 penghargaan dari Kemenduk Bangga atau BKKBN nih, berkat keberhasilan menjalankan program kedudukan, keluarga berencana, dan juga pembangunan keluarga. 4 penghargaan itu diberikan untuk kategori inovasi dan juga program unggulan bupati. Capaian peserta KB di atas 100%, peta jalan pembangunan kependudukan, serta inovasi dan juga program unggulan tim penggerak PKK. Hebatnya lagi, capaian ini bikin Lumajang masuk dalam daftar 30 kabupaten dan kota di Indonesia yang berhasil membawa pulang 4 penghargaan sekaligus. Wah, luar biasa. Dan Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma bilang nih, penghargaan ini bukan hasil kerja pemerintah aja ya, tapi jadi kolaborasi banyak pihak, mulai dari tenaga kesehatan, penyuluh KB, kader PKK, sampai dengan masyarakat yang ikut serta mendukung berbagai program. Nah, selama ini Lumajang juga aktif loh menjalankan berbagai programnya, mulai dari edukasi kesehatan keluarga, lalu pencegahan stunting juga, ketahanan pangan keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat. Tujuannya pastinya yaitu membangun keluarga yang lebih sehat, mandiri, dan tentu sejahtera. Nah, buat Lumpro 2, prestasi ini jadi bukti ya kalau perubahan besar nih bisa dimulai dari hal-hal yang memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk dari keluarga kita masing-masing. Dan semoga pencapaian ini jadi semangat buat terus menghadirkan program yang benar-benar bermanfaat nih, supaya kualitas hidup masyarakat juga makin meningkat, gak cuma di Lumajang tapi juga jadi percontohan di kabupaten dan kota lainnya.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sepada singkat harus berakhir dulu teman Pro 2. Kita akan beranjak ke Sepada Besti. Bakal semangat tiap pagi pastinya di hari persahabatan sedunia ini teman Pro 2. Bakal ada topik tentang juga sedikit-sedikit bumbu-bumbu persahabatan juga. Enggak sedikit sih, banyak teman Pro 2. Ini ngomongin mungkin enggak sahabat ya, ada teman sekolah, kuliah atau kerja nih yang pastinya sering kamu hubungin teman Pro 2. Nah nanti topiknya bakal mencakup hal-hal tersebut nih. Kita cerita-cerita seru-seru tentang teman-teman kita yang sudah berjasa menemani ya, menemani kamu saat galau, menemani saat kamu bahagia, sedih, banyak deadline-nya, apa malah teman-temanmu jadi ngerecokin teman Pro 2 atau malah ngebantu nih. Nah boleh ya cerita-cerita sama Ija. Nanti bakal Ija post IG story-nya di @pro2jember, dan juga kamu boleh banget gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi aku tunggu ya teman Pro 2 di Sepada Besti. Bekal semangat tiap pagi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Saatnya sepeda Besti bakal semangat tiap pagi. Nomor 2 masih bareng Ija tentunya ya, yang nemenin kamu dari subuh tadi sampai detik ini nomor 2. Seperti yang aku spill tadi ya, sebelum masuk ke interval kedua ini, aku bakal ngebahas nih soal, kan hari ini tentang Hari Persahabatan Dunia nih nomor 2. Nah, kita ngomongin nih untuk teman-teman kuliah kita, teman-teman kerja, teman-teman sekolah ya. Karena kalau buka daftar kontak di handphone nih, mungkin ada ratusan nama yang tersimpan. Belum lagi teman yang di Instagram ya kan, di WhatsApp atau di media sosial lainnya. Tapi kalau lagi butuh cerita, minta bantuan atau sekedar ngajak ngopi nih, biasanya kita cuman menghubungi satu atau dua orang yang itu-itu aja ya nomor 2. Lucunya orang yang paling sering kita hubungin belum tentu sahabat sejak kecil. Bisa jadi teman sebangku waktu sekolah, terus teman satu kelompok pas kuliah juga, atau bahkan rekan kerja ya yang tiap hari ketemu gak bosen-bosen, atau bahkan teman yang dulunya gak terlalu deket tapi sekarang justru paling sering diajak obrol nih. Nah, seiring bertambahnya usia, lingkaran pertemanan ini memang biasanya makin kecil ya. Semakin tua semakin kecil nomor 2. Bukan karena kehilangan temannya, tapi karena kita mulai siapa yang benar-benar hadir, mulai tahu gitu loh siapa yang benar-benar hadir saat dibutuhkan. Gak cuman pas dibutuhin aja datang, pas susah ngilang gitu nomor 2. Siapa tuh kayak kenal. Nah, menurut penelitian dari University of Oxford, manusia memang cenderung memiliki lingkaran pertemanan inti yang jumlahnya terbatas. Meski kenal banyak orang, biasanya hanya beberapa teman yang benar-benar sering diajak berkomunikasi dan dipercaya untuk berbagi cerita. Karena kalau kita sembarangan cerita sama orang nomor 2, akhirnya ya kayak ember bocor kemana-mana ya kan, percuma. Tapi siapa sih yang tetap menjaga hubungan itu meski sama-sama sibuk nomor 2? Tapi pernah kamu sadar gak sih ada teman yang setiap hari ketemu, sekarang obrolannya malah cuman pas ulang tahun aja atau pas lihat story aja. Kenapa ya hubungan pertemanan nih bisa berubah nomor 2? Kita bakal bahas tentunya, dan kamu juga bisa gabungan nih di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka ya. IG story yang terbaru update-annya silakan ketik-ketik di question box nomor 2, di antara teman sekolah, teman kuliah, ataupun teman kerja nih, siapa orang yang sering kamu hubungin nih, atau diajak cerita, entah itu diajak cerita, ngopi bareng, nonton film bareng. Boleh ya cerita-cerita sama Ija sampai nanti pukul 9. Dan tentunya kamu bisa cerita juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950. Ingat, sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Dulu waktu sekolah atau kuliah nih rasanya gampang banget ya ketemu sama temen 62. Setiap hari ketemu di kelas, istirahat bareng, pulang juga bareng, nugas bareng. Sekarang ada yang udah kerja di luar kota, ada yang lanjut kuliah ya, mungkin yang baru lulus sekolah, ada yang sibuk membangun usaha juga, bahkan ada yang udah nikah nih dan punya keluarga kecilnya. Makanya komunikasi yang dulu setiap hari sering sekarang ya mungkin cuman sesekali aja, tapi bukan berarti hubungannya udah end gitu nomor 2, udah selesai, bukan ya. Karena menurut penelitian dari American Psychological Association, kualitas pertemanan ini tidak selalu ditentukan oleh seberapa sering bertemu atau ngobrol, tapi oleh rasa saling percaya, dukungan, dan juga kenyamanan yang tetap terjaga meskipun jarang komunikasi nih. Makanya ada teman yang gak chat berbulan-bulan, tapi begitu ketemu rasanya ya tetap nyambung aja nomor 2, gak ada gapnya gitu. Nah, obrolannya juga mengalir banget, seolah-olah gak pernah ada jedanya. Karena pertemanan yang baik itu bukan tentang intensitas komunikasinya, tapi tentang tetap saling ada ketika dibutuhkan. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, siapa sih orang pertama yang biasanya kamu chat saat dapat kabar baik, atau malah lagi stres, atau cuma pengen ngobrol aja? Bisa jadi itu adalah orang yang benar-benar punya tempat spesial nih dalam hidup kamu nomor 2. Dan itu yang akan kita bahas ya selanjutnya. Kalau teman pro 2 sendiri punya gak sih teman-teman yang sampai sekarang ya masih in touch gitu teman pro 2, atau bahkan satu atau dua orang yang memang sering dihubungi ya, entah itu dari teman sekolahnya dulu, teman kuliah, ataupun teman kerja. Nah, boleh ya share dan juga cerita sama Ija. Silahkan cek IG story-nya Pro 2 di @pro2jember ataupun di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950. Kalau aku sendiri ya memang nomor 2 kalau udah semakin dewasa gitu ya, pastinya temennya lebih dikit, jadi kecil gitu, terus milihnya juga selektif. Kalau mau cerita apapun jadi pilih-pilih juga nomor 2. Karena ya gak semua orang kita bisa percaya dengan mudah ya. Apalagi kan kalau udah dewasa permasalahannya tuh makin kompleks teman pro 2. Kita juga gak bisa cerita dengan mudahnya dengan siapapun tentang masalah-masalah kita. Nah, biasanya ada satu lah, satu atau dua orang, minimal ada satu yang memang curhatnya tuh sama dia mulu, dan untungnya gak bosen ya teman pro 2. Kalau udah muak gak tahu deh mau cerita sama siapa. Mau cerita sama ChatGPT mungkin. Nah, itu bisa jadi tips ya untuk teman pro 2 yang teman-temannya jarang ngobrol karena udah pada sibuk, tapi udah masih ini, masih apa namanya, masih saling memperhatikan juga, mungkin lewat IG stories atau WhatsApp ya, atau sekedar chatting-chattingan ringan aja. Tapi kalau udah ketemu nih, wih, itu tadi pasti ngobrolnya banyak banget, ngalor ngidul, banyak banget yang dibahas. Enggak cuman ngebahas diri sendiri ya, tapi ngebahas orang lain biasanya. Nah, silakan yang nomor 2 cerita-cerita sama Ija, aku tungguin pastinya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, Pantai Saden di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Saden secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Saden. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona kars Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Saden. Kini, Pantai Saden juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

mungkin dari beberapa kamu ya baru keterima kerja, terus baru lulus sidang, atau mungkin lagi dapat masalah yang bikin kepala tuh rasanya pusing banget, penuh banget, cemas banget nomor 2. Siapa sih orang pertama yang langsung kepikiran buat dihubungi? Nah, menariknya jawaban setiap orang nih pasti berbeda-beda ya. Iya jelas. Ada yang langsung telepon sahabatnya, ada yang kirim chat ke teman kuliahnya, ada juga yang masih sering curhat ke teman SMA dulu. Nah, meskipun sekarang udah jarang ketemu, itu karena dalam pertemanan ya teman pro 2, yang paling dicari itu bukan sekedar teman ngobrol aja, tapi juga rasa nyaman. Nah, kita cenderung menghubungi orang yang membuat kita ngerasa didengar tanpa dihakimi, bisa percaya sepenuhnya, dan selalu ngasih dukungan saat dibutuhkan. Dan ini juga didukung sama penelitian dari Harvard Study of Adult Development. Hubungan sosial yang berkualitas ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat seseorang ini ngerasa lebih bahagia, terus lebih mampu menghadapi tekanan hidup juga. Jadi punya satu atau dua teman yang benar-benar bisa diandelin tuh seringkali lebih berarti daripada punya banyak kenalan ya, dimanapun kenalannya banyak tapi nggak pernah berarti gitu tuh bro, kayak nggak pernah deket banget, ya udah cuman kenal aja. Makanya jangan heran kalau sampai sekarang nih masih ada satu nama atau dua nama ya yang selalu muncul paling atas di daftar chat kita, bukan karena paling sering ketemu, tapi karena dia adalah orang yang selalu kerasa ada di dalam fase kehidupan kita. Nah, kalau menurut teman pro 2 nih, siapa sih yang paling sering mereka hubungi sekarang? Teman sekolah kah yang dulu, teman kuliah kah mungkin yang lagi kuliah, atau justru teman kerja kamu nih? Yuk kita bacain aja nomor 2. Ada Darian nih ya. Kalau aku paling sering hubungin teman kuliah sih, soalnya sampai sekarang masih sering ngobrol, entah soal kerjaan ataupun sekedar cerita. Ini memang ya teman kuliah tuh selalu ada di suka duka, apalagi kamu mungkin yang perantau tulum pro 2 sama-sama ngekos ya, sama-sama menikmati bebannya anak kuliah perantauan jauh dari keluarga. Biasanya tuh ada temen entah itu salah satu atau salah dua ya, saling menguatkan gitu aja tulum pro 2, dan itu amat sangat berarti banget sih. Terus ada Kak Dian Wardatul nih, katanya teman pondok pesantren. Wah, ini juga sama sih, karena di pondok itu pun mungkin ya tinggal bareng, terus satu kamar juga, ngobrolnya pasti, terus sepenanggungan juga teman pro 2, ceritanya pasti banyak, ngalamin kesusahan, struggle saat mulai pertama atau dan segala macamnya. Nah, itu bisa yang mempererat pertemanan itu teman pro 2. Wih, luar biasa, ada teman pondok pesantren ternyata. Semoga nanti ya awet sampai dengan cucu-cucunya. Jadi bisa malah besana nanti, lucu nanti teman pro 2. Besana sama teman sendiri tuh, wah, luar biasa ya. Terus ada lagi nih, ada Arwan nih. Aku punya satu sahabat dari SMP, sampai sekarang masih sering telepon atau video call walaupun tinggalnya udah beda kota. Nah, ini juga teman-teman dari sekolah tuh memorable banget, karena tahu ya dari kita dari kecil, cerita-cerita dari kecil terus sampai gede, cerita masih cerita-cerita itu juga luar biasa. Apalagi udah ngerantau, tiba-tiba pulang kampung lagi, ketemu lagi, ternyata udah punya anak, udah punya istri dan segala macemnya. Kita jadi saling mendukung ya, enggak membandingkan ya, enggak boleh dong membandingkan, harus saling mendukung teman pro 2. Seru banget nih teman pro 2. Ternyata setiap fase kehidupan ini memang menghadirkan teman-teman baru ya, tapi biasanya selalu ada satu atau dua orang yang tetap bertahan melewati berbagai perubahan, mulai dari masa sekolah, terus juga mulai dari masa sekolah kuliah sampai dengan dunia kerja nih. Nah, itulah yang memang sebuah pertemanan terasa berharga gitu, bukan karena selalu bersama setiap hari, tapi karena tetap saling mengingat dan juga saling mencari kabar. Meski kesibukan masing-masing nih udah jauh berbeda pastinya ya. Terus ini tadi ada sempat mention apa nih? Amin, jodohnya aja belum punya, Min, katanya.
Semoga disegerakan ya. Kalau memang pengen segera ya, kalau memang mau menunda dulu ya nggak apa-apa. Mungkin ada goals-goals yang lain yang harus dicapai dulu baru nanti nikah gitu. Pokoknya semuanya dilancarin aja deh buat Kak Dian Wardatul Munawaroh ya. Semoga bahagia juga dan hari Kamisnya tetap manis, nggak nangis ya, karena udah akhir bulan Pro 2. Mungkin dari kamu udah gajian, ada yang belum juga, semangat pokoknya, diirit-irit kalau belum gajian. Kalau yang udah gajian, self reward juga nggak apa-apa tuh Pro 2. Nah, terima kasih Pro 2 yang udah bergabung di interval kedua ya, di Spada Besti, bekal semangat tiap pagi. Kita bakal move ke interval terakhir di Spada, ada Spada Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Bakal ada topik juga yang bakal kita bahas, jadi tetap stay tune ada di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini kumlaut loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih. Ya.

0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ditemenin Ija sama Pro 2. Kali ini di interval terakhir di Spada ya, ada Spada Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Nah, kita lagi membahas tentang anti narkoba dan juga bagaimana peran sosial media nih sebagai tempat ya untuk memberikan edukasi untuk tidak menggunakan narkoba apapun itu bentuknya. Nah, kalau dulu nih memang kampanye anti narkoba tuh identik dengan seminar, terus juga poster di sekolah atau penyuluhan di aula. Sekarang nih caranya mulai berubah loh Pro 2. Anak muda hari ini lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial. Bangun tidur buka handphone, istirahat sambil scroll. Malam sebelum tidur juga masih lihat TikTok, Instagram, YouTube dan sosial media lainnya. Artinya media sosial nih bukan cuma tempat hiburan aja, tapi juga sebuah ruang yang bisa dipakai untuk menyebarkan pesan positif. Dan pertanyaannya adalah, bisa nggak sih media sosial itu membantu kampanye anti narkoba? Jawabannya tentu sangat bisa, karena informasi yang dikemas dengan cara yang menarik biasanya tuh lebih mudah diterima. Video singkat kayak Reels teman Pro 2, terus cerita dari penyintas, animasi, infografis, sampai dengan konten kreatif dari konten kreator nih bisa membuat pesan tentang bahaya narkoba terasa lebih relate aja dengan kehidupan anak muda. Nah, menurut Badan Narkotika Nasional, edukasi dan juga pencegahan ini harus mengikuti perkembangan zaman ya, termasuk memanfaatkan platform digital agar informasi dapat menjangkau generasi muda dengan lebih efektif. Jadi media sosial ini bukan cuma tempat mencari hiburan aja. Kalau digunakan dengan bijak, platform yang sama juga menjadi ruang belajar dan saling mengingatkan. Tapi ada tantangannya juga loh teman Pro 2. Di media sosial tuh informasinya benar-benar tercampur gitu, campur dengan hoax dan segala macamnya. Bahkan ada konten yang justru memberi pengaruh negatif. Nah, gimana nih cara menyikapinya teman Pro 2? Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi di sini aja teman Pro 2, kamu boleh gabungan kok. Silahkan cek IG story terbaru Pro 2 ya, di @pro2jember. Jangan lupa di-follow dulu. Nah, silahkan cek IG story terbaru. Silahkan kalau mau gabungan tinggal swipe up aja teman Pro 2, atau di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, George Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Mat.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di media sosial siapapun tuh bisa bikin konten. Masalahnya gak semua konten berisi informasi yang benar. Kadang ada video yang menormalisasikan gaya hidup beresiko ya demi konten aja Mumpro 2. Ada juga informasi yang belum jelas sumbernya tapi udah di-share kemana-mana. Nah karena itu kampanye anti narkoba di media sosial bukan sekadar soal banyaknya likes atau views, tapi juga soal kredibilitas. Konten yang dibuat dengan bahasa sederhana, didukung dengan fakta juga, berasal dari sumber yang terpercaya, akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan informasi yang hanya bertujuan mencari sensasi aja. Pokoknya cuma cari viralnya aja Mumpro 2. No ya. Nah menurut Badan Narkotika Nasional, edukasi digital yang efektif ini perlu melibatkan anak muda sebagai kreatornya, sehingga pesan yang disampaikan terasa itu relate, relevan, dan juga gampang dipahami oleh teman sebayanya. Nah selain itu, kita sebagai pengguna media sosial juga punya peran penting. Sebelum membagikan sebuah informasi, pastiin dulu sumbernya yang jelas. Jangan sampai niatnya ngedukasi malah ikut nyebarin informasi yang keliru. Waduh. Dan tentunya ya, check and recheck itu penting banget Mumpro 2. Cross check kesana kesana kemari-kemari, harus dipastiin dulu dengan benar baru. Nah di-share ke teman-teman kamu, ke follower-follower kamu yang isinya ribuan orang itu, asik, influencer. Nah menariknya Mumpro 2, kampanye anti narkoba ini gak harus selalu dibuat oleh lembaga atau pemerintahan. Anak muda juga bisa ikut kok berkontribusi lewat cara-cara sederhana yang dekat dengan keseharian mereka. Nah itu yang akan kita bahas juga. Gimana sih mengemasnya ya, dengan dibalut dengan aktivitas anak muda sehari-hari itu gimana sih Mumpro 2? Nah kita bakal kupas tuntas semuanya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: aduhi.
1: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklein. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Janur di tahun 2017.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau denger kata kampanye, mungkin yang kebayang tuh adalah acaranya tuh gede banget, terus seminar atau iklan layanan masyarakat. Padahal di era sekarang kampanye juga dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya bikin video singkat tentang gaya hidup sehat, terus membagikan kegiatan positif di komunitas, mengangkat kisah inspiratif juga, atau sekedar ikut menyebarkan informasi dari sumber resmi tentang bahaya narkoba. Kenapa ini jadi penting? Karena di media sosial ini bukan hanya membentuk apa yang kita lihat aja, tapi juga bisa nih mempengaruhi cara kita berpikir, ngambil keputusan. Apa yang sering muncul di timeline lama-lama nih bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena kita terpapar itu terus dalam produk setiap harinya. Nah, menurut World Health Organization, promosi kesehatan yang memanfaatkan media digital dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama kalau pesannya mudah banget dipahami, terus relevan juga, dan disampaikan secara konsisten. Artinya semakin banyak konten positif yang beredar, semakin besar juga peluang anak muda dapetin informasi yang benar dan gak gampang terpengaruh oleh ajakan atau tren yang lebih beresiko. Jadi kampanye anti narkoba bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, memproduksi anak muda juga bisa berkontribusi, mulai dari memilih konten yang ditonton, terus ngebagiin informasi yang benar atau nge-share ya, sampai dengan jadi contoh juga lewat gaya hidup yang sehat dan juga produktif. Nah, kalau nomor 2, apakah media sosial ini memang efektif untuk kampanye anti narkoba, atau justru pengaruh lingkungan sekitar yang masih lebih besar nih? Ya, kita dengerin aja nomor 2, ada Kak Fitri ya yang sudah gabung. Ya, ketutup nomor 2 bentar ya, kita buka dulu. Mohon maaf ya teman Pro 2. Tadi ini beda teman Pro 2. Bentar. Karena di sosial media sendiri ya, kita tuh harus pinter-pinter teman Pro 2 cari informasi, terus konten-konten yang memang memberikan dampak yang positif buat kita. Karena bisa ngeklik dikit, ngeklik sekali aja itu udah fatal banget, udah bisa masuk ke lubang tikus sama produknya. Nggak cuma lubang tikus, lubang buaya juga. Karena ya kita harus gimana ya, dua sisi juga sama produknya. Kalau pinter ya kita positifnya banyak banget, tapi kalau udah terjerumus susah untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, mending sebelum terperosok itu kita membentengi diri kita sama produknya ya. Nah, ini nih.
1: Halo teman-teman Pro 2, aku Fitriani. Jika ditanya

0: Ya, media sosial bisa membantu kampanye anti narkoba enggak? Gimana caranya? Sangat bisa, karena media sosial adalah ruang di mana anak muda paling banyak menghabiskan waktunya. Caranya bukan lagi dengan ceramah kaku, melainkan lewat konten kreatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti video pendek edukatif, poster digital yang menarik, hingga cerita nyata dari influencer tentang bahaya narkoba. Selain itu, media sosial bisa dimanfaatkan sebagai wadah diskusi terbuka dan penyebaran informasi pos koordinasi bantuan atau konsultasi secara anonim, sehingga pesan pencegahan narkoba dapat tersampaikan secara luas, seru, dan mudah diterima oleh generasi muda.
1: Nah, terima kasih Kak Fitria yang sudah memberikan suaranya dan juga pendapatnya untuk topik kita hari ini ya. Memang media sosial nih punya jangkauan yang luas dan juga penyebaran informasinya cepat banget. Tapi dampaknya akan lebih besar kalau pesan positif di dunia digital ini juga didukung oleh lingkungan nyata. Mulai dari keluarga, sekolah, kampus, hingga komunitas tempat kita beraktivitas. Jadi harus sinergi teman-teman berdua, nggak boleh timpang ya komunitas terus, tapi terabaikan juga yang lainnya. Sekolahnya jadi ketinggalan gitu teman pro 2. Harus seimbang semuanya, dapat porsinya masing-masing. Nah, terima kasih teman pro 2 yang sudah memberikan suaranya dan juga pendapatnya. Aku udah nemenin kamu ya dari subuh tadi teman pro 2. Pokoknya semangat terus, setiap pagi bakal sering-sering ketemu Ija. Karena besok ketemu Ija lagi teman pro 2. Jangan bosan-bosan ya. Nah teman pro 2, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi bakal ditemani sama Aisyah Amalia di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu favorit kamu dengan sepenuh hati ya, bakal diputerin dan juga dibacain sampai nanti pukul 12 siang. Nah tapi Ija harus sign up dulu nih, karena itu gantian. Jadi teman pro 2, semoga Kamis kamu tetap manis, jangan sampai nangis di tengah hari, apalagi di akhir bulan ya, meskipun belum ada notif-notif bahagia itu, gak apa-apa teman pro 2. Disyukurin aja, hemat-hemat dulu gak apa-apa. Nah kalau udah dapet, boleh jajan semaumu, karena udah sebulan ini ya kita menghadapi bulan Juli yang mungkin gak semuanya berjalan dengan lancar. Jadi berikanlah itu kebaikan-kebaikan untuk diri kamu sendiri. Jangan lupa sama diri sendiri ya. Selalu bahagia teman pro 2 dan selamat beraktivitas di hari Kamis ini sampai akhir nanti ya. Besok tinggal sehari lagi Juli. Dan hello Agustus, belum deng, masih Juli teman pro 2. Jadi just signing out dulu. Bye bye. Love you teman pro 2. Selamat beraktivitas.

0: dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.
3: Kita

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 30 Juli 2026 barengan Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada Tiongkok rencanakan bawa misi Sains Afrika ke bulan pada 2029. Dan di informasi kedua, cuaca panas picu lonjakan kebakaran lahan di Kota Serang. Dan di informasi ketiga teman Pro 2, Pemkab Jember gandeng Ika Uner percepat pengentasan kemiskinan dan stunting. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Tiongkok berencana membawa misi sains pertama Afrika ke bulan melalui wahana Chang'e 8 yang dijadwalkan meluncur pada 2029. Misi ini akan mengangkut proyek Afrika to Moon berupa 3 wahana berbentuk bola bernama Balls yang akan ditempatkan di kutub selatan bulan untuk membentuk teleskop radio. Instrumen tersebut akan meneliti gelombang radio berfrekuensi rendah guna mengungkap sinyal dari alam semesta purba yang tidak dapat diamati dari bumi. Proyek ini menjadi langkah awal kerjasama antariksa Afrika dan Tiongkok sekaligus membuka jalan bagi misi lanjutan yang akan menempatkan 55 antena radio di sisi jauh bulan untuk mendukung penelitian astronomi di masa depan.

Cuaca panas yang disertai angin kencang memicu lonjakan kebakaran di lahan di Kota Serang, Banten dalam sepekan terakhir. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Serang mencatat laporan kebakaran hampir terjadi setiap hari, dengan mayoritas melanda area ilalang dan lahan kering. Pemerintah Kota Serang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, tidak membakar sampah sembarangan, serta menjaga lingkungan untuk mencegah kebakaran selama musim kemarau. Beruntung, seluruh kejadian yang terjadi sejauh ini tidak menimbulkan korban jiwa dan berhasil ditangani oleh petugas pemadam kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Jember menggandeng Ikatan Alumni Universitas Airlangga atau IKA UNER Cabang Jember untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kemiskinan menjadi akar berbagai persoalan, mulai dari stunting hingga tingginya angka kematian ibu dan bayi, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor, dan melalui sinergi ini para alumni UNER dari berbagai bidang diharapkan berkontribusi menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, mulai dari penguatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Kerjasama tersebut juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kembali lagi di Pro 2 Hit List ya, Tom Pro 2. Edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Kayaknya Tom Pro 2 lagi happy nih hari ini kalau aku lihat-lihat ya. Karena hari ini hari Kamis, besok udah hari Jumat, dan weekendnya tepat di tanggal 1 dan juga di tanggal 2 tahun Pro 2. Tentunya ini jadi sedikit motivasi ya buat kita tetap menjalani hari dan juga di akhir bulan ini biar tetap semangat tahun Pro 2. Dan tentunya suntikan motivasinya aku bakal ngasih kamu lagu-lagu yang enak-enak banget yang sudah aku siapkan ya di siang hari ini. Tadi udah muterin lagu, salah satu lagu kesukaan aku tahun Pro 2. Ini lagunya Taylor Swift, yaitu I Knew It, I Knew You. Ini lagu baru ya, dan juga termasuk lagu OST ataupun soundtrack ya Tom Pro 2, yang dipakai di film Toy Story 5 Tom Pro 2. Dan ini lagunya juga rame banget ya, lagunya viral juga, dan enak banget didengerin siang-siang sambil agak santai gitu ya. Kalau aku sih pengennya siang ini agak santai ya, dan juga agak gak chill gitu Tom Pro 2. Kalau kamu kira-kira moodnya hari ini pengen gimana Tom Pro 2? Apakah kamu pengen lagu yang semangat biar hari ini kamu tambah semangat, atau pengen kayak aku yang kayak chill aja gitu biar vibesnya hari ini chill karena abis ini udah mau weekend, jadi udah siap-siap mau weekend, jadi kerjaannya juga chill aja Tom Pro 2. Kasih tahu aku dong kira-kira kamu hari ini pengennya denger lagu apa Tom Pro 2? Lagu manca boleh, lagu Indo boleh, asal nggak dangdut deh. Boleh, tapi kayak Naikila gitu boleh lah Tom Pro 2 ya. Kasih tahu aku dong di WhatsApp kita di 081-559-708-950 atau di Instagram kita ya di @pro2jember. Tentunya requestan kamu aku tungguin banget, aku tungguin sampai jam 12 siang nanti, jadi langsung aja serbu ya. Million.

kamu dongeng The Adventures of Pinocchio ternyata pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar anak-anak pada tahun 1881 sebelum dibukukan pada tahun 1883. Kisah yang lahir di Tuscany, Italia, karya Carlo Collodi, bukan hanya populer, tapi juga dianggap mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat Italia. Kini, kisah Pinocchio juga mendunia dan terus diadaptasi ke film layar lebar maupun serial televisi di berbagai negara hingga sekarang.

0: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tom Pro 2, ini saatnya aku bacain requestan dari Tom Pro 2 ya. Tadi kita udah muterin lagunya Angie Carvalho, ada juga dari Hearts to Hearts, Lemon Tang, dan ada juga dari Drake, Tom Pro 2, Chinese STFU. Dan sekarang aku mau mau bacain requestan dari Tom Pro 2 nih. Kira-kira Tom Pro 2 siang ini mau dengerin lagu apa sih? Mau pada dengerin lagu apa sih? Aku mau mulai dari siapa nih namanya nih? Gak ada namanya kah? No name kah? Oh ada, PD Shop. PD Shop request lagunya Sabrina Leanor Tom Pro 2 Selesai. Kayaknya emang lagunya Sabrina Leanor nih cocok banget ya didengerin siang-siang buat santai-santai menunggu jam istirahat ya Tom Pro 2. Dan gak cuma PD Shop aja nih, sepertinya dari Berbinar yang hadir. Ada dari Sarah, Berbinar fans base Sabrina Leanor. Dan ini gak pernah absen nih Berbinar nih, keren banget Berbinar. Semoga tetap istiqomah ya, tetap request tiap hari ya. Mau request lagunya Sabrina yang Selesai dong kak, terima kasih. Boleh banget lagunya Sabrina Leanor Selesai. Dan gak cuma PD Shop, Sarah, dan juga ada satu lagi nih Tom Pro 2 dari Miu. Dari Miu juga request lagunya yang sama. Dan ada dari Zulia di Jakarta. Tadi request lagunya Angie Carvalho ya, yang Remuk udah aku puterin tadi. Dan satu lagi deh Tom Pro 2, satu lagi. Ada dari Maria Elsa, request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Dan buat Tom Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin ya sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

Tolong Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu dari Bernadia, judulnya Kita Buat Menyenangkan. Tolong Pro 2, mungkin kita udah pernah denger lagu ini sebelumnya ya, karena lagu ini juga lumayan rame banget ya Tolong Pro 2.

Tapi kamu tahu gak sih Tama Pro 2, kalau kata Bernadia, lagu ini tuh terinspirasi dari kesadaran bahwa gak semua pertemuan tuh akan berlangsung selamanya. Makanya karena waktu bersama orang-orang yang kita sayangi itu terbatas, kita tuh sama Bernadia tuh diajak untuk menghargai setiap momen, saling memaafkan, dan juga membuat kenangan-kenangan yang indah selama kesempatannya masih ada. Dan menariknya lagi Tama Pro 2, lagu ini tuh mempertemukan Bernadia dengan Petra Sihombing ya sebagai produser. Dan Petra tuh mengungkapkan bahwa tantangannya adalah menghadirkan warna musik yang lebih segar tanpa menghilangkan ciri khas emosional yang udah melekat banget pada karya-karya si Bernadia ini. Dan meskipun liriknya itu sendu gitu ya Tama Pro 2, Bernadia itu justru menggambarkan kalau lagu ini nuansanya tuh, nuansa warnanya tuh orange kekuningan. Dan menurut dia tuh warna ini tuh terasa lebih hangat dan juga terang ya dibandingkan lagu-lagu dia yang sebelumnya nih Tama Pro 2. Jadi lagu ini tuh bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang memilih menikmati waktu yang masih kita punya Tama Pro 2. Walaupun lagunya agak sendu mendayu-dayu gitu ya, tapi artinya alias maknanya ini lagu ini positif banget Tama Pro 2. Makanya jangan di judge dulu lagunya. Oh ini lagu galau nih, enggak, belum tentu tuh Tama Pro 2, biasa tahu maknanya ternyata positif. Dan abis itu aku mau bacain lagi nih Tama Pro 2 ya, requestan dari Tama Pro 2. Dan ada tadi yang belum kebaca nih Tama Pro 2, tadi ada dari Ami yang request lagunya Selena Gomez Sumpah Mati, dan dia juga titip salam nih buat my bestie Maria, katanya sekarang lagi birthday, semoga sehat, sukses dan bahagia selalu. Happy birthday Maria, dan semoga birthday kali ini semakin baik lagi ya dari segala aspek ya. Semoga sukses selalu dan bahagia selalu. Dan next kita bakal bacain ya requestan dari Tama Pro 2, ada dari Lara Purnamasari yang request lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Boleh dong, Utopia Rasa Ini Indah habis ini aku puterin. Dan habis itu ada juga dari Atika Tom Pro 2 yang request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Boleh banget Menjauh. Ini dari judulnya aja udah kelihatan ya kalau ini lagu-lagu galau Tom Pro 2. Jadi siang ini kita diarahkan untuk galau dulu nih sama Atika. Boleh Tom Pro 2. Dan itu dulu deh. Dan buat Tom Pro 2 yang belum request, langsung aja ke Instagram kita di @pro2jember dan juga di WhatsApp kita di 081559708950. Aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: bak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepet ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
1: Murid.
2: Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, kita baru aja dengerin lagunya Vanessa Z. Judulnya tuh Menjauh ya. Lagu Menjauh ini jadi single terbaru Vanessa Z yang resmi dirilis pada 10 Juli 2026. Masih bulan ini, Teman Pro 2, lagu yang cukup baru dari Vanessa Z. Dan lewat lagu ini, Vanessa tuh semakin menunjukkan ya kalau identitas musiknya di jalur emosional pop indie dengan lirik yang sangat personal gitu, Teman Pro 2. Dan yang menarik, untuk pertama kalinya Vanessa Z itu ikut menulis lagu bersama musisi Petra Sihombing, Teman Pro 2. Sementara itu, proses penggarapan vokalnya didampingi oleh Mohamed Kamga sehingga menghasilkan karakter vokal yang hangat, emosional dan juga penuh penghayatan khas Vanessa Z pokoknya. Dan berbeda dari lagu Patah Hati pada umumnya ya, Menjauh ini bercerita tentang hubungan yang perlahan tuh retak, tapi bukan karena cintanya hilang, Teman Pro 2, melainkan karena kedua orang ini tuh mulai berhenti berusaha buat saling memahami. Udah capek ya rupanya, Teman Pro 2. Dan pesan ini tuh membuat lagu tersebut terasa semakin dekat ya. Rupanya juga banyak yang relate ya sama lagu ini. Dan banyak juga pendengar yang pernah mengalami hubungan yang renggang tanpa disadari, Teman Pro 2. Memang rawan ya, Teman Pro 2. Dan sebelum merilis lagu ini, Vanessa Z juga terpilih sebagai salah satu artis dalam program Spotify Radar Indonesia 2026 yang mendukung musisi-musisi baru berbakat untuk menjangkau pendengar yang lebih luas. Kalau kamu fansnya Vanessa Z, pasti bangga banget ya sama pencapaian Vanessa Z ini, Teman Pro 2. Keren banget itu tadi Vanessa Z dengan singlenya Menjauh. Dan aku mau bacain requestan dari Teman Pro 2 lagi ya. Aku mau bacain dari Niken. Yang pertama ada dari Niken. Halo Kak, selamat siang. Mau dengerin dong lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang, biar semangat siang hari ini. Boleh. Perunggu, Pikiran Yang Matang, abis ini aku puterin. Dan juga ada lagi dari Ayu yang request lagunya Gracie Abram, Teman Pro 2, Hit The Wall. Boleh dong, abis ini aku puterin. Dan ada juga lagunya Naikila, Main-Main Gue. Nah, boleh juga ini, Teman Pro 2. Langsung aja kita puterin. Dan buat kamu yang belum request, aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Aduh, di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

sekarang saatnya aku bacain requestan dari teman Pro 2 di Instagram kita di @pro2jember ya. Aku mau bacain dari yang belakang dulu. Dari yang udah hadir dari jam 7 pagi. Aku mau bacain ada dari Zatia Vinovic yang request lagunya Liodra yang pura-pura teman Pro 2. Liodra pura-pura abis ini aku puterin. Dan gak cuma Zatia Vinovic aja nih yang request Liodra, ada dari Rindu _ Sawi teman Pro 2 nama Instagramnya. Dan ada lagi gak nih fansnya Liodra di sini? Oh itu dulu, Liodra itu dulu nih teman Pro 2. Dan ada beberapa nih yang request lagunya Selena Grace Sumpah Mati, tapi udah aku puterin tadi. Jadi kalau kamu ketinggalan, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital ya. Dan ada juga dari nasgor.st request Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Roni Parulian Walls Akhir Zaman, lagu baru dari Roni Parulian, abis ini aku puterin. Dan nambah satu lagi boleh. Dari Regang Leticia deh teman Pro 2, Bahagia Lagi, boleh banget langsung aja aku puterin. Dan buat kamu yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: coba sekarang bayangin lagi terakhir kali kamu buka botol air mineral. Ada bunyi krek, lalu cincin plastiknya tertinggal di leher botol. Pernahkah terpikirkan kenapa harus ada cincinnya? Cincin kecil itu disebut tamper evident band, nanda keamanan pada kemasan. Konsep kemasan seperti ini mulai diterapkan luas setelah kasus peracunan obat Tylenol di Amerika Serikat tahun 1982. Sejak saat itu, produk makanan dan juga minuman diwajibkan punya tanda jika kemasan pernah dibuka. Secara teknis, tutup dan cincin dibuat dalam satu cetakan plastik. Saat pertama kali diputar, sambungan kecilnya putus dan cincin tertinggal. Itu jadi bukti kalau botol sebelumnya masih tersegel. Jadi, detail kecil yang sering kita abaikan itu sebenarnya bagian dari standar keamanan global untuk melindungi konsumen di setiap harinya.
1: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
2: Udah, bantuin sini.
1: Ini masak segini banyak buat apa?
2: Buat Sheila dan keluarganya.
1: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
2: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
1: Gimana coba?
2: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan?

Teman Pro2, di tengah padatnya aktivitas, jangan biarkan kesibukan membuat kita lalai dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketika azan berkumandang, tinggalkan sejenak kesibukan dunia untuk memenuhi panggilan Allah. Sholat yang dijaga waktunya akan menjadi sumber ketenangan, kekuatan hati, dan keberkahan dalam kehidupan. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa menjaga sholat tepat waktu dan menerima setiap ibadah yang kita kerjakan.

Tom Pro 2, Pro 2 Hitlist sudah nemenin kamu selama 2 jam dari jam 10 dan udah hampir jam 12. Tom Pro 2, kita udah seru-seruan banget dengerin lagu-lagu baru, lagu-lagu yang enak-enak banget didengerin ya siang hari ini, mulai dari lagu galau sampai lagu yang cantil-cantil, main-main gue juga diputerin tadi Tom Pro 2. Seru banget siang ini, hari Selasa ini, dan semoga kamu juga enjoy ya di siang ini. Semoga Pro 2 Hitlist edisi hari ini juga bikin kamu happy Tom Pro 2 untuk menjalani hari Selasa ini, karena ini masih setengah hari dan masih ada setengah hari lagi untuk kamu lalui, dan semoga masih tetap semangat. Tapi tenang aja teman Pro 2, walaupun Pro 2 Hitlist sudah harus selesai, tapi Pro 2 Jember masih bakal nemenin kamu, masih lanjut lagi abis ini di Santai Siang ya teman Pro 2, dari jam 12 sampai jam 3 sore barengan Aisyah. Dan buat teman Pro 2 yang udah request-request dari tadi, thank you banget. Dan jangan lupa besok akan ada lagi Pro 2 Hitlist di jam yang sama, jadi jangan lupa request lagi besok teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah. Bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran, dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Bella, saatnya friendship time.
2: Kuy, kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
2: Oke, let's go.
1: Chika. Kenapa?
2: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
2: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship goals.
3: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan Aisyah ya, kamu disapa lagi dengan suara ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah seru-seruan di Pro 2 Hitlist, udah dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu yang enak-enak banget di siang hari ini, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita masuk ke Santai Siang, di mana aku bakal ngasih kamu informasi mulai dari kuliner, olahraga, dunia entertainment juga, film, musik, ya itu semua bakal aku bawain di Santai Siang edisi hari ini, Tawang Pro 2. Dan ngomongin ngobrol soal makanan nih, Tawang Pro 2. Sekarang tuh lagi musim buah yang buahnya aku suka banget, Tawang Pro 2. Tentunya kamu tahu ya kalau sekarang tuh lagi musim durian atau memasuki musim durian ya, Tawang Pro 2. Dan tentunya ini adalah surga bagi kita-kita yang suka durian ya, Tawang Pro 2. Dan kalau ngomongin soal makan durian, kamu pernah gak sih dengar mitos kalau abis makan durian gak boleh minum kopi, Tawang Pro 2, karena katanya berbahaya. Nah, aku bakal ngebahas tentang mitos yang satu ini nih. Sebenarnya faktanya tuh gimana sih, Tawang Pro 2? Apakah boleh habis makan durian terus kita minum kopi, atau memang sebenarnya gak boleh? Nah, kalau kamu penasaran, kamu jangan kemana-mana dong, masih barengan Aisyah di Santai Siang di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Udahlah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagi musim durian kayak gini nih, pasti kamu lagi banyak banget yang berburu si raja buah ini, Tom Pro 2. Apakah kamu salah satu yang berburu buah ini, Tom Pro 2? Atau mungkin kamu tim yang malah gak suka durian ya? Tapi kamu pernah gak sih dengar kalau makan durian itu tuh gak boleh minum kopi, Tom Pro 2? Kalau habis makan durian gak boleh minum kopi, karena katanya itu berbahaya. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu tuh cuma mitos ya. Tapi sebenarnya gimana sih menurut penjelasan para ahli nih, Tom Pro 2? Dan ternyata ya, setelah aku baca-baca nih, ternyata sampai saat ini sebenarnya belum ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa makan durian lalu minum kopi bisa menyebabkan keracunan atau hal-hal fatal, Tom Pro 2. Seperti yang beredar di masyarakat ya, itu tidak ada bukti ilmiahnya sebenarnya. Tapi meski begitu, bukan berarti keduanya bisa dikonsumsi tanpa batas, Tom Pro 2. Karena kamu merasa, oh itu cuma mitos, langsung nih dikonsumsi durian atau kopinya secara berlebihan. Nah, gak baik juga, Tom Pro 2. Karena durian ini mengandung gula dan juga lemak yang cukup tinggi, sedangkan kopi mengandung kafein. Jadi kalau dinikmati secara berlebihan dalam waktu yang bersamaan, sebagian orang bisa mengalami rasa yang tidak nyaman ya, seperti jantung berdebar, perut kembung, mual, atau asam lambung meningkat, terutama bagi yang punya riwayat mah ya, Tom Pro 2, riwayat mah, hipertensi, ataupun penyakit jantung. Nah, supaya lebih aman, para ahli itu menyarankan memberi jeda waktu sekitar 4-6 jam antara makan durian dan juga minum kopi. Selain itu, jangan lupa minum air putih yang cukup ya, agar tubuh kamu tetap terhidrasi dan juga sistem pencernaan kamu bekerja lebih nyaman. Dan yang paling penting, konsumsi keduanya ini harus secukupnya aja ya, karena meskipun sama-sama nikmat banget, Tom Pro 2, durian dan juga kopi tetap perlu dinikmati dengan porsi yang wajar agar tubuh tetap sehat dan juga tetap nyaman gitu nih, Tom Pro 2. Jadi sekarang udah tahu ya, kalau larangan makan durian sambil minum kopi itu bukan berarti mutlak nggak boleh. Selama kondisi tubuh kamu sehat, porsinya tidak berlebihan, dan ada jeda waktu yang cukup, keduanya tuh bisa dinikmati dengan lebih aman, seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi kalau nanti lagi nongkrong nih menikmati musim durian, jangan lupa tetap bijak mengatur porsinya ya, Tom Pro 2.

Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Siapa nih tahun pro 2 yang belakangan ini ngerasa sering susah tidur atau gampang ngerasa stres tahun pro 2? Kadang tuh kalau misalnya kita lagi libur justru ngerasa lebih susah tidur gitu tahun pro 2, nggak tahu kenapa ya. Dan apalagi kalau misalnya kita besoknya ada harus kerja, harus sekolah, harus kuliah, kita tuh perlu tidur yang cukup ya. Jadi kalau misalnya lagi susah tidur tuh kayaknya agak mengganggu nih tahun pro 2. Karena selain mengatur waktu istirahat dan juga mengurangi aktivitas di depan layar sebelum tidur, ternyata ada juga nih tahun pro 2 beberapa makanan yang bisa ngebantu tubuh kita jadi lebih rileks. Rahasianya ada pada kandungan yang namanya magnesium tahun pro 2. Kayaknya kamu juga udah pernah dengar ya, magnesium ini emang bermanfaat baik buat tubuh. Magnesium ini mineral yang berperan penting untuk kesehatan saraf dan juga kualitas tidur tahun pro 2. Dan aku bakal ngasih tahu kamu nih kira-kira makanan apa saja sih yang kaya akan magnesium sehingga kualitas tidur kamu dan juga bisa tidur lebih mudah tahun pro 2. Magnesium tuh dikenal sebagai salah satu mineral yang membantu otot dan juga sistem saraf menjadi lebih rileks. Kalau kebutuhan magnesium terpenuhi, tubuh bisa lebih mudah beristirahat sehingga kualitas tidur juga meningkat tahun pro 2. Ada beberapa makanan yang ternyata kaya akan magnesium nih dan juga tentunya mudah ya ditemukan di sekitar kita tahun pro 2. Yang pertama ada alpukat. Nyangka enggak kamu tahun pro 2 kalau alpukat ternyata banyak mengandung magnesium. Buah ini tuh gak cuma lezat aja ya, tapi juga mengandung lemak baik dan juga magnesium yang membantu tubuh biar menjadi lebih tenang. Terus selain alpukat, ada juga kacang mete tahun pro 2. Camilan sehat yang cocok dinikmati, tapi secukupnya ya saat sore hari. Karena apapun yang berlebihan itu gak baik ya tahun pro 2. Dan selanjutnya nih, ada juga tahu. Sumber protein nabati ini juga mengandung magnesium ya tahun pro 2. Dan ini juga sangat mudah ditemukan di mana aja, di pasar ada, di Melijo mungkin juga ada tahun pro 2, dan mungkin di rumah kamu juga sering masak ini. Jadi ini adalah sumber protein yang baik dan juga mengandung magnesium tahun pro 2. Masih ada beberapa lagi nih, masih ada ada sesuatu yang enak banget pokoknya. Selain kalau tadi kan asin-asin, ada juga ternyata yang dessert tahun pro 2. Kalau kamu penasaran kira-kira makanan apa lagi yang mengandung banyak magnesium sehingga bisa membuat tubuh kamu rileks, kamu jangan kemana-mana karena abis ini bakal aku spill lagi tahun pro 2. Tentunya di 89,5 F Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1940.

0: 9 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ngomongin soal makanan yang mengandung magnesium tahun pro 2 biar kamu bisa istirahat, tidur lebih nyenyak dan juga lebih nyaman dan badan kamu bisa lebih rileks ya. Kalau tadi aku udah spill ada alpukat, ada kacang mete, ada tahu dan selanjutnya nih tahun pro 2. Tidak disangka-sangka ada biji labu yang ternyata ini tuh merupakan makanan yang juga mengandung banyak magnesium tahun pro 2. Biji labu ini biasanya digunakan sebagai campuran sereal ya. Meski berukuran kecil atau mini, biji labu tuh memiliki kandungan magnesium yang cukup besar. Sebanyak 28 gram biji labu mengandung 168 mg magnesium atau setara dengan 40% kebutuhan harian. 40% kebutuhan harian itu tinggi banget ya teman pro 2, dan ternyata kecil-kecil ini mengandung banyak manfaat. Dan selanjutnya ini juga gampang banget ditemuin teman pro 2, yaitu pisang. Butuh cemilan sehat di malam hari, kamu bisa pilih pisang jadi salah satu cemilan malam kamu. Pisang tuh salah satu yang direkomendasikan ya, karena selain tinggi kalium, pisang juga tinggi magnesium. Satu buah pisang berukuran besar umumnya mengandung 37 mg magnesium. Jumlah ini setara dengan 9% kebutuhan magnesium harian, teman pro 2. Dan selanjutnya, kalau dari tadi kayaknya asin-asin, sekarang ada dark chocolate teman pro 2. Makanan ini mengandung magnesium yang direkomendasikan, salah satunya dark chocolate ini ya. Dibalik sensasi manis pahit, jenis coklat satu ini ternyata ada segudang manfaat kesehatan. Konsumsi sebanyak 28 gram dark chocolate mengandung sekitar 65 mg magnesium atau sekitar 15% kebutuhan harian teman pro 2. Jadi selain ngemil enak, makan dark coklat juga ternyata banyak manfaat ya. Salah satunya dia mengandung magnesium ini tahun pro 2. Jadi mungkin kamu kalau misalnya lagi merasa kesulitan untuk tidur, selain berolahraga, kamu juga bisa mengonsumsi makanan-makanan yang aku sebutin tadi tahun pro 2. Dan semoga bisa membantu ya, sehingga istirahat kamu menjadi lebih maksimal dan juga lebih nyaman tahun pro 2.

0: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name leather event. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama, ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

sekarang kita saatnya ngebahas tentang sepak bola, teman Pro 2. Kalau tadi udah ngebahas soal makanan, sekarang saatnya kita berolahraga dulu ya. Dan aku ada informasi terupdate nih dari dunia sepak bola. Emang kalau ngomongin soal bursa transfer sepak bola tuh nggak bisa ditebak ya, teman Pro 2. Pasti ada aja kejutannya. Kadang pemain yang rasanya udah jadi ikon dari sebuah klub, justru tiba-tiba dikabarkan pindah ke tim rival atau tim lain, teman Pro 2. Nah, kali ini ada kabar yang lagi rame banget diomongin ya, gelandang andalan Manchester City sekaligus bintang timnas Spanyol, yaitu Rodri, disebut-sebut masuk radarnya Real Madrid. Wah, kalau transfer ini benar-benar terjadi sih, bakal jadi salah satu transfer terbesar di musim panas ini ya, teman Pro 2. Dan infonya, Real Madrid itu dikabarkan mulai membuka negosiasi untuk mendatangkan Rodri dari Manchester City pada bursa transfer musim panas 2026. Los Blancos ini disebut sudah melakukan pendekatan awal kepada pihak City ya, untuk membahas kemungkinan transfer sang gelandang ini. Ketertarikan Real Madrid sebenarnya bukan tanpa alasan, teman Pro 2. Rodri baru aja tampil luar biasa bersama timnas Spanyol dengan membawa negaranya, teman Pro 2, menjuarai Piala Dunia 2026. Bahkan ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Keren banget ya, gimana nggak tertarik ini si Real Madrid ya. Penampilannya juga konsisten, membuatnya dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini, teman Pro 2. Namun, proses transfer ini tentu nggak akan mudah ya. Rodri masih terikat kontrak dengan Manchester City, dan klub asal Inggris itu juga dikabarkan masih ingin mempertahankan si Rodri ini. Dan ia juga disebut sebagai pilar utama di lini tengahnya Manchester City ya, teman Pro 2. Dan kalau transfer ini benar-benar terwujud, Rodri itu akan kembali bermain di Spanyol setelah sebelumnya pernah memperkuat Villarreal dan juga Atletico Madrid sebelum hijrah ke Manchester City pada tahun 2019. Tentu aja kepindahan ini bisa jadi salah satu cerita paling menarik di bursa transfer musim panas tahun ini ya, teman Pro 2. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja gimana kelanjutan negosiasi antara kedua klub ya. Dan kalau Rodri benar-benar bergabung dengan Real Madrid, menurut kamu apakah lini tengah Los Blancos bakal makin sulit dihentikan, atau justru Manchester City tetap punya cara untuk menjaga kekuatan mereka? Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya dari berita ini ya, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di beberapa museum dunia tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
2: Ma,
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa,
4: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

ngomongin soal olahraga yang bikin bangga Indonesia, ternyata bukan cuma bulu tangkis atau sepak bola aja, Teman Pro 2. Dari dunia tenis juga ada kabar yang super membanggakan ya. Petenis andalan Indonesia, Aldila Suciadi, kembali menunjukkan kualitasnya di level internasional. Dan kali ini, Aldila sukses melangkah ke babak semifinal turnamen bergengsi di Amerika Serikat. Nah, petenis asal Indonesia Aldila Suciadi ini kembali menorehkan prestasi membanggakan ya, berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Rutledge. Aldila berhasil melaju ke babak semifinal Taman Pro 2 di nomor ganda putri WTA 500 Mubadala DC Open 2026 yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat. Di babak perempat final, pasangan unggulan kedua ini tampil sangat solid. Mereka berhasil mengalahkan pasangan tuan rumah yaitu Kelvin Ngonue dan juga Anna Smith dalam dua set langsung dengan skor 6-3 dan juga 6-2 hanya dalam waktu sekitar 1 jam 13 menit aja. Keren banget Teman Pro 2, dan memang sejak awal pertandingan Aldila dan juga Erin ini langsung tampil super menekan ya, dan mampu mengontrol jalannya laga. Dan yang menarik, kemenangan mereka juga didukung statistik yang sangat meyakinkan. Aldila dan Erin sukses memanfaatkan 5 dari 9 peluang break point yang mereka dapatkan. Efektivitas inilah yang menjadi salah satu kunci kemenangan hingga akhirnya memastikan tiket ke semifinal. Turnamen DC Open sendiri menjadi bagian penting dari persiapan Aldila menghadapi US Open 2026. Modalnya juga cukup bagus karena sebelumnya dia berhasil meraih gelar di Bad Homburg Open dan menembus perempat final ganda campuran Wimbledon tahun ini. Jadi performanya memang sedang berada di jalur yang super positif ya Teman Pro 2. Dan semoga tren positif ini terus berlanjut, dan kita doakan Aldila Suciadi dan juga Erin Rutledge bisa tampil maksimal di semifinal. Bahkan bisa melangkah hingga ke partai final ya Teman Pro 2, kita doain aja. Dan tentunya prestasi seperti ini menjadi kebanggaan tersendiri dan semakin menunjukkan ya kalau atlet tenis Indonesia mampu bersaing di level dunia. Kita support terus Aldila, semangat terus Aldila, dan kita tunggu prestasi-prestasi selanjutnya.

0: burung tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adu cepat di lintasan aja loh tahun Pro 2. Di balik kemeriahan perlombaan, ada dampak besar yang ikut dirasakan sama masyarakat. Mulai dari pelaku UMKM sampai para peternak lokal. Dan ini bakal aku bahas nih tahun Pro 2 sekarang. Baju Kuda Sumba ternyata memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekedar ajang olahraga tradisional. Tradisi yang udah melekat dengan masyarakat Sumba ini kini dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian daerah melalui sektor olahraga, pariwisata, hingga usaha masyarakat lokal. Dan menurut Konfederasi Nasional Pordasi, ekosistem olahraga berkuda melibatkan banyak pihak. Bukan hanya atlet dan joki, tetapi juga peternak kuda, pelaku UMKM, pedagang makanan, jasa transportasi, hingga sektor penginapan yang ikut merasakan manfaat ketika kejuaraan digelar. Jadi setiap ada pacuan kuda, aktivitas ekonomi masyarakat pun ikut meningkat ya tahun Pro 2. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordasi, Triwati Marcia, juga menyampaikan bahwa industri olahraga bisa memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan olahraga berkuda di Sumba tuh diharapkan berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan juga peningkatan kesejahteraan warga setempat Taman Pro 2. Apalagi Sumba tuh emang dikenal memiliki budaya berkuda yang sangat kuat ya. Tradisi ini menjadi modal besar untuk mengembangkan sport tourism. Sehingga wisatawan tuh nggak cuma datang buat menikmati keindahan alamnya aja, tetapi juga menyaksikan langsung pacu kuda yang jadi identitas masyarakat Sumba Taman Pro 2. Menariknya lagi, penyelenggaraan PON 12 2028 di NTT dan NTB diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan pacu kuda Sumba ke tingkat nasional. Dan harapannya tentu semakin banyak wisatawan datang, semakin berkembang pula UMKM, peternakan kuda, dan berbagai usaha masyarakat lainnya. Jadi Taman Pro 2, sebuah tradisi ternyata bisa membawa manfaat yang luar biasa ya. Pacu kuda Sumba bukan hanya menjadi warisan budaya atau olahraga aja, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang membuka peluang bagi banyak masyarakat. Dan semoga tradisi-tradisi lokal seperti ini terus dilestarikan ya, sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia tentunya.

0: Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung kungkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah semakin dekat dengan bulan Agustus tahun Produa dan juga semakin dekat dengan weekend ya. Dan masuk bulan Agustus nanti, banyak banget platform streaming global yang menghadirkan deretan film dan juga series terbaru yang siap ngisi waktu luang kamu nih tahun Produa. Mulai dari drama, action, komedi, thriller, dokumenter juga ada tahun Produa. Dan ini tuh aku rangkum ya, ada yang dari Netflix, Prime Video, HBO Max, Apple TV, Paramount Plus. Nah, mereka nih udah menyiapkan tayangan-tayangan baru nih buat nemenin waktu luang kamu nanti di bulan Agustus tahun Produa. Dan sejumlah judul populer juga kembali ya dengan musim-musim terbaru. Di antaranya ada Ted Lasso, Outer Banks, Richard, hingga Dark Matter. Dan selain itu ada beberapa film original dan juga serial perdana ikut meramaikan streaming kita di bulan Agustus nanti tahun Produa. Dan aku mau mulai yang pertama nih yang bakal rilis di tanggal 5 Agustus 2026 di Apple TV Plus, yaitu ada Ted Lasso Season 4. Serial komedi pemenang Emmy ini kembali dengan musim keempat ya. Ted Lasso kembali ke Richmond dan menghadapi tantangan baru sebagai pelatih tim sepak bola wanita Divisi 2 tahun Produa. Dan di tanggal 12 Agustus sama masih di Apple TV Plus tahun Produa, ada Woman in Blue Season 2. Musim kedua serial kriminal asal Meksiko ini mengikuti perjalanan Maria yang kini menjadi letnan polisi dan harus mengusut kasus pembunuhan mahasiswi aktivis tahun Produa. Ini seru banget ya, dari premisnya aja udah seru banget. Dan kalau kamu suka series kriminal-kriminal gitu, kamu bisa nonton Woman in Blue ini tahun Produa. Dan season 2-nya bakal rilis di tanggal 12 Agustus 2026. Dan selanjutnya di tanggal 28 Agustus masih dari Apple TV ada Dark Matter Season 2. Dan ini tuh series yang diadaptasi dari novel Blake Crouch. Serial fiksi ilmiah ini melanjutkan kisah dari Jason Dassen yang kembali menjelajahi realitas alternatif demi melindungi keluarganya. Nah, yang suka sci-fi nih teman Produa, ini cocok banget buat tontonan kamu di bulan Agustus nanti ya. Tapi ini agak akhir bulan nih, jadi kalau misalnya kamu fans Dark Matter ataupun mau nonton series ini, sabar dulu teman Produa. Atau mau dicicil dulu, mau dicicil dari season 1 dulu, bisa nih tahun Produa. Dan masih ada beberapa lagi, masih banyak lagi tahun Produa yang belum aku spill, tapi abis ini aja. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 Produa RRI Jember, teman terbaik kamu.

pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini, kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang? Gimana sih kamu?
0: Iya, Bu, ya. Aduh, tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya, Bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lanjut lagi ngomongin series atau film yang bakal rilis di platform streaming ya, tahun Pro 2. Kalau tadi ada dari Apple TV, sekarang kita ke Netflix dulu ya. Di tanggal 6 Agustus 2026, ada My Life with Walter Boy Season 3 yang bakal rilis tahun Pro 2. Drama remaja populer Netflix ini kembali dengan konflik baru ya, Jackie Howard, setelah akhir musim kedua yang menggantung ya. Di musim kedua itu tahun Pro 2, jadi kalau kamu nonton season 2-nya dan penasaran, kamu harus nonton season 3-nya ya. Dan yang kedua nih dari Netflix ada Love is Blind UK season 3. Dan reality show pencarian cinta ini kembali menghadirkan eksperimen sosial yang mempertemukan para peserta tanpa saling melihat wajahnya terlebih dahulu. Jadi kayak blind date gitu ya tahun Pro 2. Dari judulnya aja Love is Blind ya. Cocok banget buat kamu yang pengen nonton reality show yang seru, ini bisa kamu tonton di Netflix. Dan selanjutnya ada Tires season 3 dan serial komedi garapan Shane Gillis, kembali dengan kisah terbaru para pegawai bengkel mobil yang dipenuhi kekacauan dan juga humor yang khas tahun Pro 2. Jadi kalau kamu lagi pengen nonton yang seru, yang lucu, kamu bisa nonton Tires season 3. Dan selanjutnya ini adalah salah satu series yang terkenal banget juga tahun Pro 2. Ada Outer Banks dan ini season 5 yang bakal rilis di tanggal 20 Agustus 2026. Musim terakhir serial petualangan remaja ini bakal jadi penutup perjalanan kelompok Pokes setelah berbagai konflik yang terjadi di musim sebelumnya. Jadi ini adalah last season. Jadi kalau kamu fans dari Outer Banks, kamu wajib banget nonton season terakhir ini sih tahun Pro 2. Dan selanjutnya ada 100 Years of Solitude Part 2 dan ini juga di Netflix yang bakal rilis Agustus 2026. Adaptasi novel legendaris Gabriel Garcia Marquez berlanjut dengan kisah generasi keluarga Buendia di kota fiksi Macondo tahun Pro 2. Nah, jadi kalau kamu suka yang genre-genrenya kayak gini, kamu bisa nonton 100 Years of Solitude Part 2. Dan selanjutnya ada The Last House dari Netflix juga. Film thriller fiksi ilmiah original Netflix yang menghadirkan perjuangan sekelompok penyintas menghadapi ancaman misterius di dunia pasca bencana. Jadi kalau kamu suka thriller-thriller, The Last House ini bisa jadi pilihan kamu. Itu baru dari Netflix, ada lagi dari Prime Video atau HBO Max dan lainnya, tapi aku spill habis ini aja Tom Pro 2. Jadi masih barengan Aisyah di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih kamu mencoba menahan bersin? Nah, ternyata bersin adalah salah satu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari debu, kotoran, atau benda asing yang masuk ke hidung. Yang menarik, saat bersin, tubuh bekerja sangat cepat. Dalam hitungan sepersekian detik, otot dada, tenggorokan, hingga wajah bergerak secara bersamaan untuk mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Ada juga orang yang langsung bersin ketika melihat cahaya matahari yang sangat terang. Fenomena unik ini dikenal dengan nama photic sneeze reflex dan dialami oleh sebagian kecil penduduk dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba bersin saat keluar ruangan dan melihat matahari, tenang saja, kamu tidak sendirian.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi udah ngomongin soal film-film dan juga series yang bakal rilis di Netflix dan juga di Apple TV Plus, sekarang kita ke Prime Video nih, Tom Pro 2. Di Prime Video, tanggal 13 Agustus 2026 bakal rilis Reacher Season 4. Jack Reacher kembali menghadapi misi baru yang membawanya ke jaringan kriminal berskala internasional. Dan dalam musim keempat serial aksi Prime Video ini, Tom Pro 2. Dan buat kamu yang suka action, kriminal gitu-gitu, Tom Pro 2 ini cocok banget buat tontonan kamu nih. Dan ada juga dari HBO Max ada Lantern Season 1. Nah, ini Season 1 nih, kalau kamu gak pengen ngelanjutin Season 2, Season 3, nah ini ada Season 1 nih, Tom Pro 2. Serial terbaru dari DC Studios mengikuti Hal Jordan dan juga John Stewart yang menyelidiki kasus pembunuhan misterius di bumi yang berujung pada ancaman kosmik. Nah, kalau ini kalau dari DC Studios kayaknya udah superhero-superhero dan juga action-action gitu ya, Tom Pro 2. Cocok banget buat kamu yang pengen merasakan deg-degan gitu. Kamu bisa nonton Lantern Season 1 di HBO Max tanggal 16 Agustus 2026. Dan selanjutnya dari HBO Max juga, Tom Pro 2, ada Conan O'Brien Must Go Season 3 yang rilis di tanggal 21 Agustus 2026. Conan O'Brien kembali berkeliling dunia dan bertemu para penggemarnya dalam musim terbaru serial dokumenter komedi ini. Nah, kalau kamu pengen nonton dokumenter, kamu bisa nonton si Conan O'Brien ini, Tom Pro 2. Dan selanjutnya ada Mother Mary di HBO Max juga yang rilisnya di tanggal 21 Agustus 2026. Film drama musikal produksi A24 yang dibintangi oleh Anne Hathaway, Michaela Coyle ini mengangkat kisah seorang bintang pop yang menghadapi krisis identitas, Tom Pro 2. Dan ini produksi dari A24 ya, dan juga dibintangi oleh Anne Hathaway, dan tentunya ini bakal seru banget dan juga bagus banget, Tom Pro 2. Kayaknya wajib nonton sih ini di tanggal 21 Agustus 2026. Dan selanjutnya ada di HBO Max juga, Tom Pro 2, ada Hard Knocks Training Camp with the Seattle Seahawks. Dan serial dokumenter olahraga HBO kembali mengikuti persiapan tim NFL Seattle Seahawks menjelang musim kompetisi baru. Nah, kalau ini dokumenter, Tom Pro 2. Jadi kalau kamu suka dokumenter, kamu bisa nonton ini. Dan terakhir nih, ada dari Paramount Plus atau Prime Video Channels, yaitu Lioness Season 3. Rilisnya di tanggal 2 Agustus 2026 dan ini mengisahkan tentang misi Joey dalam menghadapi jaringan ancaman internasional. Dan ini series thriller ya, Tom Pro 2, garapan Taylor Sheridan. Dan buat kamu yang tertarik nih, yang mana yang bikin kamu tertarik dari film ataupun series-series yang udah aku sebutin tadi, Tom Pro 2, catat tanggalnya dan langsung aja nonton di platform streamingnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata, nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name letter event. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan, ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga.

0: saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

lengkap informasi di Santai Siang edisi hari ini, Taman Pro 2 edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Aku udah ngasih kamu informasi mulai dari kuliner, olahraga, film juga udah, Taman Pro 2. Dan saatnya Santai Siang pamit nih, Taman Pro 2, udah jam 3. Saatnya Aisyah juga pamit dari ruang dengar kamu, karena sebentar lagi kamu bakal disambut dengan sore ceria, tentunya bareng host yang seru-seru banget. Jadi kalau kamu penasaran, kamu jangan kemana-mana. Dan buat Taman Pro 2 yang udah nemenin Aisyah dari jam 10 mungkin, atau dari jam 12 tadi, Taman Pro 2, thank you banget udah seru-seruan hari ini. Dan jangan lupa bakal ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Dan jangan kemana-mana Taman Pro 2, karena sebentar lagi bakal ada sore ceria barengan Dita dan juga Vita. So stay tune di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Rehan dan Gloria melangkah ke perempat final Taipei Open 2026. Informasi kedua, KAI gandeng BRIN, kembangkan teknologi keselamatan kereta. Informasi ketiga, ASDP tunda operasional penyeberangan karena cuaca buruk. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya ke perempat final Taipei Open 2026. Rehan dan Gloria berhasil untuk menghentikan perlawanan unggulan 6 asal Jepang, Akika Koga dan Natsu Saito. 2 set langsung dengan skor 21-14, 24-22. Pertandingan sendiri berlangsung selama 42 menit di lapangan 2 Taipei Arena, tepatnya pada Kamis 30 Juli 2026, dan ini merupakan pertemuan serta juga kemenangan perdana dari Rehan dan Gloria atas Akira dan Natsu. Informasi kedua, PT Kereta Api Indonesia ataupun Persero menjalin kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mengembangkan teknologi perkereta apian. Salah satu fokus kolaborasi tersebut adalah pengembangan sistem Automatic Train Protection atau ATP guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Kerjasama ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam kegiatan BRIN Gustu Industri 5 di Jakarta, tepatnya pada Selasa waktu lalu. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat riset serta pemanfaatan teknologi di sektor transportasi nasional. Informasi ketiga, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang bersama dengan KSOP Kelas 3 Tanjung Wangi, Satpel Pelabuhan Penyeberangan BPTD di Kelas 2 Jawa Timur BMKG dan kepolisian melakukan penundaan sementara operasional penyeberangan tepatnya pada waktu-waktu tertentu demi menjamin keselamatan pengguna jasa dan awak kapal. General Manager ASDP Ketapang Arif Eko Kurniansyah menegaskan bahwa setiap keputusan operasional didasarkan tepatnya pada rekomendasi cuaca maritim dari BMKG dan hasil koordinasi dengan seluruh otoritas terkait, bukan kebijakan sepihak dari operator. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Nigeria. Cerain sore bareng Brodo.
1: Brodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan aku di Taulia dan juga
1: ada aku Vita Karina yang tentunya menemani kamu untuk edisi hari ini ya, teman Pro 2. Kalau biasanya Dita sama Ewin, sekarang tinggal dibagi ya, Dita sama Vita, D sama V depannya.
0: Kita singkat apa? Divi,
1: Divi
0: ya.
1: Kalau belakangnya kan sama-sama Ita ya kan. Cuma ibuannya D sama V aja depannya.
0: Duo Ita lah ya.
1: Duo Ita.
0: Duo Ita di sore hari ini temenin kamu teman Pre 2.
1: Duta nggak sih?
0: Kenapa tuh?
1: Iya kan singkatannya Duta.
0: Duo Ita.
1: Duo Ita ya benar.
0: Makin sulit ya bu ya. Dan teman Pre 2 kita berdua nemenin kamu di sore ceria hari ini di jam 4 ya. Sampai nanti jam berapa kak?
1: Sampai dengan jam 7 malam.
0: So teman Pre 2, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Di sini aja teman Pre 2.

Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Produa, kira-kira kamu mengikuti yang terbaru gak sih kabar yang ada apa di itu? Lokalan alias yang ada di Jember?
1: Ada di Jember.
0: Kamu tahu gak, Dit, apa kira-kira?
1: JFC, udah buyar ya?
0: Udah selesai, tanggal 26 kemarin.
1: Udah selesai.
0: Tapi ini ada yang terbaru lagi, Dit. Sekarang pemerintah Kabupaten Jember punya program baru, namanya Home Care Terpadu, yang kali ini tuh berupa fasilitas, kemudian juga ada pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola. Tapi bukan cuma petugas kesehatannya aja, Dit, yang turun ke lapangan, tapi juga ada petugas sosial sampai dengan ada administrasi kependudukan ikut mendatangi rumah warga yang membutuhkan.
1: Wow, semuanya hadir lengkap ya, teman Predua. Dan program ini diprioritaskan buat warga rentan ya, seperti lansia yang tinggal sendirian, penyandang disabilitas, hingga ibu hamil dengan resiko tinggi, teman Predua. RT, RW, dan kepala desa juga dilibatkan sebagai garda terdepan untuk mendata nih siapa aja warga yang membutuhkan bantuan, teman Predua.
0: Oke, jadi ini salah satu langkah upaya dari pemerintah Kota Jember juga yang memang adalah salah satu langkah yang menarik. Dan saat ini tim juga bisa datang gitu ya. Mereka juga gak cuma membawa bantuan sembako ataupun program sosial lainnya seperti PKH, kemudian juga ada PPNT, perawat dan juga bidan desa juga langsung melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau ada lansia yang mengalami hipertensi, misalnya obat bisa langsung diberikan di lokasi juga ada gitu ya, tanpa harus datang ke puskesmas.
1: Dipermudah lah.
0: Dipermudah ya, fasilitasnya.
1: Dan gak cuma itu, kalau ternyata ada masalah di administrasi kependudukannya seperti KTP atau KK yang belum lengkap, petugas dispenduk capil juga langsung membantu memperbaiki di tempat, teman Predua. Luar biasa.
0: Oke, jadi selain itu Kepala Dinas Sosial dan PPA Jember Ahmad Helmi Lukman ini menyebutkan bahwa program ini juga menargetkan potensi sekitar 150 ribu lansia di Jember.
1: Wow,
0: banyak ya ternyata targetnya. Dan kemudian rencananya untuk tahap awal prioritas yang diberikan kepada lansia tunggal dari kelompok desil 1 sampai dengan desil 5 terutamanya yang selama ini belum pernah menerima bantuan pemerintah.
1: Dan uang peredua lewat program ini juga pemerintah berharap warga rentan gak perlu repot lagi, teman peredua, untuk datang ke fasilitas pelayanan. Justru layanan yang akan menghampiri mereka supaya kesehatan, kesejahteraan, dan hak administrasi bisa terpenuhi dengan lebih mudah, teman-teman.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kami informasikan untuk berita kehilangan edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Telah hilang STNK P4009JC atas nama Rofia, alamat Dusun Lengkong Toko, RT 4 RW 8 Desa Merawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. STNK P6922ND atas nama Hoiriah, alamat Dusun Kerajaan A, RT 2 RW 22 Desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. STNK P2235KD atas nama Kameliatul Nurhasana, alamat Jalan Lejen Sutoyo, Gang Cakra, lingkungan Sumber Pakem, RT 4 RW 32 Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. STNK P4699IJ atas nama Siti Mukaroma, alamat Dusun Kerajaan Tengah, RT 2 RW 5 Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Bagi kamu teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk membalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yes, teman pro 2, tentunya kita berdua bentar lagi bakal tetap nemenin ya.
1: Betul, bentar lagi kita nemenin warga Jawa Timur.
0: Ya, betul.
1: Sesaat lagi teman pre 2 seperti biasa di jam 4 sore nanti ya teman pre 2. Kita akan masuk ke sore ceria berjaringan. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, yes, pokoknya kita bakal ngobrol aja sama siapa nanti ya.
0: Ya, rahasia dong. Tentunya buat teman pro 2 yang pengen tahu kita nanti ngobrol sama siapa, tetap stay aja di 89,5 FM Pro 2 Rari Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang banget ya Dit, karena hari ini kita bisa menyapa teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur.
1: Yeay, gak cuma yang ada di Jombar aja teman Pro 2. Di sore hari ini spesial banget, kita ada di sore ceria berjaringan Pro 2 Jawa Timur. Ada dari Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Madiun, Malang dan juga Surabaya di sore hari ini yang harus kita sapa, Kak. Kamu harus
0: ya. Hai hai semuanya.
1: Hai teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Sore hari ini spesial banget, aku di Taulia dan juga
0: ada aku Vita Karina yang tentunya bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Dan sore hari ini spesial banget karena kita kedatangan 3 mahasiswa keren yang ternyata juga berhasil lolos sebagai penerima program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW tahun 2026.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Kali ini ya, sebelum kita kenalan, kita juga bisa teman Pro 2, kalau kamu sore hari ini dengerin lewat radio, kamu juga bisa nonton di live YouTube kita di RRI Jombar dan juga di live TikTok kita di Pro 2 RRI Jombar. Dan teman Pro 2 di sore hari ini sudah hadir di studio kita, ada Alif Mediana dan juga Izatus Zahra dan juga Nakia Fayaza.
0: Oke, langsung aja kayaknya ya perkenalan supaya bisa menyapa buat teman-teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur nih. Satu-satu dulu aja deh perkenalannya. Kesibukannya boleh di-spill juga. Kemudian mungkin sekarang selain juga sibuk kuliah, kira-kira ada kesibukan apa lagi? Dimulai dari sebelahnya Dita.
1: Siapa dulu? Boleh dari sini ya. Oke, silakan.
2: Sore Kakak. Jadi kenalin, aku Iza Tuzahra, biasa dipanggil Iza. Saat ini aku aktif sebagai mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember semester 5 sekarang.
0: Wow, semester 5 sudah mulai menuju ke skripsi.
1: Menuju ke akhir ya. Semangat ya. Tadi panggilannya
2: Iza.
1: Kak Iza ya. Oke, lanjut. Depannya.
3: Oke, okay. Halo semua, kenalin nama aku Nakia Faiza Nurwijaya atau biasa dipanggil Nakia atau Nana. Di sini aku sebagai mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dan sekarang menginjak semester 5. Jadi sebenarnya kita sekelas sih, Kak.
1: Satu kelas.
0: Jadi semuanya semester 5 semua nih.
1: Kebetulan di satu kelas ya. Oke, okay, tadi panggilannya Nana ya?
0: Iya, Nana. Betul.
1: Kita setujui panggilannya Nana.
0: Nana, biar enggak salah ya. Tadi bisa dipanggil Nana, bisa dipanggil siapa tadi?
1: Tuh kan yang diapal Nana kan.
0: Karena yang paling mudah Nana, pengulangan Na aja.
1: Atau siapa tadi?
3: Nakia.
1: Nakia. Oke, Nana.
0: Tuh kan susah kan. Lebih baik Nana aja.
1: Oke, lanjut kita ke sebelahnya, ada siapa di sore hari ini?
4: Halo teman-teman Pro 2. Kenalin, aku Alif Medina Rosa, bisa dipanggil Alif atau Rosa. Kebetulan aku juga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat nih, seperti teman-teman juga. Nah, untuk kesibukan kita selain kuliah ini juga sedang running P2MW. Lalu saya juga di bulan September akan mengikuti lomba IPO, Kak. Seperti
1: apa
4: itu.
1: Apa itu IPO?
4: IPO itu lomba nasional khusus Fakultas Kesehatan Masyarakat.
0: Jadi khusus ya.
4: Iya.
1: Khusus untuk FKM ini ya.
0: Dan kalian bertiga nanti bakal ikut andil juga untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya Dita ya.
1: Betul.
0: Di segmentasi selanjutnya
1: kita bakal ngobrol nih soal P2MW itu apa. Dan seperti yang kalian tonton di live YouTube, nih ada apa nih ke ungu-ungu. Nah, sesaat lagi teman P2, stay tune terus ya barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Yuh.

0: just trust me.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap?

0: pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair? Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 tentunya masih di sore ceria berjaringan yang kali ini kita juga disiarkan langsung di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya dan juga Pro 2 RRI Sumenep.
1: Dan tentu aja Pro 2 RRI Jember ya.
0: Iya, Pro 2 RRI Jember
1: nah,
0: pastinya.
1: Nah, kita lanjut lagi kalau tadi kita sudah menyapa di sore hari ini ada Kak Alif, Kak Iza dan juga Kak Nana ya. Kita Teman Pro 2 bakal ngobrol di sore hari ini. Mereka ini kan merupakan penerima pendanaan program pembiayaan mahasiswa wirausaha P2MW tahun 2026. Nah mungkin sebelumnya kita bakal kenalan dulu ya, sebenarnya P2MW itu apa sih Kak? Program apa sih? Nah mungkin bisa dijelaskan dulu, siapa yang akan menjelaskan?
2: Baik, saya akan menjelaskan.
1: Nah,
2: ya.
1: Boleh, jadi, gimana tuh? Apa
2: untuk
1: tuh?
2: Program P2MW ini sendiri yaitu program yang mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan bisnisnya.
1: Oh,
2: seperti itu.
1: Lalu untuk syarat-syarat mengikuti program ini itu apa aja sebenarnya?
0: Ada nggak kriterianya gitu?
2: Ada dong. Yang apa pertama itu? Tentunya mahasiswa aktif. Lalu nantinya memiliki ide bisnis, inovasi bisnis yang tentunya ada yang bermanfaat juga bagi masyarakat seperti itu.
1: Oh, wow.
2: Dan sesuai kategori karena nanti ada beberapa kategori di sana. Iya.
1: Apa aja tuh? Boleh spill nggak?
2: Boleh. Hah? Yang pertama itu ada industri kreatif dan budaya. Yang kedua ada makanan dan minuman. Yang ketiga ada manufaktur dan teknologi. Dan yang keempat itu ada digital Kak.
0: Banyak banget ya. Dan produk yang dipilih ini termasuk yang bidang apa?
2: Industri kreatif Kak.
0: Industri kreatif. Mungkin bisa langsung dijelaskan produknya ini apa,
1: apa yang kalian bawa,
0: terus kegunaannya nih apa.
1: Oke, siapa yang akan menjelaskan?
3: Jadi inovasi kami ini adalah produk Epilo Aromaterapi, di mana ini adalah bantal penutup mata pada saat kita tidur. Dan keunikan yang dimiliki oleh produk kami ini adalah untuk motif depan dari produk kami ini adalah menggunakan batik khas Jember. Motif daun tembakau.
1: Terus
3: untuk warna kita pilih warna ungu karena selaras dengan fakultas kami, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan apa ya, Liv?
1: Apa ini nama produknya?
3: Toru.
1: Gimana bacanya?
2: Toru Kak. Toru. Karena mengambil dari bahasa Jawa. Turu.
0: Turu. Tidur artinya.
1: Toru gitu ya. Ini menarik banget Teman Pre 2. Dan kalian berarti untuk mengikuti P2MW itu mengangkat produk ini.
2: Iya.
1: Dari mana awal mula asal usul kepikiran kok muncul produk Epilo ini dari mana?
2: Jadi kita kan melihat suatu masalah di kesehatan masyarakat seperti itu. Jadi menurut kami suksesnya atau berhasilnya suatu produk itu kalau bisa memberikan solusi bagi masalah di kesehatan masyarakat. Jadi kita melakukan riset dari Kabupaten Jember, lalu seperti di Universitas Jember itu masalahnya apa, kita menemukan mahasiswa ini seringnya stres, bukan hanya mahasiswa tapi juga remaja mulai seperti insomnia, lalu juga para pekerja. Nah jadi dari situ kita memikirkan bagaimana sih inovasi suatu produk yang tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk kesehatan dan lingkungan seperti
0: Jadi ini menjadi salah satu inovasi baru gitu ya, bahwa seperti realita yang ada di masyarakat, bukan hanya kalangan muda tapi juga semua ya, seperti kalangan yang udah dewasa, yang udah bekerja juga, itu banyak banget yang stres gitu.
1: Bisa
0: tidur.
1: Jadi ini nanti bisa membantu ya.
2: Iya, relaksasi.
1: Boleh dijelaskan gak apa sih yang bakal dirasain ketika kita pakai itu? Apa yang bakal aku rasain nih kira-kira? Bisa dideskripsikan?
0: Ya tidur pastinya.
4: Gimana? Aku udah nyoba sendiri ya Kak.
1: Gimana?
4: Jadi itu ketika pakai tuh rasanya kan
0: mungkin bisa lebih dekat sama mic.
4: Oh iya. Jadi waktu dipakai di dalamnya tuh kan ada biji-bijiannya.
1: Biji apa tuh?
4: Flagship.
1: Terus
4: iya, itu kita tuang campur sama aromaterapi, nanti dimasukkan lalu kita pakai. Nah itu ketika dipakai tuh kan empuk ya Kak. Terus juga dari aromaterapinya gitu, tenangin, calming. Jadi lama-kelamaan tuh ketiduran gitu. Aku pernah pakai di kafe Kak.
1: Di kafe pakainya ya
2: tuh buat konten.
4: Iya, itu aku sampai ketiduran Kak.
1: Di kafe.
4: Iya.
1: Real ya ini ya.
2: Real. Ada dokumentasinya.
1: Dan Teman Pro 2 ini menarik banget produknya karena kan memang sekarang banyak banget memang yang stressful, gak cuman mahasiswa tapi pekerja juga.
0: Betul.
1: Stressful banget, kadang insomnia juga. Siapa tahu memang seperti inilah yang dicari. Namanya apa? Toru Epilo Aromaterapi ya. Ini menarik banget sama Pre 2. Dan kenapa nih kalian akhirnya memutuskan untuk udah ikut P2MW aja dengan produk ini? Boleh disaitin gak?
2: Baik, jadi sebelumnya tahun lalu ini kami sudah mengikuti Kak sebenarnya.
1: Oh, tahun lalu
2: iya,
1: sudah ikut. Terus
2: awalnya itu karena ada informasi. Kebetulan dua dari kami ini dari UKM Prinsip. Nah, ada informasi mengenai itu, lalu kita memutuskan. Nah, untuk produk awalnya itu Lantera Craft Kak, itu mengenai lampu aromaterapi juga. Nah, alhamdulillah dari situ kami lolos pendanaan. Nah, dari situ kita memikirkan pengembangan produk apa sih yang sekiranya berbeda tapi tetap sejalan. Itu tetap seperti aromaterapi. Nah, dari situ setelah riset kita menemukan produk ini, lalu saya juga mengganti tim. Seperti itu. Lalu kita memantapkan, oh iya kita ikut lagi karena bisa masuk di kategori bertumbuh Kak. Jadi ada dua kategori, yang pertama yaitu awal dan yang kedua bertumbuh. Seperti itu.
0: Tapi ada satu yang menarik sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kan tadi sudah ikut sebuah kompetisi juga ya, sebelumnya ya, yang pertama seputar lampu. Kemudian sekarang seputar
2: Epilo.
0: Nah, ini produk yang sudah dikeluarkan ataupun diciptakan ini hanya untuk sebuah produk yang memang sebagai inovasi baru aja, sebagai pengetahuan aja, atau produk ini juga diperjualbelikan?
2: Oh, tentu saja Kak, produk ini diperjualbelikan.
0: Sudah diperjualbelikan, di mana aja? Apakah sekitaran Jember atau mungkin sudah
1: ada
0: di luar kota?
1: Online-nya?
2: Ada Kak. Jadi kita memasarkan di offline maupun online juga. Untuk offline ya sekitaran Jember, Lumajang juga, rumah produksi. Lalu untuk online kita bisa kirim ke luar kota, ada Instagram dan TikTok kita Kak.
1: Apa Instagramnya?
0: Ya, namanya apa tuh?
2: Bisa di-spill kan Kak?
1: Boleh nggak?
3: Untuk Instagram, namanya toru_icare. Untuk
1: Toru_TORUE_Acare. Oh, Acare.
3: Untuk TikTok di by.toru.
0: Jadi ya, bisa langsung lihat aja ya nanti itu bagaimana barangnya. Teman Pro 2, barangkali kamu juga minat yang sejauh ini susah banget tidur, susah banget mendapatkan kualitas tidur yang baik, mungkin ini juga bisa membantu.
1: Nah, itu dia Tawam Pro 2, siapa tahu bisa berguna ya buat kamu, karena ternyata ini dijual belikan Tawam Pro 2. Jadi memang pas banget buat kamu di luar sana yang mungkin lagi insomnia nih. Atau mungkin boleh dijelaskan juga gak untuk perawatannya sekalian deh, ke
0: gimana tuh
1: alatnya ini? Ini kan seperti kayak penutup mata ya sebenarnya. Perawatannya seperti apakah? Karena kan di dalamnya ada biji-biji tadi. Boleh dicuci atau gimana?
4: Oke, jadi untuk bahannya ini kan kita yang depan pakai kain batik ya Kak. Nah, untuk bagian belakangnya itu kita pakai kain satin.
1: Terus?
4: Jadi kain satin ini kan apa ya, terkenal
0: lembut gitu ya.
4: Jadi aman kalau kita pakai skincare gitu.
2: Enggak meresap gitu.
1: Jadi kalau habis skincarean tuh enggak apa-apa ya dipakai ya. Biasanya kan kalau kena bantal aja kita enggak bau.
2: Iya,
1: betul. Jadi ini aman ya, skincare friendly.
2: Iya, skincare tuh.
1: Oke, terus.
4: Terus untuk bijinya itu tadi ada tempatnya sendiri Kak di dalamnya. Jadi ada kain terpisah Kak, atau kantong terpisah gitu. Jadi aman banget kalau pakai aromaterapi.
0: Tapi itu bisa diganti-ganti gitu enggak sih?
2: Bisa. Untuk aromaterapi.
0: Aromaterapinya kan aromaterapi nih. Karena biasanya kalau aromaterapi kan aku mikir mungkin ada batas waktu dia habis gitu. Kemudian diisi lagi gitu. Oh, berarti memang isi ulang gitu ya sistemnya.
1: Gimana tuh mengisi ulangnya?
2: Jadi di bagian belakangnya itu ada seperti itu Kak, bantal. Nah, itu bisa dimasukin kantong.
0: Jadi kan ya kayak sarung bantal.
1: Oh, kayak sarung bantal gitu modelnya. Jadi nanti bisa di.
0: Jadi untuk bantalan kepala gitu belakangnya.
1: Untuk keluar masuknya kantong yang berisi biji itu tadi itu.
0: Sedikit ini ya.
1: Ini agak ruwet ya di sini. Berdua penuh dengan ciwi-ciwi.
2: Biar detail Kak.
1: Oke. Oh, jadi seperti itu. Lalu untuk dicuci boleh atau enggak kalau dicuci?
3: Untuk luaran apa yang kain yang luar itu yang is batik sama kain satin itu bisa, yang penting cucinya cuci pakai tangan, jangan mesin gitu.
1: Berarti dikeluarkan dulu kantong yang berbiji. Betul. Kantong yang ada bijinya itu tadi dikeluarin dulu, terus habis itu boleh ya dicuci. Ternyata perawatannya juga sangat mudah Tawam Pre 2. Di luar sana yang mungkin membutuhkan boleh aja langsung tadi di @toruecare ya.
0: Atau mungkin teman Pro 2 yang mau ikut gabungan di sore hari ini yang mau bertanya-tanya juga juga boleh banget ya. Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Nanti kita bakal boleh cek bagaimana untuk pertanyaan yang masuk. Kalau memang ada, langsung aja tanya teman Pro 2.
1: Oke, seperti biasa teman Pro 2 langsung aja di WhatsApp ya. Dan kali ini gak cuma dari teman Pro 2 Jember aja. Betul. Tentunya yang bisa ikutan bertanya dari teman Pro 2 Sumenep, teman Pro 2 Madiun, teman Pro 2 Malang, dan teman Pro 2 Surabaya. Juga boleh banget kalau ingin bertanya kepada Kak Alif, Kak Iza, dan juga Kak Nana di sore hari ini. Boleh tentang PM2W-nya, P2MW sorry, tentang P2MW-nya atau tentang torunya juga boleh ya teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp Pro 2 di 081
0: 559
1: 70
0: 8 9 50.

liar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun.

0: negeri cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kawan Pro 2 tentunya kita masih di Sore Ceria Berjaringan yang kali ini juga disiarkan oleh Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Sumenep, dan juga Pro 2 RRI Jember pastinya.
1: Luar biasa. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa di sore hari ini. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas soal produknya, terus soal P2MW secara singkat.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang progres kalian sendiri di P2MW ini sudah sampai mana?
2: Jadi untuk progres kami di P2MW ini membuat laporan kemajuan di mana semua penjualan selama sebelum dan sesudah mengikuti P2MW ini, Kak. Seperti itu.
1: Oh, sudah di laporan berarti.
2: Iya, sudah di laporan.
1: Bagaimana sejauh ini penjualan, aman?
2: Alhamdulillah.
1: Bagaimana minat
2: meningkat
1: warga Jember?
0: Lumayan.
1: Iya, lumayan. Banyak dari mahasiswa atau pekerja?
2: Dari
1: kira-kira
2: mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa. Karena mahasiswa stressful banget.
0: Capek dengan organisasi, capek dengan skripsian, mungkin itu ya.
1: Dan akhirnya insomnia.
0: Aku pun juga loh. Kayaknya harus nih, harus beli nih.
1: Iya, nanti kamu cobain deh produknya, Kak. Siapa tahu abis ini kamu tidur.
0: Bisa tidur. Yang penting jangan sampai tidur pas waktu kerja.
1: Waduh, jangan. Jangan dicoba abis ini. Nanti aja kalau kita udah selesai siaran.
0: Iya, betul. Nah, kalau tadi kan udah di spill ya bahwa progresnya sekarang itu sudah mulai pengajuan soal
1: sudah di laporan kemajuan.
0: Laporan kemajuan. Oke, jadi memang sudah menerima pendanaannya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini ada juga ya mungkin yang mau bertanya, nanti langsung aja bertanya teman Pro 2, tapi nanti aja kita ngobrol dulu ya Dita ya.
1: Kita lanjut ngobrol dulu.
0: Nah, ini kalau kita ngebahas soal kemampuan apa yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa untuk menjadi entrepreneur. Karena kan kalian kan sudah menceritakan nih kalau yang sebelumnya juga sudah ada inovasi baru, yakni seputar lampu aromaterapi. Ya betul ya. Oke, ini yang kedua. Nah, kalau menurut kalian itu apa yang paling penting dari seorang mahasiswa ataupun mahasiswi entrepreneur? Satu-satu nih yang harus
1: jadi
0: jawab.
1: Jadi seorang entrepreneur dan juga mahasiswa, apa yang paling penting? Coba dulu.
0: Alif mungkin?
1: Alif boleh.
2: Nah, kebetulan di sini saya sebagai CEO, Kak.
1: Ketua. CEO-nya ya.
2: Iya, jadi menurut saya yang penting itu kepemimpinan dan public speaking sih untuk membangun pondasi bisnis.
0: Marketing ya, kan
2: marketing,
0: nanti.
2: Seperti itu.
1: Biar mendapatkan trust ya, percaya.
2: Ya,
1: karena itu yang memang paling susah ya.
0: Benar.
1: Untuk bisa percaya sama kita, percaya sama produk yang dibawa, apalagi produk baru ya, pasti susah banget untuk mengenal, menancapkan di awal gitu ya.
2: Iya, dan bagaimana kita mendapatkan feedback dari customer seperti itu.
0: Oke.
1: Waduh, mainnya sudah entrepreneur.
0: Iya, entrepreneur. Banget ya, pebisnis muda banget dia.
1: Oke, selanjutnya kalau dari Kak Nana gimana?
3: Oke, kalau aku sendiri dari di tim Toru ini sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Jadi sebenarnya dari teman-teman sendiri menginvite aku untuk join di tim Toru ini adalah karena terlihat bakat dari desainnya seperti itu, Kak. Editing
1: special guest ini jadi invited ya. Luar biasa.
3: Jujur yang paling penting adalah jangan pernah takut mencoba sih, Kak. Karena awal-awal tuh kayak pasti ikut P2MW nih kayaknya bakal hektik banget nih. Karena aku juga jadi
0: padet banget
3: iya,
0: gitu.
3: Betul, Kak. Karena masih ada organisasi, terus juga jadi kepanitiaan, dan juga harus membawa tim Toru ini yang mana bukan cuma sebulan dua bulan, tapi memang kita harus terus berprogres sampai nantinya KMI gitu, Kak.
1: Masih lanjut lagi
2: masih
1: ya?
2: Kan harapan kami ini setelah KMI kami masih berjualan, Kak, produk
3: iya,
2: ini.
1: Iya, harus dong.
2: Iya,
1: kelanjutan ya. Nanti juga ditunggu juga untuk inovasi-inovasi berikutnya tentunya. Dan satu lagi ketinggalan. Boleh kalau dari kamu gimana? Apa yang paling penting sebagai seorang entrepreneur muda apalagi juga mahasiswa?
4: Kalau dari aku sendiri itu yang pasti adalah konsisten. Kalau kita nggak konsisten kan apa ya, di tengah jalan kita bisa tiba-tiba kayak hilang semangat gitu. Jadi kita harus tetap konsisten.
0: Karena konsisten itu susah banget ya. Kalau kita tidak konsisten di awal sampai dengan akhir ya, maka berhenti di tengah-tengah. Betul.
1: Jadi ternyata memang untuk P2MW ini sangat panjang ya prosesnya. Dari bulan apa kalau boleh tahu? Awal banget kalian memulai bulan
2: Awal tahunnya.
1: Oh, di awal tahun. Ya. Sampai sekarang ide. Sampai ini masih di laporan.
2: Iya, ya, betul.
0: Berarti udah berjalan setengah tahun lamanya. Oke.
1: Okay.
0: Wow. Nah, FYI nih teman Pro 2 bahwa tadi dijelaskan ya Dita ya bahwa bukan hanya 3 orang aja, tapi 4 orang. Mungkin bisa di-spill juga siapa
1: satu
0: nih?
1: Satu.
0: Heeh, temannya namanya siapa?
1: Pembangun Toru ini
0: terus
1: siapa?
0: Dia itu sebagai apa juga?
3: Okay. Jadi rekan kami satu lagi ada bernama Novenda Fiarisa Putri atau biasa dipanggil Oven dan dia sebagai COO, Chief Operating Officer gitu.
1: CEO juga ya.
3: Anggapannya sebagai eksternal yang menghubungkan tim kami dengan eksternal.
0: Oke. Okay.
1: Wow, tapi hari ini berhalangan
3: hadir
1: ya.
3: Betul.
1: Okay.
0: Nah, ini sebelum kita bergabung ya, bergabung.
1: Siapa yang
0: ngebaca,
1: bergabung?
0: Ngebaca gabungan yang masuk. Aku juga mau tanya nih kembali ke produknya. Karena mungkin teman Pro 2 ini ada juga yang penasaran ya dengan produknya. Bisa enggak sih kayak produknya itu custom? Custom warna, custom dikasih nama juga. Karena kan kayak gini-gini kan iya. Misal beli samaan dengan temen gitu barengan misalnya gitu ya couple. Anak-anak kampus ya kan couple tapi takutnya ketuker gitu dikasih nama bisa nggak kira-kira
2: bisa kak jadi kebetulan kami ini ada 4 varian produk dari Toru ini yang pertama ada varian basic dan varian premium untuk yang membedakan apa sih
0: apa
2: yang
0: itu?
2: Premium itu kita bisa mengcustom nama kak sesuai request dari customer
0: itu yang premium
2: iya, yang premium
1: okay. Ada maksimal hurufnya nggak
2: yang nama disarankan nama singkat sih nama
0: panjang jangan
1: ini siapa tahu boleh yang panjang gitu misalnya Rahma Putri Lestari kemana Indah gitu. Kepanjangan
0: kalau
1: ya,
0: itu
1: ya.
0: Sih boleh sebenarnya ya tapi tarifnya beda
1: banget ya. Jadi kalau bisa ya yang pendek-pendek ya ngapain juga ya panjang-panjang naruh di situ oke terus apalagi tadi
2: terus jadi yang basic dan premium itu ada dua yang pertama ada yang biasa dan yang couple. Jadi yang biasa ini dapat satu, kalau yang couple ini dapat dua. Jadi cocok untuk hadiah atau untuk pasangan, keluarga seperti
1: bundling.
2: Itu.
1: Bundling ya. Lebih murah enggak harganya kalau bundling?
3: Lebih murah.
1: Pastinya ya.
2: Diskon tersendiri.
0: Selisih berapa?
1: Waduh, selisih. Berapa sih kalau boleh tahu di-spill dong harganya sekitaran berapa untuk yang basic?
0: Kepo nih.
2: Untuk yang basic itu 55.000, untuk yang premium itu 65.000, untuk yang couple basic itu 105 dan untuk yang couple premium itu 120.000, Kak.
0: Oke. Okay. Berarti selisihnya.
1: Waduh, dihitung lagi nih.
0: Karena kalau ibu-ibu ya, selisih itu dihitung banget.
1: Sangat ya,
0: iya,
1: sangat dipertimbangkan
0: selisih
1: ya.
0: Selisih 1.000 aja, lebih milih yang ini deh.
1: Iya. Terus kalau semisal aku pengen warna lain bisa enggak? Enggak
2: bisa banget.
1: Boleh. Request atau gimana?
2: Boleh. Jadi kebetulan kami ini ada desain terbaru sih, Kak.
1: Oh, ada dari, new launching ini.
2: Iya, apa navy ya, teman-teman?
3: Navy dan biru gitu.
1: Navy. Oke. Untuk
0: kenapa?
1: Desainnya sama.
2: Untuk desainnya juga sama dari batik Jember. Lalu untuk custom ini kita membuka tapi dengan tarif yang berbeda.
1: Iya. Iya, custom ya.
0: Custom. Terus kenapa? Kenapa kalian itu milihnya warna ungu? Terus sekarang ada yang launching navy. Warna biru navy ya? Navy. Kenapa?
3: Kenapa karena kalau ungu kan seperti yang aku jelaskan tadi FKM itu. Tapi kalau yang biru Navi? Ini biar bisa ini Kak. Kalau semuanya ungu tuh teman-teman yang cowok tuh kayak mau beli tapi warna ungu gitu biar unisex gitu bisa dipakai di cowok ataupun cewek. Gitu.
0: Padahal kan lucu.
1: Iya, lucu buat kita sekarang
0: kita. Buat cowok aduh kok ungu sih ungunya ungu muda.
1: Jadi kalau buat hadiah juga lebih unisex gitu tadi ya. Oke, aku balik lagi ke P2MW boleh. Ini kan progresnya panjang banget ya selama kalian mengerjakan mulai dari ide terus ke mencari tim juga gak? Kalian apakah sudah ketemu di awal atau ada proses pencarian?
0: Seleksi.
1: Ada proses seleksi atau gimana? Saling ketemu terus ada yang invited ini tadi ya?
2: Jadi kebetulan untuk ada salah satu dari tim kami yaitu Iza. Ini memang anggota dari tim tahun lalu Kak. P2MW yang tahun lalu dengan saya. Nah setelah
1: lanjut,
2: itu
1: ya
2: lanjut saya mencari potensi untuk yang ya seperti disebutkan tadi editing lalu juga bagian eksternal. Lalu kebetulan kan teman sekolah sendiri ya teman SMA sendiri ada. Lalu juga pengalamannya banyak juga. Jadi saya menginvite Nakia sebagai editor betul. Lalu Noveda juga sebagai eksternal itu tadi.
1: Okay, dari semua proses yang udah kalian jalanin, membuat proposal dan sebagainya, proses apa yang paling sulit menurut kalian? Yang paling berat banget?
0: Tantangannya gitu.
2: Kalau untuk tantangan dari kami itu karena kita kan tempatnya beda kak. Nah mengumpulkan jadi satunya itu yang susah, komunikasinya seperti itu. Jadi kita karena ini liburan, jadi komunikasinya melalui online saja seperti itu, melalui Zoom atau WhatsApp. Jadi itu mungkin tantangan terbesar kami sih kak, seperti itu.
1: Terbatas.
2: Iya ya, terbatas
1: untuk komunikasi dan sebagainya. Terus gimana cara kalian menangani komunikasi itu? Apakah di WhatsApp mungkin kalau misal chat dan sebagainya mungkin sering terjadi salah paham dan sebagainya. Pernah berselisih?
3: Pernah, tapi gak yang sampai besar gitu sih kak. Cuman kayak emang beda pendapat.
2: Iya,
3: gitu.
2: Tapi wajar sih sebenarnya.
1: Wajar ya, harus tetap back to targetnya lagi ke P2MW ini karena memang masih banyak yang harus dijalani ya.
0: Iya. Terus ini? Ini ini ada yang tanya Dita.
1: Iya boleh boleh.
0: Kayaknya udah gak sabar ya untuk dijawab katanya. Cepat dijawab dong katanya. Ini dari Kak Anissa. Banyak yang takut gagal sebelum memulai bisnis. Bagaimana cara untuk mengubah rasa takut? Tipsnya dong. Tips. Supaya aku bisa termotivasi. Karena kan kalian kan masih muda-muda. Terus juga kalian ini dengan usia yang muda tapi ternyata sudah mulai banyak menginovasi dengan produk-produk yang berkualitas. Nah ini bagaimana tips dari kalian? Silakan dari siapa dulu nih?
1: Ibu ketua?
0: Ibu ketua dulu.
1: Ada dari siapa dulu? Boleh ya.
2: Saya. Jadi tips gimana tadi, takut gagal ya?
0: Karena kan di usia muda mungkin masih terbatas dengan modal yang kecil, kemudian juga masih ada rasa takut untuk memulai. Kalau menurut kalian nih, dari personal kalian itu bagaimana biar nggak terlalu takut?
2: Kalau dari saya sendiri memang saran saya memang jangan takut mencoba walaupun sekecil apapun itu. Untuk modal kita nggak harus

0: Area seperti apa, strategi kita, kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa, juga susah ya kayaknya. Betul. Ya kalau cuma hanya dibayangin aja, oh ini, tapi tidak dilihat yang dibutuhkan masyarakat. Yeah. Gitu. Oke, okay. Kemudian kalau dari Nana gimana?
1: Oke, okay. Sama seperti yang sudah aku katakan tadi ya Kak. Jadi awal-awal tuh jujur waktu di invite tuh takut banget, takut cuman dapat sibuknya doang gitu kan. Terus ternyata kita juga nggak seoptimis itu untuk bisa kan. Di tim sebelumnya Alif dan juga Iza ini lolos pendanaan ya. Belum bisa dipastikan di tahun ini kita juga dapat pendanaan gitu kan. Tapi apa salahnya juga mencoba gitu loh. Jadi terima aja lah gitu.
2: Terus, coba aja lah.
1: Coba aja, siapa tahu nanti di akhir ada sesuatu yang kita tidak tahu gitu kan. Jadi kayak bismillah gitu.
2: Kalau dari Kak Iza gimana?
3: Kalau dari aku sendiri, jujur aku juga takut ya untuk mulai ini semua. Tapi kalau takutnya tuh nggak kita tempis, apa ya, nggak kita hempas gitu, ya kita nggak bakal bisa maju. Jadi kita harus, apa ya, manfaatkan peluang yang ada.
0: Betul.
3: Gitu. Jadi, apa, di prosesnya itu kita bisa terus belajar juga. Jadi,
0: Kita
3: nikmatin prosesnya.
0: Sudah terjawab ya Kak Anissa ya, yang tadi sudah ya. Menunggu-nunggu tadi.
2: Jadi memang untuk P2MW ini bisa menjadi salah satu wadah ya. Buat mahasiswa yang seperti kalian yang sangat kreatif, luar biasa. Bisa mengelola, bisa memanage semuanya. Pasti ini kan untuk pendanaannya juga, boleh di-spill gak sih sekitar dapat berapa pendanaan?
0: Nominalnya berapa tuh?
2: Berapa aja? Okay. Sekitaran.
1: Jadi berapa? Untuk kan ada dua kategori ya Kak, ada yang awal sama bertumbuh. Kebetulan kami juga bertumbuh. Jadi otomatis yang didapatkan ini lebih besar.
2: Oh, gitu. Lebih besar. Ya,
0: dapatnya dua atau dapat yang bertumbuh aja?
1: Bertumbuh aja.
0: Oke, lanjut.
2: Jadi sekitar berapa? Biar mungkin teman pre-2 di luar sana yang sekarang mahasiswa juga terpacu nih. Oh segitu, oh mau nih aku ikut P2MW tahun depan, coba tahu.
4: Baik, untuk kisarannya yang tahap awal itu dari 10 sampai 15 juta Kak. Untuk yang bertumbuh ini kisaran 10 sampai 20 juta itu tergantung kita membuat rap juga ya.
0: Jadi
1: harus pinter-pinter bikin gede, rancangannya sih Kak. Soalnya gak semua yang kita ajukan itu di ACC.
2: Oh jadi tergantung rancangannya juga ya. Oke. Luar biasa nih. Berarti memang tahapannya sekompleks itu Tawampre 2. Dan Tawampre 2 semoga lancar ya untuk laporannya. Semangat mengerjakannya. Dan Tawampre 2 buat kamu yang ingin bertanya, kita masih ada satu segmen terakhir lagi.
0: Iya, di segmen terakhir ataupun segmen 3. Jadi untuk kamu yang mau bertanya langsung aja di WhatsApp Pro 2 masih kita tungguin di 081 559 70 89 50. Di sini aja teman Pro 2 masih di Sore Ceria Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep, dan pastinya Pro 2 RRI Jember Station.

0: Balik lagi teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di segmen yang terakhir. Betul. Atau di segmen ketiga. Mm-hmm. Tapi ternyata ada juga yang sudah bertanya ya Dita. Mm-hmm. Ya.
1: Langsung dari WhatsApp Pro 2, teman Pro 2, ada 08 sekian. Ini sepertinya pendengar kita lama ya, teman Pro 2 lama ini. Mm. Ada yang bertanya spesifik menyebut nama Kak Alif. Mm. Jadi ingin dijawab oleh Kak Alif ya.
0: Kak Alif, khusus Kak Alif nih berarti.
1: Kak Alif, itu gimana cara mendapatkannya dan syaratnya apa aja? Tadi udah disebut ya di awal, apa aja boleh diulang.
2: Baik, untuk syaratnya yang pertama mahasiswa aktif dari sebuah universitas, lalu ada ide, suatu ide inovasi, lalu sesuaikan dengan kategori yang tadi sudah disebutkan, 4 kategori tadi, lalu siap proposal untuk inovasi produk tersebut dan keuangannya.
1: Lalu mendaftar ya.
2: Iya, dan jangan lupa mencari tim.
1: Oh, jadi berapa orang timnya?
2: 3-5 orang.
1: 3-5 orang. Dan jangan lupa mendaftar, kalau nggak disubmit sama aja.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi sudah terjawab ya, Kak. Siapa tadi yang sudah
1: kita belum kenalan? Nanti
0: belum kenalan. Kita ya kenalan aja dulu nanti tapi ya.
1: Okay.
0: Nah, ini kita sudah di hampir penghujung program acara Sore Ceria Berjaringan. Tapi mungkin yang berkesan banget ini adalah closing statement-nya. Selain tadi sudah berbincang-bincang soal produknya, prosesnya bagaimana, ini pesan dong buat teman Pro 2 ya. Tips buat teman Pro 2 yang ingin memulai bisnis di usia muda. Kalau tips dari salah satu teman-teman Pro 2 ini bagaimana? Kok teman Pro 2? Mereka maksudnya.
1: Ya, boleh.
0: Bagaimana dari Alif dulu?
2: Baik, closing statement dari saya untuk teman-teman Pro 2. Prestasi itu bukan tujuan akhir, melainkan berani mencoba, lalu dari kerja keras, prosesnya konsisten, dan juga bagaimana cara kita belajar untuk menjadi versi terbaik kita, seperti itu teman-teman.
1: Oh, jadi prestasi bukan akhir ya?
2: Betul, bukan.
1: Itu baru awal justru ya, untuk memulai semuanya, karena ini proses panjang tentunya, tidak hanya berakhir sampai di prestasi aja teman Pro 2. Lanjut sebelahnya dari Kak Nana, apa nih?
3: Oke, mungkin kalau dari aku manfaatkan apa peluang yang ada, jadi manfaatkan aja meskipun mungkin banyak takut atau bagaimana, untuk apa takut gagal atau bagaimana, gas aja dah, bismillah aja. Ya, bismillah, dengan doa dan kerja keras, insyaallah akhirnya
1: insyaallah bisa. Jadi kalau kamu dijawil temanmu, diajakin, jangan ditolak ya. Itu juga salah satu jalur.
2: Jangan menolak peluang.
1: Nah, jalur peluang dari teman ya. Lanjut dari Kak Isa gimana?
4: Kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang bakal ngerubah hidup kita. Jadi kita harus coba, terus nikmati prosesnya, dan jangan takut untuk terus belajar.
1: Oke, teman Pro 2 itu tadi pesan dari mereka ya. Sepertinya yang dilihat ini kan sepertinya Toru udah jadi semuanya.
0: Bener
1: antar
0: lagi berarti.
1: Bentar lagi kita cobain bareng-bareng kita tidur.
0: Jangan, kita kan masih nemenin sampai jam 7.
1: Nah, itu dia. Dan teman Pro 2, makasih banyak deh buat Kak Alif, Kak Nana, Kak Iza yang sudah berbagi di sore hari ini. Semoga lancar, semoga sukses ke depannya, dan juga semoga ada inovasi lagi ya.
2: Siap. Coming soon, stay tune terus.
1: Coming soon, stay tune terus, nanti semakin banyak lagi inovasinya, dan itu juga makin keren juga untuk anak muda Indonesia.
0: Amin. Kita tunggu next projectnya, kira-kira apa lagi produk-produk yang bakal
1: aroma
0: dikeluarin.
1: Aroma terapi apa lagi nih?
0: Aroma terapi atau mungkin keluar dari zona nyaman ya, bisa aja.
1: Tiba-tiba ya. Apa tuh?
0: Tiba-tiba apa tuh yang pastinya menginspirasi untuk banyak kaula muda ataupun masyarakat Indonesia.
1: Okay. Kita call ulang deh, boleh yang berminat untuk produk Toru untuk menikmati tidurnya. Betul. Biar bisa tidur, bisa dibeli di
0: media
1: mana?
0: Sosialnya.
1: Apa tadi media sosialnya?
3: Oke, okay, untuk Instagram di @toru.icare dan juga di TikTok @by.toru.
1: Itu dia teman Pro 2, bisa kamu scrolling. Aduh, anak muda mah pasti langsung dapet deh tuh ya. Langsung dicari aja, kalau kamu berminat tenang, sudah ada via online ya. Sudah sedia teman Pro 2. Jadi langsung aja dicek-cek untuk ke Instagramnya ataupun ke TikToknya.
0: Iya, karena di media sosialnya pun udah lengkap ya teman Pro 2, tinggal langsung masuk keranjang kuning.
1: Thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Dan teman Pro 2 di luar sana, terima kasih banyak yang udah nemenin kita dari Pro 2 RRI Sumeneb, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Malang, dan juga Pro 2 RRI Surabaya.
0: Dan tentunya aku Vila Karina harus pamit undur diri. Betul. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Serta juga ada Dita Aulia pastinya. Okay. Tadi ya yang sudah menemani kamu. Aku gak sendiri loh, kan ada dua orang.
1: Iya.
0: Ya, kita kembali lagi di satker masing-masing,
1: di pre 2 masing-masing, teman pre 2 and bye-bye. Thank you.
0: Bye-bye. Thank you.
5: Ajang kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: setelah tadi kita ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa, kali ini kita lanjut lagi nemenin
1: balik
0: kamu
1: lagi.
0: Masih barengan aku di Taulia dan juga
1: Vita Karina. Tentunya bakal menghadirkan satu informasi, sebenarnya bukan satu informasi, satu informasi di segmentasi ataupun interval kali ini. Tapi nanti dilanjut lagi
0: ini,
1: nanti
0: apa kak? Kita sudah masuk di Cangcimen loh. Kita
1: bincang ceria menyenangkan.
0: Jadi kita bakal ngobrol bareng kamu semua, teman Pre2 di luar sana. Aduh, setelah ini aja ya kita
1: setelah
0: spill
1: ini
0: ya.
1: Aja.
0: Setelah ini kita spill, teman Pre2, so buat kamu pokoknya stay tune terus pokoknya ya.
1: Iya, jadi nanti bakal ada salah satu topik yang tentunya kamu bisa untuk ikut bergabung, tapi
0: betul,
1: nanti aja. Di sini aja teman Pre2 di Pre2, teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Kita balik lagi teman Pro 2 sesuai dengan janji kita berdua. Wih, tapi bukan janji manis.
1: Bukan,
0: ya.
1: Ini tapi janji adalah nyata.
0: Wih, janji nyata.
1: Takut banget loh. Teman Pro 2, ini tuh kita ngobrol ya bareng kamu di segmen Cang Cimen dengan obrolan kita di sore hari ini. Luar biasa banget.
0: Kalau ngebahas soal duit ya kan, mengatur uang jajan atau mungkin ini juga bagian dari tanggung jawab ya.
1: Betul.
0: Atau seputar pilihan kita sendiri teman Pro 2. Nah, mulai dari cara kita untuk bisa mengatur supaya tepat waktu, ngatur tepat uang jajan, mengatur uang jajan, kemudian juga memilih teman untuk bergaul sampai menentukan keputusan besar yang bisa mempengaruhi masa depan. Betul. Itu adalah bagian dari pilihan.
1: Nah, tapi yang enggak kalah penting teman Pro 2, untuk salah satu hal yang enggak kalah penting menurut aku ya, berani bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita ambil. Yeah. Dan saat pilihan itu membawa hasil yang baik, tentu kita kan pasti akan kayak alhamdulillah gitu ya. Kayak bersyukur gitu teman Pro 2. Tapi kalau hasilnya belum sesuai harapan, apakah kita berani mengakuinya dan belajar darinya teman Pro 2? Nah, ini dia yang paling sulit memangnya teman Pro 2.
0: Iya, dan itu juga sesuai dengan topik kita di sore hari ini ya teman Pro 2. Kita berdua bakal ngajak kamu untuk berbagi pendapat. Menurut kamu apa arti tanggung jawab atas pilihan kamu sendiri?
1: Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi langsung aja gabungan ke WhatsApp Pro 2 di 081
0: 559
1: 70
0: 8 9 50.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Pernah tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Ini kamu dan kali ini kita mau bacain gabungan yang udah masuk ya.
1: Tentang tanggung jawab ya, Wompre juga kalau ngomongin soal bertanggung jawab. Ini bukan berarti kok kita nggak pernah melakukan kesalahan, enggak ya teman Wompre juga. Justru orang yang bertanggung jawab itu adalah mereka yang berani mengakui kesalahan loh. Lalu berani memperbaiki dan juga gak menyalahkan orang lain, teman Prediwa.
0: Dan ini juga salah satu sikap yang penting banget ya, terutamanya buat kita sebagai anak muda yang sedang membangun masa depan. Ketika kita ini terbiasa untuk bertanggung jawab, kita pun juga akan lebih berhati-hati ke depannya untuk mengambil sebuah keputusan dan tidak mudah tergoda melakukan hal-hal yang merugikan mungkin. Ya, jadi mungkin teman Produa akan berpikir dua kali sebelum memutuskan sesuatu hal.
1: Nah, itu dia teman Produa. Dan tanggung jawab juga menunjukkan bahwa kita memiliki integritas ya. Orang yang bertanggung jawab tuh akan lebih mudah dipercaya, teman Produa. Percayalah gitu ya. Entah itu bersambarang dipercaya oleh keluarga, teman, guru maupun rekan kerja juga. Karena memang kepercayaan sendiri itu gak datang instan, tidak datang dalam semalam, teman Produa. Tetapi dibangun dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari.
0: Dari ini yang sudah bergabung ya di 081559708950. Ada dari Kak Rizky.
1: Rizky,
0: menurut aku bertanggung jawab itu berani menerima konsekuensi dari keputusan yang kita ambil tanpa menyalahkan orang lain.
1: Setuju banget.
0: Setuju banget. Tadi juga udah di-spill sama Dita ya bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan gak usah nyalain orang lain. Jangan. Karena itu sudah termasuk bagian dari pilihan kamu, pilihan sendiri
1: kita. Pilihan kita, ya kita harus bertanggung jawab dong. Kita selesaikan teman Produa. Tuju banget sama Rizky. Ini juga menunjukkan ya kita itu lebih dewasa lah ya dalam bersikap. Dan teman Produa, buat kamu yang ingin bergabung seperti Rizky, masih ada waktu buat kamu gabungan di WhatsApp Produa atau bikin di question box yang udah aku buat di story Instagram Produa Jabar. Langsung aja ke di sana teman Produa sekarang ya, kita tunggu sampai jam 6 aja teman Produa.
0: Oke, buruan ya teman Produa, dan kita masih bakal menanti gabungan kamu selanjutnya.

0: Aku mau pakai sepatu ini. Yah, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet karena bahannya tetap aktif. Sementara sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2.
1: Di hari Kamis ya, yeah. Hari menuju weekend. Meskipun mungkin beberapa orang masih ada satu hari yang harus dilampaui, tapi biasanya kalau sudah Kamis, Jumat itu sudah menuju ke hari bahagia.
0: Bahagia banget. Bahagia, apalagi ya, kalau biasanya teman Pro 2 hari Senin sampai dengan hari Jumat udah full time untuk bekerja. Dua hari untuk libur itu bisa benar-benar dinikmati, teman.
1: Betul. Besok hari Jumat, hari pendek, teman Pre 2. Semoga semangat kamu masih terjaga ya di hari terakhir bekerja. Betul. Dan nanti di Sabtu Minggu selamat menikmati hari.
0: Yeay. Hari yang ditunggu-tunggu ternyata datang juga akhirnya.
1: Nah, teman Pre 2, untuk di hari ini tenang aja. Kamu masih bisa merilekskan diri kamu dulu dengan berbagai informasi tentunya yang bakal kita sampaikan setelah ini. Akan ada apa, Kak?
0: Ada UPS atau upgrade skill. Yay. Yang pastinya bakal kasih wawasan buat kamu, kasih edukasi juga. Ada salah satu topik ya, bukan satu topik aja, tapi banyak topik yang pastinya bisa kamu ikuti. Betul. Bisa kamu perhatikan juga. Kira-kira penting gak sih buat kehidupan kamu? Pastinya penting.
1: Agak maksa ya.
0: Maksa dong.
1: So, buat kamu teman Pre 2, pantengin aja di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5:1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?
2: Jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
3: Apaan sih ini? Baru dateng kok udah main pantun aja. Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
2: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
3: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
2: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental atau jadi dodol kayak gini.
3: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong.

Wangso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu Mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu Mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.

0: Bagaimana teman Pro 2 malam hari ini? Apakah kamu juga sudah memperkirakan ya besok persiapannya seperti apa? Dan mungkin juga sekarang waktunya untuk menyiapkan segala sesuatunya dulu ya, sebelum nanti teman Pro 2 benar-benar bisa lepas dari segala macam persiapan yang sudah disiapkan, baru bisa rileks, bisa istirahat juga.
1: Nah, di sela waktu istirahat teman Pro 2, mungkin beberapa dari kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai, atau saatnya ini adalah aku dan hobiku gitu ya. Nah teman Pro 2, mungkin beberapa dari kamu juga hobi baca buku ya.
0: Aku
1: salah satu hobi yang bisa mengisi waktu luang, istirahat.
0: Betul.
1: Terus kayak apa ya, refresh lah sama diri sendiri juga, membaca buku.
0: Iya, kalau dulu kan emang seringnya kita tuh baca buku ya Dit ya. Tapi sekarang karena udah di era digitalisasi, kita juga sudah dimudahkan, apapun bisa kita akses ya, bukan dari buku aja. Pengetahuan tuh bisa dari, mungkin ada e-book, ada juga beberapa aplikasi yang bisa untuk jadi sarana teman Pro 2 mendapatkan banyak pengetahuan.
1: Betul, tapi juga kadang distraksinya banyak ya.
0: Betul.
1: Kalau di HP teman Pro 2. Nah ternyata teman Pro 2, kalau kamu membaca buku fisik, yang benar-benar fisik, hobi membaca buku fisik, itu ada yang bilang katanya bisa bikin umur lebih panjang.
0: Wih, nah, mau dong.
1: Ini mitos atau fakta nih?
0: Nah, kita buktikan bagaimana informasi yang sudah didapatkan ya teman Pro 2, karena ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yale University yang cukup menarik, di mana penelitian ini juga melibatkan lebih dari 3.600 orang berusia di atas 50 tahun yang menemukan bahwa mereka yang rutin membaca buku minimal 30 menit setiap hari memiliki harapan hidup rata-rata hampir 2 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang gak membaca buku. Baca buku aja lah nanti.
1: Tapi ingat ya teman Pro 2, ini bukan berarti baca buku otomatis bikin umur panjang, enggak ya. Penelitian ini tuh menunjukkan adanya hubungan, bukan sebab akibat teman Pro 2. Meskipun begitu, para ahli punya penjelasannya loh ya. Jadi saat membaca buku, otak itu diajak berpikir lebih dalam, terus fokus sama satu hal, lama dan aktif teman Pro 2. Kebiasaan ini yang membantu membangun cadangan kognitif, yaitu kemampuan otak untuk tetap bekerja dengan baik meskipun usia terus bertambah. Jadi makin tua makin jos-jis otaknya.
0: Iya, itu juga melatih daya ingat ya, Dita ya.
1: Betul.
0: Bahkan beberapa penelitian lain juga menunjukkan kalau orang yang rajin membaca punya resiko penurunan fungsi otak yang lebih rendah.
1: Nah,
0: dan gejala penyakit seperti Alzheimer ini bisa muncul lebih lambat dibandingkan mereka yang jarang melakukan aktivitas yang merangsang otak.
1: Nah, betul banget teman Pro 2. Dan ternyata gak cuman itu aja, membaca buku juga bagus banget buat kesehatan mental. Ini pasti ya teman Pro 2, karena kan saat kita kayak tenggelam dalam sebuah cerita yang lagi kita baca teman Pro 2, pikiran tuh jadi lebih rileks, stres juga berkurang, bahkan empati terhadap orang lain juga bisa meningkat teman Pro 2.
0: Karena kan kalau kita baca buku tuh yang bermain imajinasi.
1: Betul.
0: Jadi kita tuh kayak seperti nonton film, tapi tidak nyata visualnya, tapi ada bermain di imajinasi kita.
1: Mungkin di pikiran aku warna biru, di pikiran Setia Karina bisa hijau.
0: Iya, bisa aja berubah, tergantung bagaimana kita membayangkannya.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu dia. Nah, teman Pro 2, mungkin sekarang sudah banyak versi digital ya, tapi perlu kamu ketahui teman Pro 2, kalau versi fisik itu pasti beda banget rasanya.
0: Pasti.
1: Minim distraksi.
0: Betul.
1: Gak bikin mata perih-perih amat.
0: Bener.
1: Ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu mungkin ingin mengembalikan kita ke masa-masa betah baca buku fisik, mungkin bisa dimulai dengan 10-20 menit setiap hari teman Pro 2. Bisa sambil ngopi, saat naik transportasi umum, atau sebelum tidur, daripada scroll di HP itu, aduh, menurut aku susah karena distraksinya banyak.
0: Apalagi radiasi.
1: Oh betul, radiasi.
0: Terus juga pengaruh distraksi lainnya ya.
1: Mau baca satu novel misalnya digital di HP, aduh nggak akan deh, satu paragraf hilang tuh nanti kita ke TikTok gitu.
0: Bener, apalagi kalau ada notifikasinya, lihat ada notifikasi WA muncul, siapa nih yang chat,
1: aduh, yang beb langsung dah hilang.
0: Ya, jadi yang paling penting teman Pro 2, pilih aja buku yang memang kamu suka ya, karena buku yang terbaik bukan yang paling tebal, tapi yang paling terkenal.
1: Bukan, tapi juga yang paling terkenal teman Pro 2.
0: Oh iya, bukan juga yang paling terkenal, maksudnya itu, tapi yang bikin semangat semangat buat terus membuka halaman berikutnya.
1: Ya, itu dia teman Predua.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: Kalau teman Pro 2 biasanya sering banget makan tepat waktu atau justru sering banget selisih berapa jam gitu.
1: Jadi kayak enggak tepat-tepat waktu banget. Makan siangnya di sore, makan paginya di siang.
0: Iya, dirapel.
1: Dirapel teman Pre 2. Dan teman Pre 2 ternyata ya, waktu makan siang itu enggak kalah penting dari menu yang kita makan loh teman Pre 2. Jadi waktunya itu penting banget juga. Enggak kalah penting sama apa yang kita makan teman Pre 2. Dan kali ini ada dari menurut ahli gizi dari Vietnam, Kak.
0: Oke, bagaimana tuh?
1: Institute of Applied Medicine.
0: Oke. Diulangi lagi bisa enggak itu tadi?
1: Enggak bisa, satu kali doang itu. Jadi teman Pre 2, waktu makan siang yang ideal adalah sekitar 4 sampai 5 jam setelah sarapan. Jadi kalau kamu sarapan jam setengah 8 pagi deh ya. Nah, itu usahakan makan siang sekitar pukul setengah 12 sampai di setengah 1 teman Pre 2.
0: Jadi ibarat kendaraan ya, kalau sarapan itu seperti menyalakan mesin, nah, makan siang adalah bahan bakarnya supaya tubuh kamu tetap bisa bertenaga sampai dengan sore teman Pro 2.
1: Nah, itu dia teman Pro 2. Dan kalau makan siangnya ditunda, terlalu lama ditunda, tubuh itu bisa kekurangan glukosa sebagai sumber energi utama. Akibatnya ya kamu siang-siang lemas teman Pro 2.
0: Aku nih kayaknya
1: gak fokus, lemas, terus sudah gak produktif, bahkan kadang mood tuh udah berantakan teman Pro 2. Diajak makan teman udah enggak mau. Aduh, kesel sendiri.
0: Jadi moodnya udah berantakan banget ya. Kalau misal teman Pro 2 udah merasa gejala-gejala tadi atau kriteria tadi itu ada di diri kamu, bisa aja karena kamu sering banget telat makan.
1: Nah,
0: selain itu teman Pro 2 telat makan, terutama yang makan siang, ini juga sering banget bikin malam makannya itu makin larut.
1: Nah, ini.
0: Jadi kebiasaan ini juga bisa mengganggu ritme alami tubuh kamu dan berpotensi mempengaruhi metabolisme.
1: Betul. Nah teman Pre 2, aku ada tips ya biar energi tetap stabil.
0: Gimana itu?
1: Jadi biasakan sarapan di jam yang sama setiap hari. Jadi kalau bisa kamu sarapan jam 7, ya udah jam 7 aja. Jangan sampai telat kalau bisa teman Pre 2. Pilih menu yang mengandung protein, serat, dan lemak sehat supaya kenyang lebih lama. Kalau sebelum jam makan siang udah lapar, gak masalah kok ngemil. Tapi usahakan ngemilnya yang sehat. Misal buah atau yogurt atau kacang-kacangan, real food aja deh teman Pre 2 intinya.
0: Bener, aku setuju banget ya. Dan jangan lupa teman Pro 2, minum air putih yang cukup itu butuh banget ya.
1: Betul.
0: Karena soalnya kadang tubuh kita itu harus justru disangka lapar ya kalau teman Pro 2 minumnya kurang. Dikiranya sama tubuh, oh kamu nih lagi lapar, haus. Padahal haus.
1: Loh kebalik, gimana sih Bu? Kamu ini lagi haus, padahal lapar.
0: Ah gitu. Loh. Ya? Eh kamu yang kebalik.
1: Disangkanya tubuh itu kamu tuh haus. Eh iya ya.
0: Disangkanya sama tubuh itu kamu lagi lapar padahal kamu haus.
1: Gimana sih? Tuh kan udah kurang fokus semua, berarti tanyanya kita butuh asupan makan nih ya.
0: Bisa aja tadi Dita makannya yang seharusnya makan siang barusan dirapel sore, makanya kurang fokus.
1: Fokusnya kemana-mana.
0: Atau yang barusan seharusnya bukan makan sore,
1: harusnya makan malam.
0: Harusnya makan malam tapi
1: makan dulu. Aduh gimana sih ya tuh. Intinya teman Pre 2, mulai sekarang jangan cuma sibuk ngejar deadline aja. Ini bukan buat teman Pre 2 aja, buat kita semua sepertinya ya teman Pre 2. Ingat ya, kita itu juga kasih bahan bakar lah ya buat diri sendiri, buat tubuh kita teman Pre 2 di waktu yang tepat. Karena makan siang yang tepat itu bisa bikin energi tetap terjaga sampai aktivitas hari ini selesai.
0: Betul. Jadi biar nggak merasakan bad mood, kurang fokus.
1: Nah itu dia penting.
0: Aku jadi langsung kayak saling menatap barusan.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, gitu. Sepertinya itu kita gitu ya. Dan teman Pre 2, ini sepertinya menjadi informasi terakhir untuk perjumpaan kita di hari ini. Karena seperti biasa di jam 7 kita akan jalan-jalan ke Pre 2.
0: Pre 2 RRI Jakarta.
1: Yeay.
0: Tapi sebelum itu, sebelum nanti di jam 7 kita ajak bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta, ada informasi di Info Pro 2 barengan sama Dita dulu.
1: Betul. So teman Pro 2, buat kamu yang penasaran nanti untuk di Music Live Chat ya, bakal ngobrol bareng musisi siapa Yeah. Aduh, nah ini
0: rahasia dulu.
1: Rahasia dulu teman Predi.
0: Biar nanti makin surprise, biar kamu tetap stay aja.
1: Jadi kita berdua harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini ya, Kak ya.
0: Betul. So, terima kasih.

benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol

0: gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia, teman Pro 2. Hari ini Osa bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi, teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget, teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidung lu mancung soalnya. Maksud gua, maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lo yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia. Ya,
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya? Genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus, terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku Indonesianya?
1: Sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi
0: booming apa? Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, udah buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku akhirnya. Aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-cobalah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu, jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget tapi okay. Aku repost-repost gitulah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih. Iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini
0: teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul. Tapi itu benar-benar ramai banget kak, jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih. Udah mulai rame. Okay.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: terus. Aku disuruh bertapa nggak ya? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng nggak? Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya? Gitu kak,
0: luar seru biasa banget. Karena teman berdua percaya atau nggak percaya teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur dan tengah. Juga Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru mm-hmm. banget. Ini apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses kepikiran penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi itu. Dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya cerita masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan.
1: Betul.
0: Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri enggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh,
1: iya, Bandung.
0: Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: bisa lupa gitu.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada, cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro, dua gak ada ya.
0: Atau ini kak yang susah disebutin.
1: Apa tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan lagi namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lu yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lu denger ya. Kalau menurut lu nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: masih di Musik Lab Chat 22 masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Palupi.
0: Vita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Oza udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ini. Ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung boleh. Nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu
1: sih Revnya. Jadi Revnya sedikit ya berarti ya?
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi, dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jam 8 malam, udah waktunya jaga malam dong buat nemenin kamu ya. Sampai nanti pukul 11 malam. Di edisi akhir bulan banget gak sih? Ini 30 Juli 2026 ya, meskipun masih ada satu hari lagi ya di tanggal 31. Iya kan ya, Juli itu tanggal 31 kan? Udah tiba-tiba lupa aja sama kalender. By the way teman Pro 2, di hari Kamis ini yang pastinya barengan sama Devi Wulandari nemenin kamu di Jangan Galau Malam-Malam. Sama interval pertama pastinya aku tidak seorang diri. Malam hari ini aku ditemenin sama teman-teman dari UKM PK Tegal Foto. Hai.
1: Halo Kak.
0: Nah kan ada dua wanita-wanita cantik malam hari ini nemenin aku teman Pro 2. Langsung aja kenalan dulu sama siapa aku malam hari ini nih ditemeninnya.
1: Oke, halo Kak. Halo teman-teman Pro 2. Jadi kenalin, aku Amalia Ramadhani dari Santoso. Biasa akrab dipanggil Amel aja. Jadi aku tuh dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Administrasi Bisnis angkatan 24. Jadi di sini aku tuh tergabung dalam UKM PK Tegal Boto. Kebetulan aku di sini staff Dex Media Sosial. Terus aku juga enggak sendiri nih, aku sama teman aku. Mungkin boleh kenalan juga.
2: Halo Kak, halo teman-teman Pro 2. Kenalin, nama aku Talita Eudorana Divvidyadana. Aku biasa dipanggil Talita. Di kepengurusan UKM PK Tegal Boto 2026 ini aku sebagai staff Des Media Sosial dan aku berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan.
0: Oke, jadi aku ditemenin sama Amel sama Talita malam hari ini. Nah, mungkin juga dari teman Pro 2 ada nih yang udah sering banget dengerin kita ngobrol-ngobrol di Jaga Malam, tapi ada juga maybe yang baru aja dengerin dan join di Jaga Malam. Mungkin nih ya dari Talita ataupun Amel, boleh ceritain dulu sebenarnya sih UKM PK Tegal Boto ini nih apa sih?
1: Oke, mungkin teman-teman Pro 2 udah sering ya dengar nama UKM PK Tegal Boto. Jadi UKM PK Tegal Boto itu singkatan dari unit kegiatan mahasiswa pers kampus Tegal Boto. Terus kita itu UKM PK Tegal Boto biasanya nyebut TB for short gitu. Nah, jadi TB ini merupakan lembaga pers mahasiswa. Jadi kita itu pers kampusnya UNED gitulah. Yeah. Nah, jadi kita itu nampung mahasiswa UNED yang tertarik di dunia media dan informasi, pokoknya kayak ke jurnalistikan gitulah. Khususnya kayak misalkan kayak nulis berita, opini, meliput peristiwa atau isu-isu kampus, dan juga ada dari fotografi, desain sampai produksi konten kreatif, pokoknya terkait ke jurnalistikan gitulah.
0: Oke, mungkin Talita mau nambahin.
2: Terus juga di UKM PK Tegal Boto sendiri, kita itu banyak kegiatan lainnya Kak. Contohnya kayak kita nih, kita kan dari divisi Desk Media Sosial. Kita itu biasanya lebih ke mengelola sosial medianya TB. Kayak kita bikin konten kreatif, misalnya di feeds, di reels, di VT, ataupun isi konten dari pokoknya semua sosial media yang dimiliki UKM PK Tegal Boto, kalau ada kontennya itu sudah pasti kita yang bikin.
0: Oh, inilah orang-orang di balik Instagram, terus apalagi sosmednya?
1: TikTok, X LinkedIn,
0: juga.
1: YouTube, Spotify, banyak banget.
0: Thread juga main nggak?
1: Belum.
0: Oh, belum.
2: Sudah kita cukup. Ada di mana-mana Kak pokoknya.
0: Wow. Dan ngurusin segitu banyaknya sosial media dari UKM PK Tegal Boto.
2: Benar banget.
0: Oke, okay. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang apa nih Amel dan juga Talita?
2: Oke, jadi topik kita malam ini tuh kayak peran desain dan editing dalam membangun konten jurnalistik Kak. Karena kita tuh sebagai staff divisi yang berkaitan dengan hal tersebut ya, kita itu aku tuh merasakan banget kalau sekarang tuh desain sama editing itu sangat amat diperlukan sekali dalam jurnalistik Kak.
0: Oke.
1: Iya, sama kayak jawabannya Talita. Kita disini juga pengen sedikit sharing lah terkait desain atau editing itu. Kayak sejalan dengan inilah job desk kita di TB.
0: Oke, nah by the way di jobdesk kalian berdua ini kan kayak sama kan, satu divisi kan. Mm-hmm. Itu tuh dulu awal-awalnya ketika masuk ngedaftarin sebagai calon pengurus, kenapa pilih divisi tersebut? Mungkin juga ada apa dengan divisi itu?
2: Oh iya, kalau aku sendiri, aku itu daftar desk media sosial karena emang sudah sesuai dengan yang aku miliki gitu kak, skillnya kayak desain dan editing. Soalnya emang aku dari SMA itu udah ikut ekskul yang berkaitan dengan media lah, kayak gitu. Terus juga akhir-akhir ini tuh DMS tuh kayak ini kak, sosial media spesialis gitu. Kalau di TB, dan aku lagi tertarik juga mempelajari sosial media spesialis selain jurnalistik gitu. Terus juga kayak ternyata setelah masuk DMS ada fun fact ini, orang-orangnya itu
1: apaan tuh?
2: Mind blowing semua sih kak. Kayak di luar prediksi BMKG aja sih. Kayak jokesnya itu ternyata nyambung kak. Bahkan kayak kalau kita lagi rapat divisi nih, kita tatap-tatapan aja, kita udah tahu apa yang mau dibahas.
0: Langsung kayak ada koneksi bluetooth gitu.
2: Iya, bener banget. Itu dia.
0: Oke, okay. Nah kalau Mel sendiri gimana Mel? Waktu daftar awal-awal dulu, kenapa milih di divisi ini?
1: Mungkin hampir sama ya kak Talita. Jadi kayak di SMA tuh kebetulan aku jurnalistik juga. Cuman di organisasi lain, aku tuh kayak divisi PD, dia kan kayak sejalan gitu kan sama di MS. Kayak kita tuh mengelola sosial media juga. Jadi kayak ya udah deh, kayaknya enakan di DMS aja, soalnya kayak udah ini nih gitu. Terus udah, juga udah. Ini selera humornya sama, kebetulan CO kita nyari orang yang sespesies.
2: Iya, satu spesies katanya kak. Jadi kita diterima tuh karena satu spesies gitu.
0: Oke, okay. Memang sih
1: ada
0: ya.
1: Unik sih kak.
0: Ditentuin sama zodiak juga nggak tuh?
2: Oh, enggak sih kak, untungnya enggak.
0: Oke, okay. Nah di DMS ini biasanya itu tuh apa sih namanya, kegiatannya tuh ngapain aja sih? Apa aja peran DMS di dalam UKMPK Tegal Boto ini nih?
1: Oke, di DMS sendiri kita tuh kata Talita tadi, kita itu konten
2: sosial media
1: spesialis. Jadi kita tuh mengelola seluruh sosial media milik TB, mulai dari TikTok, Twitter, Instagram, bla bla bla, lain-lain. Jadi kayak kita tuh semacam memposisikan diri kita di mata masyarakat TB itu. Jadi kayak branding dari TB itu dari kita. Kayak bagaimana kita tuh memposisikan TB di mata masyarakat masyarakat TB, masyarakat UNED gitu. Kayak semacam face off gitulah.
0: Oh oke, okay. Jadi kayak biar citranya TB itu ya udah di tangan kalian gitu kan, bagian dia mas. Bisa nih ntar magangnya di RRI.
2: Boleh juga.
0: By the way, menurut kalian berdua nih, kenapa sih yang namanya jurnalistik itu sendiri nih merluin desain dan juga editing? Karena kan juga pembahasan kita tentang itu kan malam hari ini. Kenapa tuh pentingnya?
2: Kalau menurut aku itu dalam jurnalistik itu sendiri sangat diperlukan yang namanya desain dan editing kak. Menurutku dua hal itu penting buat membangun citranya TB itu tadi, bener katanya Amel. Walaupun kadang kalau kita di beberapa akun Instagram tuh ada dua desain yang mungkin satu tipe, satu warna, tapi gak tahu kenapa kita tuh kayak bisa ngelihat ciri khasnya gitu gak sih kak? Kayak, oh kalau ini punyanya sosial medianya si A, kalau yang ada ininya punyanya sosial media si B, walaupun itu pakai warna yang sama gitu.
0: Oke, mungkin dari Amel mau nambahin?
1: Udah cukup.
0: Oke deh teman Pro 2, bakalan ngobrol lebih lanjut lagi tentang peran desain dan editing dalam membangun konten jurnalistik barengan sama Amel dan juga Talita dari UKMPK Tegal Boto. Tapi dilanjut habis ini ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pasnya di Jaga Malam.

0: Kedua masih di Jaga Malam, yang pastinya malam hari ini aku masih ditemenin sama Amel dan juga Talita dari UKM PK Tegal Boto, di mana malam hari ini kita ngebahas tentang peran desain dan editing dalam membangun konten jurnalistik. Ini Amel dan juga Talita yang pastinya adalah dua orang yang berada di balik dari sosial media UKM PK Tegal Boto. Nah, tadi juga udah dijelasin kalau mereka ya udah ngedit-ngedit, yang bikin desain, bikin video dan semuanya. Yang pastinya juga ya Talita dan Amel, yang aku penasaran sih gimana langkah kalian, lebih tepatnya tim DMS kali ya, dalam nentuin konsep desain atau maybe grand design sebagai identitas visual dari UKM PK Tegal Boto.
1: Oke, jadi tadi kan Talita udah ngejelasin ya kalau misalkan orang-orang di DMS ini isinya itu otaknya sama gitu ya. Jadi kumpulan orang-orang dengan selera humor yang sama ini, rapatlah kita sebelum kita tuh bener-bener terjun di periode itu. Jadi sebelum kita memulai periode itu, kita tuh rapat dulu terkait grand design ini. Jadi agar fits kita itu rapih gitu lah, kayak visualnya tuh bagus. Jadi kita tuh menentukan mulai dari color palette, jadi kayak warnanya, misalkan kita menentukan oh TB itu warnanya merah, merah banget, nyala. Tapi ada kode merah khususnya gitu loh, jadi gak boleh kayak asal pakai warna merah gitu. Nah abis gitu kita juga nentuin kayak elemen-elemennya, kita tuh mau pakai apa aja untuk desain untuk grand design kita. Okay. Kebetulan kita itu pakai ada hin warna kuning dengan kode, dan ada kodenya juga. Abis gitu, oh ya tadi merahnya tuh ada beberapa warna merah dengan kode, beberapa kode yang udah kita tentukan, lalu dengan hin kuning, lalu ada kayak semacam tata letak, misalkan kita mau nambahin picture, nah itu ada tata letaknya juga yang sudah kita tentukan. Nanti untuk elemen-elemen juga kita tentukan juga, jadi kayak bener-bener harus apa ya, kita pakemkan gitu loh agar fits kita tuh tertata, selaras, dan kayak enak dilihat di mata publik, kayak gitu.
0: Oke, itu tuh kayak gitu bikin desain template khusus kah? Atau maybe ada yang ya nanti someday bakalan dirubah lagi gitu-gitu?
2: Iya sih kak, ada kayak template-nya gitu. Cuma mungkin kan kayak penempatan image-nya gitu, biasanya kita tuh kayak nge-remove background image-nya biar jadi kayak poin utama dari desain tersebut. Jadi kayak kita masukin ke template-nya, tapi kita masih atur ulang lagi nih typography font-nya ya, biar kelihatan
1: gitu.
2: Bener.
0: Nah dalam mengolah itu semua, ada gak sih tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi nih sebagai anggota dari Des Media Sosial?
2: Sebenarnya kita itu gak ada tantangan terbesar yang gimana-gimana yang sampai yang bikin bener kita mogok kerja, malas kerja, itu gak ada. Gak ada yang bikin under pressure. Cuma lebih ke ini sih, kita harus gercep aja kak. Kayak kita tuh sewaktu-waktu kadang dimintain buat bikin caption atau ngedesain apa gitu yang bersifat mendadak banget. Bahkan kayak kalau bisa jam segini sudah tayang, kata mas CEO. Pemret, yes, dan mas CEO itu. Terus juga kalau di proker-proker TB, kita itu jadi PDD. Kalau PDD gak gercep, agak gimana gitu ya kak, soalnya dokumentasi tuh pasti bakal hilang feels-nya kalau kita telat nangkepnya, kayak gitu.
0: Betul.
1: Ada lagi Talita. Target.
2: Iya, kita ditarget kak. Kayak sosial medianya kita tuh kayak misalkan bulan ini followersnya berapa, terus bulan depan followersnya naik jadi berapa, kayak gitu.
1: Engagementnya juga.
0: Gitu. Oh gitu. Kalau misalkan followersnya nggak memenuhi dari target yang diharuskan gitu, apa yang bakalan dilakuin?
1: Evaluasi.
2: Iya, evaluasi. Tapi kalau mencapai target, biasanya kita sih jadi ini ya, top divisi ya. Masuk ke best divisi.
0: Oh, gitu.
2: Tiap bulannya gitu.
0: Oh, I see. Nah, kalau dari tim DMS sendiri, program kerjanya itu tuh apa aja sih sebenarnya?
1: Kalau program kerja tuh kita ada, tadi sempat disebutin sih sama Talita di spill di awal, ada Gremas atau Gerus sama Edube. Mungkin Talita bisa jelasin
0: apa tuh?
2: Nah, kalau Gremas sendiri itu nama singkatan dari Grebek Mahasiswa, Kak. Di situ kita mewawancarai nih, mewawancarai mahasiswa UNED terkait isu-isu yang saat itu kayak lagi hot news banget, lagi dibicarakan banget nih, bisa kayak gitu. Terus kalau Gerus itu bersifat have fun. FYI, di TB pernah bikin gerus. Gerus itu grebek pengurus. Jadi kayak lingkupnya pengurus TB doang. Kayak tentang ternak lele, Kak. Itu gimana, ide DMS. Iya, itu.
1: Emang rada gimana?
2: Iya,
0: terus itu gimana tuh?
2: Iya, kayak kita bertanya aja, kayak lebih milih jadi ternak lele, Kak. Kayak gitu itulah, Kak, pokoknya. Terus ada Edube. Edube itu biasanya kita tuh collab sama Litbang Redaksionalan, ya, Mel. Kalau Edube sendiri itu kayak berkaitan dengan edukasi jurnalistik gitu, Kak. Nah, tadi kan aku sempat mention kalau kadang kita tuh collab sama Litbang Redaksionalan. Soalnya kadang Litbang Redaksionalan itu yang nyariin materinya, tapi kadang bisa juga kita sekaligus yang ngedesain gitu.
0: Oke. Wow, seru banget ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngobrolin soal kerja sama kan tadi udah ya. Terus juga ini nih, pastinya teman-teman dari UKM PK Tegal Boto itu kan pengen ngegayat para mahasiswa-mahasiswa kan, banyak kan yang biar tertarik nih sama UKM PK Tegal Boto. Sebenarnya pesan dari Talita dan juga Amel untuk teman-teman mahasiswa baru yang tertarik terhadap desain dan juga editing di bidang jurnalistik, maybe ada nggak nih?
1: Oke, kalau dari aku tuh kayak desain dan editing tuh pasti akan selalu dibutuhkan gitu loh, kayak nggak akan kemakan sama zaman. Jadi menurut aku tuh kayak dilatih terus aja skill editingnya gitu, kayak kembangin aja, cari referensi sebanyak mungkin, kayak kembangin imajinasi kalian, karena kita tuh bakal terus membutuhkan skill desain dan editing itu. Nggak cuma di jurnalistik aja, tapi kayak di organisasi lain, di kepanitiaan lain, ataupun sekecil kayak kita tuh bangun usaha atau kita bikin acara 17-an, pasti kita tuh membutuhkan skill editing sama desain. Dan nggak cuma kayak antar kelompok atau kepengurusan organisasi, kepanitiaan dan lain-lain, kita tuh juga butuh skill itu buat membranding diri kita sendiri. Jadi kayak misalkan di Instagram kita sendiri, kita tuh akan memposisikan atau membranding kita tuh kayak gimana, dan itu dari skill kita, skill desain dan editing. Begitu juga di LinkedIn. Jadi menurut aku tuh kayak skill desain dan editing tuh pasti akan selalu dibutuhkan gitu loh, nggak akan kemakan zaman. Jadi menurut aku, misalkan kalian kayak belum punya skill itu, kayak dicoba belajar aja. Kalau misalkan kalian punya, terus kembangin, karena kita tuh juga awalnya tuh agak ragu-ragu, kayak oh dulu kan di SMA aja, sekarang lingkupnya udah mulai gede, apakah aku masih bisa, apakah aku mumpuni, ya gitu, dicoba aja dan terus latih skill aja gitu.
0: Oke, eh by the way, kan setiap sosial media ada yang bilang gini nih, setiap sosial media itu tuh punya vibes-nya yang beda-beda, iya kan? Apakah dari teman-teman DMS itu juga menyesuaikan setiap sosial media, dari kayak katakanlah di X sama Instagram itu kan beda nih vibes-nya. Nah, dari teman-teman DMS ini bakalan menyesuaikan atau ya udah satu konten ini bakalan di-share ke semua sosial media dengan yang sama itu?
1: Oh, itu tergantung kontennya sih, kayak kontennya itu kayak serius atau have fun. Nah, kalau misalkan di Instagram sendiri tuh lebih banyak ke konten-konten formalnya, tapi kalau di TikTok itu bisa diselingi sama have fun. Kebetulan kalau di TikTok itu kayak buat menarik engagement itu kita tuh harus sering-sering bikin konten, tapi kan gak mungkin kita tuh bikin konten yang formal-formal terus. Kita juga bikin konten seru-seruan juga, kayak tadi gerus yang ternak lele, abis gitu kita bikin konten yang lagi hype. Nah, itu juga kayak disesuaikan sama ini. Kalau misalkan TikTok mungkin diselingi seru-seruan, kalau misalkan di X sama di feeds IG itu kontennya yang formal-formal kayak gitu.
0: I see. Oke, okay. Di LinkedIn pun juga kayak formal gitu gak sih jatuhnya?
2: Iya, iya benar, Kak.
0: Coba di thread-thread itu banyak yang yeping.
2: Iya. Soon deh kita coba.
0: Okay deh, aku tertarik banget buat ngebahas lebih detail tentang Gremas dan juga Edube ya tadi ya. Tapi nanti dulu di segmen selanjutnya aja ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, station terus di Jaga Malam.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama Devi dan juga Talita, terus ada Amel juga dari UKM PK Tegal Boto. Malam hari ini kita ngobrolinnya tentang peran desain dan editing dalam membangun konten jurnalistik nih teman Pro 2. Tadi udah banyak banget yang diobrolin sama Amel dan juga Talita. Nah, ini yang tadi juga sempat ke-mention terkait dengan yang namanya Grimas dan juga Edube. Kalau nih ya Talita ataupun Amel, kalau untuk proses pembuatan dari Grimas dan juga Edube itu tuh sebenarnya seperti apa sih? Tadi kan udah dijelasin juga itu ada kolaborasi nih sama divisi yang lain. Nah, itu gimana tuh proses pembuatannya?
1: Oke, tadi kan sempat sedikit disinggung ya sama Talita terkait Grimas atau Gerus dan juga Edube ini pengertiannya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan dari proses pembuatannya sendiri, mungkin kita mulai dari Grimas dulu ya. Jadi Grimas sendiri kita mulai dari menentukan topik dulu. Jadi kayak kita tuh mau bawain topik apa nih? Contohnya kalau Grimas kemarin tuh kita sempet bawain kayak sempet ada kebijakan WFH yang diterapkan apa ya kayak dari UNED gitulah selama bulan Ramadan dan selama masa UTBK. Nah, dari topik itu kita tuh nyari mahasiswa UNED yang mau diwawancarai dan ditanyai pendapatnya. Nah, dari topik itu kita sendiri tuh nyaring terlebih dahulu yang sekiranya cocok dan layak untuk dipublish gitu loh. Jadi kayak minta persetujuan dari Pemret dulu apakah topiknya itu boleh untuk diangkat. Nah, kemudian waktu itu boleh. Jadi kita tuh ngangkat topik yang WFH itu tadi. Nah, setelah proses kayak cari topik, abis gitu kita wawancara juga, terjun kayak ngevideo. Nah, baru kita di editing. Nah, setelah editing kita juga kayak seperti kata Talita tadi, kita tuh bikin caption yang menarik juga dan jangan lupa sertakan 5 tagar. Jadi kayak kita tuh juga punya strategi-strategi gitu loh biar engagement-nya tuh naik. Jadi tuh sertakan 5 tagar yang kayak selaras gitu lah sama video kita biar engagement-nya tuh naik. Nah, kalau misalkan untuk Edube sendiri tuh kita kalau Edube sendiri kan edukasi TB ya. Jadi kita tuh nyari fakta-fakta unik tentang jurnalistik. Mungkin kayak masyarakat-masyarakat TB itu kan juga apa ya, kalau terkait jurnalistik pasti mereka tuh taunya kayak media, kayak wartawan atau apa. Kayak tapi mereka tuh kayak kadang enggak ngerti kayak semacam istilah-istilah atau oh ternyata kita tuh selama ini juga melakukan kegiatan jurnalistik gitu loh. Nah, waktu itu kita itu ngangkat terkait citizen journalism. Karena kayak banyak orang awam yang dia itu gak sadar kalau mereka itu sebenarnya lagi melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, jadi kita tuh juga pernah publish Edube terkait cara mensinopsis berita atau mensinopsis buku kayak gitu.

0: kalian harapin dari program kerja kalian itu tuh apa sih sebenarnya?
1: Kalau aku tuh berharap banget dengan adanya program kerja kita kayak Gremas contohnya Kak. Mm-hmm. Aku berharap kayak mahasiswa UNED tuh jadi tahu kalau dalam menanggapi suatu isu terdapat banyak sekali pendapat dari teman-teman lainnya. Jadi kayak pendapatnya beragam dan di mana kita itu jadi tahu akan hal baru lagi kayak mm-hmm. gitu. Terus kalau edube, dengan adanya edube, audiens itu menjadi teredukasi atau kayak dapetin ilmu baru nih tentang jurnalistik. Jadi jurnalistik yang didapetin sama mereka tuh nggak cuma itu-itu aja, mm-hmm. kayak yang udah dibahas sama Amel tadi.
0: Okay.
1: Karena respon positif dari temen atau audiens itu kayak berdampak buat kita, jadi kayak kita jadi semangat lagi gitu loh buat uh-huh. bikin konten-konten yang uh-huh. bermanfaat buat kalian semua kayak gitu sih Kak.
0: Oke. Nah, buat itu tuh ada enggak sih strategi tersendiri buat mengelola media sosial untuk Pers Kampus ini?
2: Oke, kalau mengelola media sosial ini sebenarnya agak tricky ya, karena mm-hmm. beda sosial media tuh beda juga strateginya. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan untuk Instagram sendiri tuh ya itu tadi, kita tuh membuat grand design terlebih dahulu. Mm-hmm. Kayak terus juga di caption kita tuh juga menyertakan tagar agar engagement-nya tuh naik, dan juga setelah feeds itu dipublish maka kita tuh juga di repost di Insta Story, agar soalnya kadang tuh orang tuh ngeskip beranda gitu loh, tapi mereka tuh lebih ke nonton Insta Story. Jadi kayak kalau misalkan kita up feeds, kita tuh juga repost di Insta Story biar kayak oh ternyata TB itu ada postingan terbaru.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau untuk TikTok sendiri, jadi selain video terkait jurnalistik, kita tuh juga sering bikin konten seru-seruan. Kayak misalkan kontennya lagi hype ataupun diselingi gerus tadi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, karena kalau misalkan di TikTok sendiri itu semakin kita sering bikin video, semakin meningkat juga engagement-nya. Jadi kayak setiap beda sosial media itu kayak beda gitu lah mm-hmm. strateginya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dan juga jangan lupa sertakan 5 tagar juga, biar kayak kalau misalkan di TikTok tuh istilahnya FYP gitu. Terus juga mungkin ya itu bikin video yang lagi hype atau lagi trending. Jadi nggak, kalau di TikTok tuh agak lebih santai gitu, nggak terlalu formal kayak di IG.
0: Oke, nah selama ini nih ada nggak sih tantangan buat kalian berdua dalam mengelola media sosial dari UKM PK Tegal Botok?
1: Kalau tantangan yang bersifat negatif itu nggak ada sih Kak, lebih ke kayak kita merasa tertantang gitu loh buat mencapainya. Soalnya mm-hmm. kalau kita berhasil mencapainya, kita itu pasti ada potensi kita bakal jadi best divisi of the mm-hmm. month gitu loh Kak.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya kayak itu tadi, target jumlah sosial media followersnya itu berapa-berapa kayak mm-hmm. gitu. Terus kalau tantangan yang lainnya itu, kita kan ada berlima dengan sosial medianya TB yang sangat amat beragam itu, yeah. tentunya nggak semua orang megang sosial media yang sama dong, pasti kayak dibagi-bagi gitu.
0: Oh.
1: Kadang kalau kita ada keperluan posting gitu, atau ya ada keperluan posting secara mendadak, terus yang jadi PJ-nya itu mungkin lagi nggak ada atau kemana, mm-hmm. itu kita kayak harus nunggu jadwal tayang selanjutnya gitu.
0: Mm.
1: Karena kebetulan di SOP-nya DMS sendiri, jadwal tayangnya itu tiap 2 jam. Jadi kayak misalkan jam 8 nih harus post, itu bisa kalau nggak ke post jam 8, kita harus post jam 10, jam 12, jam 2 kayak gitu.
0: Oh.
1: Pokoknya kelipatan 2 jam kayak gitu sih.
0: Oh gitu. Nah, nentuin itunya dari mana tuh?
2: Itu ditentuin di awal sih.
0: Oh.
1: Iya.
2: Iya, tapi beda lagi kalau misalkan warta.
0: Uh-uh.
2: Karena warta itu harus cepat-cepat dipublish, jadi itu kelipatannya bukan 2 jam lagi, tapi uh-huh. setiap setengah jam.
0: Wow.
2: Iya, karena warta itu kan emang kayak hot news gitu uh-huh. kan, jadi kayak harus cepat-cepat dipublish.
0: Oh gitu, jadi kayak tiap hari kalian mengolah berita dan harus ada berita gitu ya.
1: Bener banget Kak, kayak gitu kurang lebih sih.
0: Keren ya menurut duanya, kayak aku wow, gak sanggup sih kayaknya tiap hari nyari berita. Oke, Talita dan juga Amel, kalau kita dalam bersosial media itu kan butuh visual yang estetik nih buat tampilan feed di IG, katakanlah kayak tone-nya disamain semuanya gitu-gitu kan. Kalau di jurnalistik sendiri itu kayak gimana deh?
2: Oke, jadi nggak hanya personal branding di sosial media kita sendiri aja yang harus estetik, tapi

0: di sosial media UKMPK Tegal Boto tuh kita juga harus istilahnya estetik gitulah agar nyaman dilihat oleh mata publik atau oleh masyarakat TB. Kayak contohnya desain yang seragam karena adanya grand design tadi. Jadi kalau misalkan tampilan sosial media kita tuh estetik, jadi orang yang lihat tuh jadi tertarik atau kepoin sosial media kita, kayak enak dipandang gitulah. Apalagi saat ini kan udah eranya Gen Z ya, yang apa-apa tuh harus serba estetik gitu. Jadi tampilan estetik itu tuh juga jadi bagian dari branding kita. Kayak gitu. Jadi enggak hanya di jurnalistik aja, tapi itu juga dimanapun ya terkait desain dan editing ini. Jadi kayak disesuaikan juga dengan postingannya tuh apa atau bergerak di bidang apa, karena kayak pemilihan color palette, foto sama elemen itu juga mempengaruhi.
1: Nentuin juga ya color palette gitu. Wow, ternyata sesedetail itu ya teman Pro 2 untuk teman-teman dari divisi DMS ini nih yang ada di UKMPK Tegal Boto. Ini termasuk divisi yang paling sibuk atau divisi yang enggak lagi, sama aja semuanya kak gitu?
0: Sama aja kayak sih semuanya.
2: Iya, sama aja sih.
1: Setara ya.
2: Iya, setara sih pembagian.
0: Cuman kebetulan kita tuh orangnya tuh selain umumnya kayak sama gitu, jadi kayak di bawah have fun aja gitu.
1: Oh, ya itu tadi ya, karena sefrekuensi satu divisinya.
2: Iya, benar banget.
1: Oke deh. By the way, thank you loh Talita dan juga Amel udah cerita-cerita di malam hari ini tentang desain dan juga editing dalam membangun konten jurnalistik. Terus juga tadi sempat sharing juga terkait sosial medianya yang banyak sekali dari UKMPK Tegal Boto. By the way, sosmednya apa sih dari UKMPK Tegal Boto ini?
2: Kalau IG kita ada @UKMPKTegalBoto. Terus kalau TikTok
1: ini menguji apakah mereka apal.
2: Sebenarnya nama sosmed kita
1: sama semua kan.
2: Iya, bener.
1: Oke, jadi maybe teman Pro 2 yang sebenarnya tertarik buat masuk jadi timnya dari UKMPK Tegal Boto tapi masih ragu, bisa langsung cek aja deh keseruan dari teman-teman UKMPK Tegal Boto yang ada di sosial medianya. Tadi ada di Instagram, Twitter, X ya.
2: Iya, X kak.
1: Instagram, X, terus TikTok, LinkedIn juga ada. Terus apa lagi?
0: YouTube, Spotify.
1: Spotify ada juga.
0: Linktree ada juga.
1: Wow. Lengkap banget.
2: Facebook juga ada kak.
1: Kan?
2: Ada.
1: Makanya bejibun banget ya teman Pro 2. Capek sih menurut aku. Nambah pasukan sih, 5 doang gak cukup sih.
0: Makasih sudah mengerti.
2: Iya benar banget.
1: Semoga didengerin ya sama apa, pimpinan redaksi atau apa?
2: Iya, sama pimpinan BU kalau menonton ini.
1: Oke, dia sekali lagi thank you so much teman-teman dari UKMPK Tegal Boto yang sudah hadir di Jaga Malam edisi 30 Juli 2026. Ketemu lagi di lain waktu yang pastinya dengan narasumber-narasumber yang berbeda dari UKMPK Tegal Boto. Sekali lagi thank you ya dari Talita dan juga Amel. Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana, kamu station terus karena aku masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam di edisi 30 Juli 2026 barengan sama Devi Wulandari, teman Pro 2. Masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam loh ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. By the way teman Pro 2, tadi di interval pertama kan ngobrol-ngobrol ya sama Mel dan juga Talita, teman-teman dari UKMPK Tegal Boto. Nah, buat interval 2 dan 3 ini, aku bakalan ngebahas sesuatu yang ini sih lebih tepatnya kadang itu tuh kalau kita lakuin ini, ada muncul suatu rasa canggungnya, suatu rasa gak enaknya adalah menolak ajakan nongkrong dari teman. Karena kan sebenarnya banyak banget ya teman Pro 2 alasan kenapa kamu mungkin gak bisa atau ingin nolak ajakan teman buat ketemuan, ya kan? Bisa jadi ya karena jadwal yang lagi padat, terus juga maybe kamu ingin menikmati waktu sendiri setelah menjalani hari-hari yang super melelahkan. Terus juga bisa jadi kamu punya prioritas lain yang harus diselesaikan, atau memang ya aktivitas yang ditawarin itu gak sesuai sama minat dan juga kebutuhan kamu saat itu. Meski gitu ya teman Pro 2, kadang tuh emang yang namanya nolak ajakan teman itu kan seringkali rasanya tuh canggung gitu kan. Dan gak sedikit orang juga yang akhirnya mengiyakan ajakan cuma karena ngerasa gak enak, takut dianggap gak peduli, atau maybe khawatir hubungan pertemanan itu menjadi renggang. Nah, yang namanya menolak undangan itu ya teman Pro 2, sebenarnya bukan berarti kamu gak menghargai atau gak pengen menjadi ngejagain hubungan pertemanan kamu sebaik itu gitu kan. Tapi selama kamu nolak terus juga dengan penyampaian yang jujur, sopan dan penuh rasa hormat, mengatakan tidak itu adalah bentuk komunikasi yang sehat sih sebenarnya. Dan cara ini juga menjadi bagian dari menjaga batasan diri, boundaries, supaya kamu tuh juga tetap punya ruang untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional. Nah teman Pro 2, di cerita penutup hari ini, sebelum aku lanjutin obrolan kita lebih dalam lagi tentang menolak ajakan nongkrong temen, ya kan, aku pengen tahu dulu deh dari kamu, gimana coba deh, gimana sih teman Pro 2 cara kamu menolak ajakan nongkrong atau ketemuan sama teman kamu tanpa bikin hubungan kamu dan dia tuh jadi canggung. Boleh ceritain ke aku ya di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu cek Instagram Story Pro 2 Jember. Kamu tinggal tulis aja di question box yang udah aku posting di Instagram Story paling akhir. Aku tunggu sampai pukul 10 ya teman Pro 2.

0: nasional. Ini dia lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Thank you.

Masih di jaga malam teman Pro 2. By the way ini ya, biar kamu tuh gak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari manapun tuh informasinya, mulai dari regional, nasional, internasional. Nah wajib banget buat kamu cek di website aja deh berita-berita terbaru itu. Websitenya di mana? Ya pastinya dong di rri.co.id. Karena pun di sana informasi lengkap banget teman Pro 2, mulai dari sosial, budaya, politik, terus juga tentang hukum, olahraga, entertain, lengkap banget informasi-informasi yang ada di website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, kamu tuh bisa juga nih yang mau streaming-streaming, mau dengerin program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Bisa banget kamu streaming lewat website itu, rri.co.id dong pastinya ya. Jadi itu gak apa lagi, jangan sampai kamu ketinggalan informasi terkini dan terpercaya tentunya. Jadi cek terus ya, semua itu bisa kamu dapetin di website rri.co.id.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu?
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

walau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam.

Waktunya buat bacain gabungan dari kamu teman Pro2. Udah ada Rina dari Kaliwates. Cara dia adalah, ya biasanya jujur aja sih, bilang kalau lagi capek atau ada urusan. Menurut aku, teman yang baik pasti bisa ngerti, kata Rina gitu. Setuju banget. Terus ada juga nih dari Dimas di Sumber Sari. Kalau kata Dimas, aku gak cuma bilang gak bisa, tapi tuh sekalian ngasih alternatif. Misalnya, minggu ini belum bisa, gimana kalau minggu depan aja? Oh, bisa tuh, bisa juga. Jadi kalau hari ini gak bisa, maybe next time gitu, mau kapan nih ketemunya gitu ya. Ngasih jadwal kita atau tanyain jadwal kosong dari teman kamu yang mau ngajak ketemuan itu. Kalau aku sih gitu sih, teman Pro 2. Terus dari Lala di Patrang. Kalau kata Lala, aku selalu balas secepat mungkin. Jadi teman itu gak nunggu kepastian terlalu lama. Biar kalau gak jadi, ya udah gak apa-apa gitu. Next, terakhir dari Fajar di Wuluhan. Kalau lagi pengen me time, ya aku bilang apa adanya. Gak perlu cari alasan yang dibuat-buat. Setuju banget. Pokoknya mah selalu bilang sejujurnya. Kalau emang kamu mau lagi pengen sendiri, ya it's okay. Maybe bisa tuh kayak si Dimas tadi, ngasih alternatif kapan bisanya kita ketemuan kita. Nah, abis ini teman Pro 2 di interval terakhir, aku bakalan ngasih tahu kamu. Kalau kamu masih aja canggung, gimana caranya buat ngobrol sama teman kamu, nolak ajakan ketemuan itu. Aku bakalan bahas di interval selanjutnya. Jadi don't go anywhere. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang, sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ngobrolin tentang gimana cara menolak ajakan nongkrong dari teman ya, tanpa itu bikin hubungan kalian berdua atau kalian berberapa itu jadi canggung. Memang sih teman pro 2 bagi sebagian dari kita, untuk mengatakan tidak itu bukanlah suatu hal yang mudah ya. Kayak ada rasa bersalah yang itu sering muncul karena khawatir mengecewakan orang lain atau malah dianggap kurang ramah. Tapi penting loh teman pro 2 untuk memahami bahwa kamu itu gak harus selalu mengorbankan waktu dan juga energi kamu demi menyenangkan semua orang. Nah, dengan nih ya, kamu menyampaikan penolakan secara baik, maka kamu tetap bisa menjaga hubungan pertemanan tanpa mengesampingkan kenyamanan diri sendiri nih teman pro 2. Pada akhirnya, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang dibangun atas dasar saling memahami, termasuk menghargai keputusan sama lain. Jadi sebenarnya ya teman pro 2, gak semua ajakan itu tuh harus banget buat diterima lagi. Kalau jadwal kamu emang udah penuh, atau kamu memang membutuhkan waktu untuk beristirahat, gak ada salahnya buat nolak ajakan. Dan gak perlu juga membuat alasan yang berlebihan atau penjelasan yang panjang kali lebar ya. Kalimat sederhana kayak, maaf kali ini belum bisa ikut karena lagi ada agenda lain, itu sebenarnya sih udah cukup ya untuk menyampaikan penolakan dengan sopan. Nah, sebelum nih teman pro 2 kamu belajar menolak ajakan orang lain, coba deh untuk pahami dulu apa sih yang sebenarnya ngebuat kamu tuh ngerasa kesulitan mengatakan tidak. Dan seringkali rasa gak nyaman itu kan muncul ya karena adanya rasa takut hubungan jadi renggang, atau khawatir dianggap tidak menyenangkan, atau maybe merasa bersalah setelah menolak. Padahal kekhawatiran itu belum tentu benar-benar terjadi. Satu cara yang bisa kamu terapkan untuk enggak dulu deh buat ketemu sama teman kamu adalah, ya kamu sampaikan penolakan dengan jelas. Jadi memang teman pro 2, menolak ajakan dengan sopan itu tuh bukan berarti harus menyampaikan jawaban yang menggantung ya. Jadi kayak kalimat kayaknya gak bisa deh, atau gak ngerti deh ntar ya, apa kata ntar gitu kan. Nah itu malah seringkali ngebuat lawan bicara kita itu tuh berharap kamu masih bisa berubah pikiran. Supaya itu tidak menimbulkan kesalahpahaman, jadi coba deh buat kamu menyampaikan penolakan secara jelas namun tetap hangat. Kamu bisa bilang, sorry ya kali ini aku masih belum bisa ikut, atau maybe kamu bilang gini, sayangnya aku harus nolak nih ajakan ini buat saat ini gitu. Jadi cara ini tuh bisa membantu teman kamu itu memahami keputusanmu tanpa harus terus bertanya atau ngajak lagi di waktu yang sama. Mengatakan tidak secara tegas ini justru bisa menghindarkan kamu dari percakapan yang berulang dan semakin canggung maybe di kemudian hari.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia. Cintailah produk dalam negeri.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, cara kedua yang bisa kamu lakuin adalah ya jujur tanpa harus ngejelasin segalanya sih sebenarnya ya. Daripada kamu membuat alasan yang gak benar, lebih baik berikan penjelasan yang sederhana dan juga sesuai sama kondisinya. Terus juga bisa seperti tadi kata Dimas ya, yang menawarkan waktu lain jika memang ingin bertemu. Aku pun juga menggunakan cara yang satu ini nih ya. Kalau misalkan lagi gak bisa banget nih buat ketemu, yaudah kayak aku ngasih alternatif, maybe mau ketemu di hari ini gimana gitu. Kalau memang alasan kamu menolak bukan karena gak pengen ketemu ya, tapi karena ya ada waktu atau maybe ada aktivitas yang kurang sesuai, jadi coba deh teman berdua untuk berikan alternatif itu. Memberikan pilihan lain itu menunjukkan kalau kamu tuh tetap menghargai hubungan pertemanan kamu, dan penolakan pun juga terasa lebih hangat karena bukan berarti kamu menolak orangnya, melainkan hanya belum bisa tuh ngikutin rencana yang ditawarin sama teman kamu. Lalu cara selanjutnya adalah dengan jangan terbiasa langsung mengiyakan. Jadi memang banyak sekali orang yang spontan mengatakan iya hanya karena ngerasa gak enak, terus habis itu nyesel setelahnya. Nah, kebiasaan ini justru bisa membuatmu kewalahan dan akhirnya membatalkan janji di menit-menit terakhir. Supaya nih teman berdua, kamu memiliki waktu mempertimbangkan keputusan, jadi biasakan kasih jeda sebelum menjawab. Dan kalimat seperti, eh bentar ya aku cek jadwal dulu deh, atau kamu bisa bilang gini, ntar aku kabarin deh satu jam lagi, atau maybe kamu kabarinnya ntar malam aku kabarin ya aku besok bisa apa enggak ketemu kamu gitu. Jadi kayak kasih kepastian waktu, kapan kamu ngasih kepastiannya kayak gitu. Itu bisa menjadi suatu hal yang sopan sih. Jadi dengan memberi diri sendiri waktu untuk berpikir, kamu pun juga bisa tuh teman berdua ya mempertimbangkan apakah benar-benar ingin datang atau justru membutuhkan waktu untuk diri kamu sendiri.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Bicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Serikan di Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh. Dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, cara yang terakhir buat kamu menolak ajakan nongkrong atau ketemu sama teman kamu tanpa bikin hubungan kalian jadi canggung adalah dengan jangan pernah kamu ngerasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Itu. Jadi memang teman ini mungkin ngerasa kecewa ya ketika ajakannya ditolak, tapi itu bukan berarti kamu wajib mengubah keputusan supaya teman-teman kamu tuh merasa senang nih, teman Pro 2 ya. Menetapkan yang namanya batasan atau boundaries adalah bagian dari menjaga kesehatan emosional. Nah, selama penolakan itu disampaikan dengan sopan dan juga tanpa niat yang menyakiti, kamu tuh gak perlu ngerasa bersalah karena memilih mendahulukan kebutuhan kamu. Kalau rasa gak enak itu mulai muncul, ingat deh teman Pro 2 ya, bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas perasaannya masing-masing. Dan tugasmu adalah menyampaikan keputusan dengan hormat, bukan memastikan semua orang selalu merasa puas dengan pilihan kamu. Itu tadi teman Pro 2, beberapa cara untuk menolak ajakan nongkrong atau ketemuan sama teman kamu tanpa bikin hubungan kalian berdua atau hubungan kalian berbanyak itu jadi canggung ya. Dan abis ini dilanjut lagi buat temenin kamu, tapi sama Jazz Music sampai pukul 12 malam ya teman Pro 2. Udah mau masuk di jam 11, yang tentu saja itu berarti jaga malam di edisi 30 Juli 2026 ini udah selesai buat temenin kamu. Waktunya aku buat pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much teman Pro 2, kamu tuh udah nyimak aku dari tadi ya pukul 8 malam. Dan tentunya besok jaga malam bakalan balik lagi buat nemenin kamu dengan pembahasan yang menarik pastinya, dan juga maybe ada narasumber di interval pertama seperti hari ini. Tungguin aja, pokoknya kamu harus stay tune terus ya. Dan aku mau ngucapin selamat istirahat, selamat tidur nyenyak, selamat semoga mimpi indah ya teman Bro 2. Terus juga semoga yang lagi sakit lekas sembuh, yang hari ini mungkin capek banget seharian di hari Kamis ini, dengan tidur malam hari ini kamu besok pagi bisa bangun dengan kondisi yang segar dan udah siap banget buat menikmati dan menjalankan segala kegiatan rutinitas kesibukan di hari Jumat. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu, dan selamat istirahat teman Pro 2. Kamu stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night.

0: Petak Umpat. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kasih dengerin Jaga Malam. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produel, saya sudah kami temani aktivitas pagi kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Jumat 31 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Jumat 31 Juli 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan kajian Kapan Pertolongan Allah Datang. Dan teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diarjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: بسم الله الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالات أما بعد. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai, setiap dari kita punya problematika, setiap dari kita menghadapi sebuah masalah, dan dalam keseharian bisa jadi kita akan melewati sebuah tantangan, kita akan melewati rintangan, akan ada saja batu terjal yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Setiap dari mereka yang memiliki masalah ingin segera cepat selesai dari masalahnya. Setiap dari mereka yang memiliki problematika ingin segera terlepas dari problemnya. Dan setiap dari mereka yang memiliki problematika, masalah, kendala, mereka membutuhkan pertolongan. Dan sebagian dari mereka, atau banyak dari mereka yang mungkin telah menunggu dalam waktu yang lama, kapan jalan keluar itu? Kapan pertolongan itu datang? Mungkin sebagian dari mereka sudah capek, sebagian dari mereka letih, sebagian dari mereka hampir saja putus asa. Teman Pro 2 yang semoga Allah cintai, sebenarnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu di ambang pintu. Ada sebuah kunci dari sebuah pertolongan, yang dimana ketika kita bisa merealisasikannya, maka pertolongan itu dekat dan akan menghampiri kita. Kunci dari sebuah pertolongan adalah kesabaran dan keyakinan. Iya, kenapa kita mengawali dengan kunci ini? Kita mengawali dengan sebuah pernyataan bahwasanya kunci daripada sebuah pertolongan, mendapatkan pertolongan, adalah kesabaran dan keyakinan. Karena apa? Karena setiap dari yang bernyawa, setiap manusia akan melewati sebuah masalah dan problematika yang dengannya dia berusaha menjalani itu, melewatinya dengan kesabaran dan keyakinan agar pertolongan itu berjalan mengiringi, menghampiri masalah-masalah itu agar problematika cepat terurai dan masalah cepat terselesaikan dan jalan keluar telah ada di ambang pintu. Karena Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, yang telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang beriman, mereka pasti akan diuji. Mereka akan diuji dengan keimanannya tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, "Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji? Teman-teman sekalian, teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan pernyataan dari Allah Azza wa Jal bahwasanya pasti setiap orang yang beriman akan diuji. Mereka akan diberikan cobaan untuk melihat, untuk menguji keimanannya tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya kunci daripada untuk mendapatkan sebuah pertolongan adalah keyakinan dan kesabaran, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana menanamkan kesabaran itu dalam hati? Bagaimana menumbuhkan kesabaran itu dalam jiwa? Dan bagaimana menanamkan keyakinan dan menumbuhkan keyakinan itu dalam hati dan jiwa kita? Untuk menambah sebuah keyakinan dalam hati, yaitu dengan cara beriman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh lah, itu yang akan menambah keyakinan, yang dengannya akan mengantarkan meraih mendapatkan pertolongan dari Allah itu. Ketika kita menghadapi sebuah masalah yang berat, kita hadapi dengan iman dan amal soleh. Dan ini Allah yang menyatakan, Allah yang memberikan petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi begitu ada masalah, salat. Ketika ada problem, salat. Ketika ada kendala, salat. Setelah itu berusaha untuk sabar, sabar dan sabar. Begitu juga Allah Azza wa Jalla dalam akhir dari surat Ali Imran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah di pos dan jangan bergerak. Jalani dan tetap berada di atas kebenaran, dan bertakwalah agar kalian beruntung. Nah, teman-teman Pro 2 yang semoga Allah cintai, kita kalau enggak pernah menghadapi sebuah masalah dan ujian, maka ayat yang baru dibacakan itu akan terasa sebagai cuma teori aja. Jadi kita ketika menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan, kita berusaha menghadapi, menerapkan petunjuk, pola, metode sebagaimana yang telah disampaikan dalam ayat tadi. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika Allah berfirman isbiru, maka dalam benak kita, maka kita akan mengatakan, aku harus sabar, aku gak boleh mundur, aku gak boleh berpikir yang macam-macam, aku gak boleh putus asa, dan aku pasti bisa sabar dengan izin Allah. Dan juga ketika kita mendengarkan firman Allah yang selanjutnya, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, maka ketika kita telah sabar dan di puncak kesabaran, di puncak masalah itu, mungkin kita terasa capek, kita gak terpancing untuk down, kita akan bisa lebih menyabarkan jiwa kita. Dan tatkala kita mendengar firman Allah, warabitu, dan tetaplah di pos, di perbatasan, menjaga batasan-batasan Allah, lalu kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dalam keadaan genting, dalam keadaan masalah, dalam keadaan menghadapi sebuah problematika, kita tetap menjaga batasan-batasan Allah. Kita tidak mengambil jalan keluar dengan kemaksiatan. Kita tidak mengambil menyelesaikan sebuah masalah dengan jalan pintas yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak. Kita menjaga batasan itu, kita bertakwa. Lalu apa hasilnya? Lalu apa buah dari kita menerapkan pola ini yang Allah perintahkan, yang Allah arahkan, tunjukkan dalam ayat tadi? Jadi setelah sekian lama kita lakukan pola itu, kita lakukan, menerapkan metode itu yang Allah tunjukkan, maka bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, bahkan kita mungkin gak nyangka akan sampai nanti pada satu titik di mana Allah kasih pertolongan kepada kita yang kita gak pernah pikirkan, yang kita gak pernah bayangkan. pertolongan itu akan datang dari arah tersebut. Dan itulah keberuntungan. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi ketika Allah mengarahkan dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, diawali dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil. Setelah Allah memanggil dengan panggilan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, kecintaan, kepedulian, Allah mengatakan, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran itu, warabitu, dan tetaplah berjaga, menjaga batasan, wattaqullah, bertakwa. Setelah bersabar, menguatkan kesabaran, menjaga batasan, dan tetap di atas jalan ketakwaan, maka apa hasilnya? Apa kata Allah? La'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Allah menginginkan keberuntungan bagi kita. Oleh karenanya Allah mengarahkan. Tinggal bagaimana kita menangkap sinyal hidayah ini dari Allah Azza wa Jal. Ini loh yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah-masalah, ketika menghadapi problematika, ketika menghadapi kendala dalam kehidupan kita. Teman-teman berdua yang semoga Allah muliakan dan cintai kita dan menjaga kita semua dalam kebaikan. Ketika kita telah menerapkan itu, pola yang ada dalam ayat terakhir dari surat Ali Imran tersebut, kita menerapkan dan kita mendapatkan pertolongan itu. Dan real, pertolongan itu benar-benar ada dan datang kepada kita. Maka ketika itu, kita akan benar-benar yakin kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata ayat tersebut bukan teori aja, bukan teori belaka, tapi menjadi sebuah kenyataan bahwasanya pertolongan itu ada dan hadir di hadapan kita. Kita akan benar-benar menjadi yakin terhadap ayat tersebut. Begitu juga terhadap ayat 2 dan 3 dalam surat At-Talaq. Ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia, Allah Azza wa Jalla, akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini sebuah hasil daripada kita berusaha menerapkan pola, metode yang Allah arahkan kepada kita. Apa hasilnya? Kita mendapatkan sebuah hal yang sangat berharga, yaitu sebuah keyakinan dalam hati tentang Allah. Kita mendapatkan keyakinan itu benar-benar tertanam dengan baik dan kuat tentang Allah dan pertolongan Allah, tentang janji Allah, tentang negeri akhirat. Karena tidak semua hamba Allah Azza wa Jal Allah berikan keyakinan ini. Dan teman-teman sekalian, teman perdua yang semoga Allah muliakan, keadaan akan menjadi berbeda tatkala seseorang itu tidak menempuh pola yang telah Allah arahkan. Keadaan akan menjadi berbeda tatkala seseorang dalam menghadapi masalahnya, dia hadapi dengan cara bermaksiat, atau dia menghadapi problematikanya dengan cara-cara yang haram, atau dia menghadapi kendala yang dia hadapi dengan jalan pintas yang enggak diridai Allah Azza wa Jal, maka keadaan akan berbalik. Dia tidak akan mendapatkan keyakinan itu. Dia tidak akan mendapatkan manisnya keyakinan kepada Allah Azza wa Jal. Dan malahan dia akan mendapatkan keyakinan yang turun, kemerosotan keimanan, keimanan yang melemah terhadap Allah, terhadap janji Allah, terhadap pertolongan Allah Azza wa Jal. Mungkin sebagian mengira ketika mengambil jalan pintas dengan cara yang enggak diridai Allah, mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang haram untuk menyelesaikan masalahnya, mungkin dia menganggap masalah akan selesai dengan cepat. Ya, mungkin secara yang tampak mungkin selesai, tapi itu dosa. Dan poin pentingnya, dia akan kehilangan keyakinan itu. Dia akan kehilangan sesuatu yang berharga yang harusnya dia dapatkan untuk melewati masalah-masalah yang dihadapi, yaitu sebuah keyakinan kepada Allah Azza wa Jal. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah sayangi dan cintai, hidup ini itu tentang keimanan. Hidup ini tentang keimanan dan keyakinan. Ketika kita dihadapkan sebuah masalah, atau ketika masalah itu selesai tapi dengan cara yang haram, kita gak mungkin mendapatkan kebahagiaan itu. Kenapa? Karena keyakinan akan turun. Keyakinan itu akan bertambah jika kita hadapi dengan cara, pola, metode yang Allah tunjukkan, yang Allah arahkan. Sekali lagi, sebagian orang menghadapi masalah dengan maksiat, menghadapi masalah-masalahnya dengan riba, menghadapi masalahnya dengan hawa nafsunya. Mungkin dia merasakan enak, merasakan nyaman. Mungkin dia merasakan masalah akan cepat terselesaikan dengan cara-cara yang gak diridhai oleh Allah tersebut. Dan mungkin ia akan merasakan ketika menghadapi masalah itu dengan cara yang Allah arahkan, ketika dia menghadapi masalah mengikuti pola yang Allah arahkan dalam Al-Quran, mungkin akan terasa lebih berat. Iya, mungkin terasa lebih berat memang. Tapi ingat, ganjarannya itu sepadan, sama, atau bahkan jauh lebih besar ganjarannya ketika kita mengikuti arahan petunjuk yang ada dalam Al-Quranul Karim, petunjuk dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yaitu sebuah keyakinan. Manisnya keyakinan kepada Allah Azza wa Jal semakin bertambah. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah cintai dan menjaga kita semua dalam kebaikan, kita sering lupa bahwa keyakinan itu lebih penting daripada harta. Keyakinan, manisnya keyakinan kepada Allah itu lebih penting daripada jabatan. Keyakinan kepada negeri akhirat, kepada janji Allah, kepada pertolongan Allah itu lebih penting daripada status sosial. Ketika kita telah berusaha berjalan di atas jalan petunjuk, di atas jalan arahan yang Allah ridai, mengikuti pola yang ada dalam Al-Quranul Karim, telah menghadapi ujian-ujian kita, maka ini luar biasa. Kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, jalani, lewati masalah-masalah yang ada itu dengan iman dan amal soleh. Bukan dengan ego, bukan dengan hawa nafsu. Menjalani masalah, menghadapi problematika dengan ego dan hawa nafsu, itu hanya membuat iman kita turun, keyakinan kita melemah, kita lebih mudah sakit hati, kita gak tenang. Bahkan kita akan mudah dan cepat putus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jal. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah cintai dan muliakan, pada surat Al-Baqarah ayat 153, tatkala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita dengan ayat yang sama, hampir sama, yang semisal di lembaran-lembaran sebelumnya, tepatnya di ayat 45, ketika Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun 'alal khashiin. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh perkara itu berat, berat memang, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Subhanallah. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, dalam hidup kita akan menemukan kendala, kita akan menemukan masalah, dan di waktu yang sama mungkin kita dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas kita, tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban itu adalah kewajiban dari Rabbul Alamin, Sang Pencipta, ataupun kewajiban yang diberikan dari manusia. Contohnya, pada saat kerja, kita diberikan tugas oleh atasan kita. Atau pada saat kita menjadi seorang murid, kita diberikan tugas oleh guru kita. Atau pada saat kita menjadi mahasiswa, kita diberikan tugas oleh dosen, dan seterusnya. Sebagaimana kita harus bermain dengan peraturan, tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah atau peraturan yang ditetapkan manusia, selama tidak menyalahi aturan Allah Azza wa Jal. Dan sebagaimana hidup kita pun pasti ada masalah, pasti akan ada musibah, pasti ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan skenario kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau ternyata lebih sulit dari yang kita duga, ternyata masalahnya lebih berat, ternyata ada dinamika yang baru, ternyata ada kejadian yang merubah peta yang telah kita rancang, ternyata kejadiannya merubah alur. Itulah kehidupan. Ada bencana, ada musibah, ada masalah. Dan di waktu yang sama, tugas-tugas tersebut tetap harus kita jalankan, tetap harus kita kerjakan. Artinya apa? Apapun musibah itu, tugas harus berjalan. Apapun musibah kita pada hari ini, sholat subuh itu harus tetap kita kerjakan. Mau pagi ini ada keribetan, mau pagi ini ada masalah, masalah yang besar, mau ada yang sakit dan seterusnya, pagi ini tetap kita harus menjalankan kewajiban sholat subuh. Begitu juga apapun masalah kita di siang hari, tetap kita harus sholat zuhur kan? Tugas adalah tugas, dan kita tetap harus tetap on track di atas jalan yang Allah ridhoi. Kita nggak boleh melakukan kemaksiatan, nggak boleh tetap, dan kita nggak boleh menjalankan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi masalah-masalah. Teman Pro 2 yang semoga Allah cintai, pola kehidupan seperti ini, apalagi jika berkesinambungan, dan itulah kehidupan, ini akan melemahkan kekuatan mental kita, akan melemahkan jasad kita serta fisik kita. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan dia itu lelah secara psikis dan fisik, dan kelelahan secara mental, dan ini akan menurunkan, dan ini real, itulah kehidupan. Kita bukan robot, dan robot aja itu butuh untuk dicas, robot aja perlu untuk disetrum, dan sunnatullah demikian. Kalau ini terjadi setiap hari tugas gak boleh keluar jalur, kemudian diiringi dengan ada masalah setiap hari, ada musibah seterusnya setiap hari, di sisi lain harus ada kewajiban yang harus dijalankan, setiap hari ada kendala, orang pasti akan lelah, orang akan letih. Betul, mungkin di awal hijrah, di awal orang itu mengenal hidayah, dia akan semangat, aku gak mau tinggalkan ini semua, aku akan semangat. Oke, kita bertanya sekarang, itu hari pertama, itu hari keberapa rasa semangat itu? Hari pertama? Hari pertama kamu dapat hidayah? Hari pertama kamu hijrah? Atau hari kedua? Hari ketiga? Coba kamu lanjutkan kehidupan, lalu evaluasi ketika tahun kedua, evaluasi ketika tahun ketiga, evaluasi ketika tahun keempat. Apakah spirit semangat itu masih sama? Apakah komitmen untuk semangat di atas ketaatan itu tetap sama? Sebagaimana di hari-hari pertama mendapatkan hidayah? Begitu kita hijrah, yang kita pikir semua lancar. Pasangan kita misalnya pasangan kita gak setuju, bahkan melawan. Apakah spirit kita masih sama? Apakah mental kita masih kuat? atau kita mulai kecapean dan kita mulai ngos-ngosan. Ini contoh dalam pasangan. Mungkin di awal-awal kuat menghadapi pasangan yang mungkin melawan. Mungkin perdebatan yang pertama kita masih tenang. Perdebatan yang kedua, berantem yang ketiga, ya mungkin kita masih kuat. Tapi apakah berantem yang kesekian kalinya kita tetap kuat? Kita pasti mungkin capek, kita letih, kita penat. Kita mungkin berpikir pasangan kita bisa kita yakinkan dengan 3 pertemuan, sedangkan ini sudah pertemuan yang kesekian dan belum sadar-sadar, dan gak ada perubahan. Semakin ngeyel, semakin berontak. Kalau itu dia istri, kalau dia suami, dia semakin egois dengan kepemimpinannya. Apa gak capek menjalani sekian tahun dengan keadaan yang seperti itu? Itu baru pasangan, itu baru contoh tentang pasangan. Belum lagi tentang anak-anak. Mungkin tiba-tiba buat ulah di sekolahnya, buat masalah di tempat dia belajar. Dan itu tekanan, tekanan batin. Mungkin kita ngos-ngosan. Mungkin tiba-tiba suatu saat kita ngelus dada, lalu kita nangis. Kita capek secara mental dan fisik. Itu baru pasangan dan anak-anak. Belum lagi keluarga besar. Belum lagi masalah itu di bisnis. Belum lagi masalah itu di lingkungan kantor. Belum lagi masalah itu di lingkungan kampus. Belum lagi perjuangan untuk mencari yang halal. Itu melelahkan. Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah cintai, Imam As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya itu semua itu akan mengantarkan manusia untuk lebih mudah lagi mengeluh, meledak-ledak, enggak rela, enggak ridho, marah, emosi dan nafsu yang bermain. Karena udah capek. Tahu kan siapa diri kita? Kalau kita udah capek, emosi gampang meledak, ketenangan hilang, berpikir objektif jadi pudar, lebih gampang baper. Disitulah peran sabar dan sholat. Disitulah peran sabar dan sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita yang mengaku beriman kepada Allah, kita yang mengaku yakin kepada Rabbul Alamin, yakin kepada janji Allah, yakin akan takdir Allah, yakin dengan nama dan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Dialah Al-Muhsin yang maha baik kepada kita. Apa kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwasanya, i'lamu annahuma aunun ala ta'atillah. Ketahuilah bahwasanya dua hal tersebut, sabar dan salat, adalah penolong atau pertolongan agar kita tetap di atas jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai, pada akhirnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya ilmu dan hidayah dan cahaya petunjuk, dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa sabar dan senantiasa bisa untuk menguatkan kesabaran. Dan kita mohon kepada Allah dan banyak-banyak berdoa agar Allah senantiasa membersamai kita, menolong kita untuk bisa menguatkan dalam menghadapi problematika yang kita hadapi. Karena kita mengakui kita lemah, kita gak kuat, dan kita gak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, semoga sabar dan sholat ini senantiasa mengiringi dan menjadi pola dalam kehidupan kita. Selama ruh kita masih ada dalam badan kita, semoga sabar dan sholat ini menjadi kebiasaan rutin kita yang senantiasa kita lakukan tatkala menghadapi masalah-masalah yang ada, sampai nanti kita benar-benar mendapatkan keberuntungan itu dan sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Teman-teman perdua yang semoga Allah muliakan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup meski hidup penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat untuk beribadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan melimpahkan keberkahan dalam setiap nikmat yang telah diberikan.

Teman Produa, setiap manusia pernah berbuat salah dan setiap kehidupan pasti memiliki ujian. Namun, jangan biarkan rasa putus asa menghalangi kita untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri selama pintu taubat masih terbuka. Selama itu pula kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni segala khilaf, dan menguatkan langkah kita menuju kebaikan.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Eva perketat sanksi diskriminasi. Berikutnya tentang Kemendak targetkan transaksi ISF 2026 capai 38 triliun rupiah. Dan informasi ketiga tentang Banyuwangi perkuat transformasi sampah lewat dukungan Clean Rivers Uni Emirat Arab. Nah Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA memperketat sanksi terhadap pelaku diskriminasi mulai musim 2026 sampai dengan 2027. Pelanggaran berat berdasarkan aturan E3.2 kini dikenai larangan bermain minimal 10 pertandingan, mencakup diskriminasi terkait ras, agama, kewarganegaraan, gender, orientasi seksual, hingga disabilitas. Aturan ini berlaku bagi pemain, manajer, dan juga staff. FA menyebut sanksi lebih tegas diperlukan untuk menciptakan sepak bola yang bebas diskriminasi. Hukuman dapat diperberat jika terdapat faktor yang sangat memberatkan, sementara skorsing meminimal 6 pertandingan masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti adanya faktor yang meringankan atau pengakuan segera dari pelaku. Kementerian Perdagangan mendorong pertumbuhan retail dan UMKM melalui Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 yang berlangsung 7 hingga 23 Agustus. Festival ini menargetkan transaksi 38 triliun rupiah, naik dari sekitar 25 triliun rupiah pada 2025 dengan melibatkan 407 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. ISF 2026 akan menawarkan berbagai promo termasuk diskon hingga 80% serta kegiatan kuliner dan juga hiburan. Kemendak berharap peningkatan transaksi dan juga partisipasi masyarakat dapat mendorong konsumsi rumah tangga sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen Banyuwangi membangun pengelolaan sampah berkelanjutan kembali mendapat dukungan internasional. Lembaga Clean Rivers dari Uni Emirat Arab meninjau pembangunan TPS3R Kertosari yang menjadi bagian dari program Banyuwangi Hijau. Fasilitas seluas 1,5 hektar ini ditargetkan mampu mengolah sekitar 50 ton sampah per hari. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan kolaborasi dengan mitra internasional tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan daya saing daerah. Selain Kertosari, Banyuwangi telah mengembangkan sejumlah TPS 3R di berbagai wilayah dengan dukungan mitra dari Norwegia, Austria, dan juga unit Emirat Arab. Oke, Mom Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai Lom Pro 2. Selamat pagi. Selamat hari Jumat 31 Juli 2026. Masih bareng Ijat Lom Pro 2. 3 hari berturut-turut nih jadi morning person ya. Dan di hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli Lom Pro 2. Wah, bulan ini pasti punya cerita masing-masing ya. Ada yang kegiatannya padat, ada juga yang dapat pengalaman baru, ada yang berhasil menyelesaikan entah itu tugas atau sesuatu nih Lom Pro 2, dan mungkin ada juga yang rencananya sampai sekarang masih jadi wacana. Gak apa-apa Lom Pro 2, namanya juga perjalanan ya. Yang penting tuh sebelum masuk ke Agustus ada satu hal yang bisa kita lakuin, yaitu dengan ngelihat sebentar nih apa yang udah dilewati, throwback sebentar Lom Pro 2. Bukan buat ngejudge diri sendiri ya, tapi buat tahu nih bagaimana bagian mana juga dan mana yang mau diteruskan atau mana yang mungkin perlu diperbaiki nih atau perlu ditinggalkan nih Lom Pro 2. Dan karena hari ini Jumat, suasananya juga udah mulai kerasa weekend vibes-nya udah kerasa nih Lom Pro 2. Jadi urusan bulan baru kita pikirin nanti aja deh. Kita nikmatin Jumat ini deh Lom Pro 2, untuk sekarang selesaiin dulu Jumatnya dengan baik ya, dengan semangat tentunya juga. Nah buat Lom Pro 2 yang sedang mungkin persiapan mau berangkat kerja, sekolah, atau malah sudah memulai aktivitas dari rumah nih, semoga hari terakhir Juli ini semuanya berjalan lancar. Dan aku Ijah ya bakal nemenin kamu di Sepada dengan 3 interval. Yang pertama adalah Sepada Sikat Inspirasi, inspirasi singkat dan juga tepat ya. Terus ada Sepada Besti, bakal semangat tiap pagi. Dan terakhir nanti di interval ketiga adalah Sepada Insight, inspirasi pagi terupdate. Nah itu pastinya dengan topik yang seru, ada informasi menarik dan juga penting banget kamu simak, dan juga lagu-lagu yang udah siap nih menemani kamu sampai dengan pukul 10 nanti. Nah sekarang kita mulai Jumat terakhir ini di bulan Juli ya, dengan satu lagu Lom Pro 2. Ada Daft Punk dengan Get Lucky. Apa biar lucky ya, Juli ini ditutup dengan lucky atau keberuntungan, dan menyambut Agustus dengan lucky juga, biar Agustusnya tambah beruntung teman-teman Pro 2. Amin.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
3: Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante.
3: Kemarin sih udah masukin surat lamaran.
2: Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Untuk teman Pro 2 yang lagi ngecek ini langit pagi hari ini, ada yang mulai terang, ada yang masih berkabut, ada juga yang dari pagi udah kelihatan cerah nih. Nah, kondisi seperti ini penting banget teman Pro 2 buat kamu yang hari ini punya jadwal sekolah, kerja, atau harus wira-wiri antar wilayah nih. Kita cek dulu seperti apa sih cuaca di kawasan Tapal Kuda hari ini, yaitu Jumat 31 Juli 2026. Kita mulai dari Lumajang. Hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu sekitar 21 sampai dengan 26 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai dengan 92%. Jadi kalau pagi ini kerasa agak lembab dan juga jarak pandang belum terlalu jelas, kondisi ini memang sesuai dengan perkiraan Room Pro 2. Nah, geser ke Jember, cuacanya juga udara kabur, suhunya berada di kisaran 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, pagi ini memang relatif dingin ya, agak adem gitu Room Pro 2. Aku tadi juga mau berangkat ke sini kan siap-siap jam 3-an, setengah 3 tuh rasanya kok dingin banget, beda sama yang kemarin-kemarin lumayan hangat. Nah, hari ini agak dingin, tapi memasuki siang nanti suhunya bisa naik cukup agak kerasa nih, agak terik teman Pro 2. Sementara Banyuwangi diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan buat yang punya aktivitas outdoor, tetap pantau perubahan kondisi langit sepanjang hari di wilayah Banyuwangi. Nah, kalau Bondowoso kondisi sedikit berbeda nih. BMKG memperkirakan cuacanya cerah dengan suhu 20 sampai dengan 20 derajat Celcius. Kemudian Situbondo juga diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan ini menjadi suhu maksimum tertinggi ya dari 5 wilayah yang kita pantau pagi hari ini. Jadi kalau beraktivitas di luar pada siang hari nanti, kondisinya bakal kerasa panas dibanding pagi harinya. Nah, secara umum Juli ini memang berada dalam periode kemarau yang makin dominan. BMKG sendiri mencatat pada awal Juli 2026 sekitar 60,5% wilayah Indonesia atau 432 zona musim sudah memasuki musim kemarau. Tapi jangan langsung anggap semuanya daerah itu bakal kering seharian ya, karena BMKG juga mengingatkan potensi hujan lokal tetap bisa terjadi di sejumlah wilayah. Dan itu terjadi juga di Jember ya, pas kemarin perhelatan Jember Fashion Carnival Pro 2, sorenya tuh mendung dan juga hujan yang lumayan lebat juga. Jadi meskipun perkiraan di kawasan Tapal Kuda hari ini didominasi udara kabur, berawan dan juga cerah, tetap ada baiknya cek pembaruan cuaca sebelum berangkat, terutama kalau aktivitasmu berlangsung sampai siang atau sore teman Pro 2. Nah, gak perlu nebak pakai feeling ya. Pokoknya sebelum berangkat ya, cek dulu kondisi terbaru dari BMKG dan sesuaikan aktivitasmu dengan cuaca hari ini. Selamat hari Jumat, semoga semua agenda kamu lancar sampai pulang. Dan juga jangan lupa untuk selalu minum air putih yang banyak ya, yang cukup. Terus apply sunscreennya dan reapply waktu udah siang. Dan jangan lupa konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin juga kalau perlu, biar tubuhnya fit di akhir bulan ini dan juga menyongsong Agustus besok.

0: Tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
1: Ih, kakak apaan sih?
0: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
1: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
0: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Ah, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
1: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selanjutnya Ija mau ngasih informasi lalu lintas di sekitaran Tapal Kuda, kota Tapal Kuda lagi. Jember kota maksudnya. Ini khusus untuk warga Jember yang mungkin pagi hari ini mau berangkat kerja, mau berangkat nganterin anak-anak atau adik-adiknya, atau mau berkegiatan di pagi hari ini, mau olahraga ke alun-alun mungkin atau ke kampus. Nah, ini penting juga, harus disimak nomor 2. Dita mulai dari depan LPP RRI Jember di Jalan Panjaitan, terus Panjajaran dan juga Gunung Batu. Terpantau di Jalan Panjaitannya di lampu merah ini sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2, tapi belum begitu signifikan ya. Cuman ada aja pastilah, kan namanya juga di lampu merah. Terus bergeser sedikit ke depan SMA Negeri 1 Jember, ini juga sudah ada lumayan ya, ada penumpukan kendaraan di depan SMA Negeri 1 Jember, karena seperti biasa di area sekolah, apalagi di pagi hari, untuk mengantar anak-anak sekolah tentunya. Terus juga di depan ini kantor imigrasi juga sudah ada penumpukan kendaraan, karena mungkin pelayanan biasanya kan pukul 7 ya, 7.30 atau pukul 8 ya nomor 2. Ini kayaknya udah mulai ngantri, karena hampir tiap hari, tiap jam di area imigrasi itu lumayan cukup padat sekali. Terus bergeser sedikit juga nomor 2, kita ke arah Gledak Kembar, di persimpangan Gledak Kembar ya. Ini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Legend Suprapto, pun juga dari arah Jalan Panjaitan juga sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Terus kita ke Gledak Kembar. Nah, ini juga sama nomor 2, karena ada pasar ya di Gledak Kembar, area Gledak Kembar sudah ada penumpukan kendaraan juga. Kita menuju ke Jalan Trunojoyo. Wah, dari arah Gledak Kembar dan juga dari arah Ahmad Yani sudah ada penumpukan kendaraan ya. Jadi untuk teman pro 2 yang ada di Trunojoyo, tetap hati-hati, karena beberapa saat lumayan ya, bulan lalu kayaknya teman pro 2 itu kan ada sempat kecelakaan mobil terbalik ya, tapi pas malam. Tapi ya enggak ada kemungkinan ya. Kalau siangnya juga aman-aman aja, belum tentu. Makanya harus semuanya tuh harus hati-hati. Pengguna jalan tentunya ya. Pengendara mobil, motor, semuanya harus menghormati rambu-rambu lalu lintas dan juga menghormati pengendara lainnya. Karena kadang tuh kita udah hati-hati nomor 2, tapi ada pengendara lain yang serampangan dan segala macamnya. Nah, itu akar dari akhirnya kecelakaan. Amit-amit ya, jangan sampai. Terus kita lurus ke perempatan Jalan KH Sidik dan juga Samanhudi. Di sini di Jalan Trunojoyo-nya ada penumpukan kendaraan, tapi dari arah KH Sidik ataupun Samanhudi masih lancar nomor 2. Terus Jalan Hos Cokraminoto juga masih lancar banget. Ke arah Gajah Mada juga masih lancar. Terus balik lagi ke arah alun-alun, masih so far masih lancar semuanya. Adapun penumpukan kendaraan nih di Jalan Kartini ya, biasanya tuh dari arah Trunojoyo nomor 2, terus Bundaran Gatot Subroto itu juga ini ya, di area RA Kartini ya, itu juga ada penumpukan kendaraan. Terus Jalan Kartini menuju alun-alun juga sudah ada penumpukan kendaraan. Lalu kita bergeser ke arah Jalan PB Sudirman, tentunya seperti biasa juga di depan di perempatan SMP Negeri 2 sudah ada penumpukan kendaraan dari berbagai arahnya. Kita bergeser ke area kampus, apakah sudah ada penumpukan kendaraan? Kalau di Jalan Masrib ya, di Bundaran Masrib, Jalan Masrib masih lancar. Jalan Kalimantan juga masih lancar, Danau Toba juga masih lancar. Jalan Masrib menuju PB Sudirman nih yang sudah ada terlihat penumpukan kendaraan. Lalu kita ke arah Bundaran DPRD. Sudah ada penumpukan kendaraan di lingkar Bundaran DPRD. Karena yaitu pergantian alur nomor 2, tapi dari arah Bengawan Solo, Kalimantan, Jawa dan juga Jalan Sumatera masih lancar aja. Di Jalan Jawa juga masih lancar, kayaknya belum begitu signifikan ya untuk nganterin anak-anak sekolah, karena di area Jalan Jawa tuh banyak sekolahan juga. Terus dari Karimata juga lancar, di pertigaan Jawa Riau juga masih lancar.
Riau so far masih lancar juga. Nah, di perempatan Jetos ini sudah ada penumpukan kendaraan ya, dari arah Mastrip ataupun Jalan Tidar atau sebaliknya juga sudah ada penumpukan kendaraan, tapi Riau dan juga Kaliurang masih lancar. Nah, itu tadi teman Pro 2, informasi lalu lintas di sekitar Jember Kota. Buat teman Pro 2 yang mau berangkat, tetap utamakan keselamatan. Surat-surat kendaraannya harus komplit, dipersiapkan, dibawa ya. Komplit tapi gak dibawa, ya percuma, sama aja ya. Terus juga pakai helm yang ber-SNI. Jangan lupa juga pakai seat belt-nya. Dan juga itu tadi, menghormati pengendara lainnya, saling menghormati aja, jangan ngerokok di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Semoga perjalanannya lancar sampai dengan tempat tujuan, dan juga nanti lancar juga, sehat, selamat sampai balik ke rumah bersama keluarga kembali.

0: siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih kelihatannya simpel, cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya permainan jadul.
1: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih